0: agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar, sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
1: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
2: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
1: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tri Daratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu ngehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat Gebas. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI21BTH22 dan JKB18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus lawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus lawat yang selama ini telah mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus lawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, konsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
9: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
10: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
11: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. RK menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
12: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
11: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Garda terdepan dalam menjamin
2: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
2: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
2: Sementara panitia kerja atau panja rancangan undang-undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayaknya perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung depan.
9: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
11: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
9: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya, karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini, membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: PSG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Kirgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

Ya, pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah bersama, tadi kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda, pendengar, untuk bergabung menyampaikan komentar dan opini Anda melalui program Kopi Anda. Hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat menuju Pontianak menyapa pagi ini. Tetap bersama kami di sini, pendengar, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah? Yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Mendengar jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam Pontianak Menyapa edisi hari ini, kita akan membahas mengenai satu isu pendengar di dunia pendidikan mengenai solusi atasi kekurangan guru di tepatnya kali ini spesifik di Kabupaten Kuburaya. Memang pendengar, di Kabupaten Kuburaya saat ini memang tengah menghadapi tantangan serius di sektor pendidikan akibat gelombang pensiunan guru yang diperkirakan melampaui 200 orang hingga akhir tahun 2026 ini. Berdasarkan data per Juni 2026, kami lansir dari laman Tribun News, tercatat sudah ada 141 tenaga pendidik yang memasuki masa purna tugas, sebuah angka yang secara signifikan memperparah keterbatasan guru di sejumlah sekolah. Nah, pendengar, fenomena kekurangan guru ini kian mengkhawatirkan karena terjadi di tengah keterbatasan fiskal daerah begitu ya, dan juga upaya pemerintah pusat dalam mendorong program wajib belajar 13 tahun sehingga memerlukan perhatian, tentunya perhatian khusus dan kebijakan yang spesifik begitu ya, agar hak belajar siswa ini dapat tetap terpenuhi. Untuk itu akan kami bahas dalam Pontianak Menyapa pagi ini edisi Senin 22 Juni 2026 bersama dengan pengamat pendidikan Profesor Samion dan juga Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kuburaya M. Amri, yang akan dipandu oleh rekan kami, nanti akan ada Fikwal Hadi dan Gulis Takisra. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ya, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tanya bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar, kembali lagi bersama kami di program Pontianak Menyapa dengan saya Gulista Kisra
1: dan saya Fiko Al-Hadi.
0: Baik, dan untuk kali ini kita membahas salah satu persoalan yang lumayan penting yang berada di sekitar kita, yaitu soal kekurangan guru di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Dan pendengar, seperti yang kita tahu, memang pendidikan menjadi salah satu fondasi yang paling penting di kehidupan ya. Dan saat ini memang sejumlah daerah masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, salah satunya di Kabupaten Kubu Raya. Nah, lantas apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab kekurangannya dari guru? Bagaimana kondisi di lapangan dan solusi apa yang bisa diberikan untuk menangani persoalan ini? Dan untuk menjawab itu sudah hadir bersama kita salah satu narasumber yang hebat, yaitu ada Profesor Samiun. Halo Bapak, selamat pagi.
2: Pagi, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Prof, jadi Gulista mau tanya nih Prof, sebenarnya untuk kondisi sebenarnya ini terhadap kekurangannya tenaga pendidik di Kalimantan Barat ini seperti apa nih Prof? Mungkin bisa dijelaskan sedikit.
2: Oh iya, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya. Sebenarnya masalah krusial yang sejak awal sampai hari ini yang sering disampaikan oleh para pakar dan mungkin rakyat biasa mengatakan bahwa pendidikan itu adalah investasi yang terbesar dari sekian banyak investasi. Jadi utamanya adalah pendidikan. Nah, kalau investasi ini tidak didukung oleh pondasi dasar, ya percuma. Nah, kita ingin kualitas pendidikan kita bagus, tapi pondasi dasarnya tidak terpenuhi. Apa itu pondasi dasarnya? Adalah guru. Tidak hanya Kubu Raya, seluruh Kalimantan Barat, bahkan Indonesia ini kekurangan tenaga guru sangat masif. Dan tidak ada tambahan sama sekali. Beberapa waktu lalu ada tambahan lewat P3K. Menurut saya P3K bukan menjamin untuk menjadi guru profesional. Nah, bahkan saya sarankan guru itu diangkat sesuai dengan bidang studinya dan harus profesional. Guru harus mengajar sesuai dengan disiplin ilmunya. Jangan sampai ada guru yang mengajar gara-gara kekurangan guru. Guru penjaskes mengajar agama. Guru kesenian mengajar matematik. Apa yang bisa kita harapkan dari proses pembelajaran? Nah, saya kira pemerintah mesti harus mengutamakan. Dari sekian banyak sumber dan investasi yang mesti harus menjadi nomor satu adalah pendidikan. Tidak ada jalan dunia pendidikan, tidak ada jalan dunia manapun atau negara manapun kalau pendidikan itu terabaikan.
1: Tapi Prof, apa sebenarnya persoalan atau penyebab yang membuat guru ini kurang nih Prof?
2: Ah, itu tadi, karena tidak ketidakpedulian yang serius oleh semua pihak, terutama pemerintah. Nah, teman-teman di sekolah sangat merasakan. Sebenarnya gampang sekali untuk melihat guru itu kurang tidak kurang itu dengan mendatangkan atau untuk mendatangkan teman-teman pelak sekolah. Semua itu mengatakan bahwa sangat-sangat kurang. Bisa dibayangkan, misalnya sekolah dasar ada 6 kelas, guru negerinya hanya 2 atau 3 dengan pelak sekolahnya. Yang lain mungkin honor iya. Atau tadi yang memang sampingan. Nah, pemerintah mesti harus mengucurkan dana. Harus serius ini nguruskan negara ini. Tidak bisa kita hanya mengatakan pendidikan adalah investasi sebesar, tapi kita tidak memperhatikan itu, percuma iya. Menurut saya ini harus menjadi evaluasi yang luar biasa. Daripada mengadakan berbagai proyek yang menurut saya ya sangat membuang-buangkan duit, lebih baik ini difokuskan untuk pengangkatan tenaga guru yang profesional sesuai dengan bidang studi masing-masing.
0: Iya, baik.
2: Banyak kok sumber daya manusia kita. Banyak calon-calon guru yang belum terangkat. Kenapa itu tidak direkrut mereka ya itu tadi dengan cara-cara yang profesional juga.
0: Baik, Prof. Kemudian apa sih Prof yang harus diperhatikan oleh pemerintah ini untuk guru sehingga kemudian guru ini merasa diperhatikan lah gitu mungkin. Tadi ya seperti yang Prof sampaikan tadi.
2: Pertama, data ulang. Betul-betul serius. Seluruh kabupaten kota minta tiap dinas pendidikan di tingkat kecamatan untuk mendata ulang seluruh guru atau seluruh sekolah yang ada di semua jenjang. Ya. Setelah itu itu dibicarakan, disampaikan kepada dinas pendidikan. Dinas pendidikan juga tidak bisa berbuat sendiri, tentu harus menyampaikan kepada pihak yang perlu. Dalam hal ini adalah kalau kabupaten kota bupati bersama dengan DPR-nya dan segala macam, ya harus memperhatikan ini serius. Kalau tidak ya percuma. Karena sumber daya manusia kita ini ya sangat-sangat kurang, karena itu tadi, karena sistem pengangkatannya atau sistem rekrutmennya sama sekali tidak ada. Oleh sebab itu, menurut emak saya, data ulang, kemudian kucurkan dana untuk pengangkatan itu, jangan dianggap sepele kalau ingin Indonesia ini menjadi negara maju.
0: Iya, betul.
2: Tapi kalau ingin Indonesia ini seperti sekarang, orang yang tidak profesional pun diangkat menjadi apa, ada hancur lebur. Kita lihat carut marutnya sekarang seperti itu.
1: Nah, Prof, adakah sebenarnya perbedaan kasusnya kekurangan guru ini, Prof? Dari kota, wilayah perkotaan dan juga kabupaten. Ini yang menurut Prof ini yang lebih parah ini, kota biasanya tidak kurang atau bagaimana, tapi lebih ke kabupaten atau daerah-daerah nih, Prof?
2: Oh iya, pada dasarnya kota juga kurang, tapi tidak lebih banyak kurangnya dibandingkan di daerah. Daerah yang sangat masif kekurangannya. Nah, ini sangat kita prihatinkan. Jadi kalau pemerintah sama sekali tidak peduli, hanya cucuk cabut bahasanya, hanya untuk menutupi saja dengan cara-cara tadi, honor dan segala macam, ya itu tidak ada nilainya. Jadi ada kekuatan serius. Ya mohon maaf ya, saya agak sedikit menyinggung seperti pemerintah mengucurkan dana untuk ya makan gizi bergizi gratis. Itu lebih baik, itu mungkin 2/3 dari dana itu untuk pengangkatan guru. Nah, 1/3-nya silakan untuk mau dijalankan, tapi evaluasi juga. Makan bergizi gratis itu harus dievaluasi ya. Evaluasi mana yang lebih dahulu, terutama mereka-mereka yang ada di daerah perdesaan dan daerah 3T.
1: Atau
2: kotanya rata-rata relatif luar biasa.
1: Ya,
2: dana
1: atau,
2: itu bisa dilakukan.
1: Atau adakah Prof keengganan orang untuk mengabdi di kabupaten, Prof, sehingga ini menyebabkan juga kekurangan guru?
0: Iya, mungkin
2: bukan,
0: sebenarnya
2: bukan.
0: SDM-nya
2: karena memang
0: ada.
2: Tidak ada komitmen pemerintah daerah. Rata-rata orang siap itu. Apalagi mohon maaf ya, kita sudah mempersiapkan dulu waktu saya masih diberikan amanah. Ya, kita sudah mempersiapkan teman-teman dari daerah itu, kita rekrut calon guru, nanti mereka pulang ke daerahnya. Mereka ini yang paling betah di daerah ketimbang orang yang titipan dari luar masuk ke daerah. Kenapa ini tidak dilakukan oleh pemerintah untuk merekrut mereka? Sehingga mereka ada yang bekerja serabutan, bukan bekerja sesuai dengan disiplin ilmu. Nah, karena ini tidak ada komitmen pemerintah. Stakeholder yang mengelola bangsa ini tidak memiliki kemampuan atau kemampuan untuk serius menata pendidikan. Karena menurut saya katakan, pendidikan adalah pondasi dasar dan utama untuk membangun suatu bangsa. Kalau pondasi dasar dan utama ini tidak menjadi perhatian serius dan sungguh-sungguh oleh pemerintah, dana ini asal-asalan, setengah-setengah, udah. Inilah yang kita rasakan sekarang.
0: Oke, baik. Prof, apa sih sebenarnya dampaknya yang akhirnya kalau memang beberapa daerah ini kekurangan guru, kemudian tadi mungkin ada yang sebenarnya ngajar agama tapi ngajar juga pelajaran olahraga. Nah, ini dampaknya apa nih sebenarnya nih, Prof?
2: Ya, kualitas pendidikan kita tidak akan terwujud, ya kan? Tidak akan terwujud kualitasnya. Ya, itu tadi. Boro-boro ingin kualitas yang baik, justru malah mereka sekarang yang penting hadir, gurunya juga ada di depan kelas, apa adanya, tidak semaksimal mungkin, sehingga potensi, kompetensi anak yang seharusnya kita arahkan dengan kemampuan guru sekarang tidak terwujud. Sehingga apa yang terjadi? Sumber daya manusia kita itu sangat-sangat minim kompetensinya. Sekarang orang yang tidak berkompetensi bisa menjadi pejabat. Hancur lagi negara ini. Nah, inilah buktinya bahwa pendidikan kita tidak kita ya seriusi. Oleh sebab itu sekali lagi saya tekankan, tidak hanya beberapa kota tapi seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Ya, bahkan Indonesia ini kekurangan guru yang luar biasa. Nah, P3K tidak menjamin, karena menurut saya guru itu harus proses kontinu. Untuk jadi pelatih sekolah itu mesti harus ada masa kerjanya sekian.
1: Ya.
2: Pangkatnya sekian. Tidak hanya orang hebat langsung loncat jadi pelatih sekolah. Tidak ada pengalaman bagaimana mengayomi guru-guru. Ya, seolah-olah sekolah itu sebagai perusahaan dia yang miliki. Nah, hancur lagi sekolah itu karena orang-orang seperti itu yang dimunculkan sebagai pengelola sekolah.
1: Baik, oleh Prof, sebab itu, Prof, maaf nih Prof, jangka pendeknya apa ini yang bisa dilakukan? Hmm. Misalnya dengan
2: jangka pendek, menurut saya
1: sekolah mungkin tadi, bisa dilakukan.
2: Data ulang. Hmm. Data ulang, berapa kebutuhan guru sesuai dengan bidang studinya, jangan cucuk cabut saja, hanya nutup, yang penting jumlah gurunya cukup, kemudian disiplin ilmunya tidak menjadi perhatian, ya percuma. Data ulang, kemudian dari data ulang, pemerintah harus punya komitmen, setiap tahun punya apa komitmen, berapa persen dari sekian itu yang kurang itu bisa direkrut. Hmm. Tahun berikutnya direkrut lagi. Kenapa saya katakan begini ya, guru ini kan yang namanya guru adalah profesional. Dia ngajar harus sesuai dengan bidang studi. Sama saja dengan profesi yang membutuhkan profesional. Contoh, seorang dokter tidak akan mungkin diwakili oleh orang yang bukan dokter. Seorang polisi tidak mungkin diwakili oleh seorang satpam. Walaupun mirip-mirip lah pakaiannya kan. Begitu juga tentara. Tidak akan ada. Nah, guru itu harus diposisikan seperti itu. Jadi kalau guru masih dianggap seperti orang ya, orang biasa, orang di jalan-jalan, kalau tak ada kerja dipanggil, ayo ngabdi di sekolah saya, kena kerugian gua. Kalau seperti itu yang dilakukan, dan saya lihat ada kesan seperti itu, sekarang hancur dan hancurlah bangsa ini.
0: Ya baik, Prof, sebenarnya mungkin khususnya di Kabupaten Kuburaya sendiri ya, mungkin sebenarnya banyak nih Prof, kawan-kawan yang masih muda juga ingin mengabdi menjadi guru, karena mungkin memang dari bakatnya, tapi ya, mungkin karena untuk menjadi guru, pekerjaan guru itu mungkin rasanya tidak sebanding apa yang didapat, mungkin dibayar dari gaji guru, kemudian energi yang harus dikeluarkan jadi guru nih. Nah, Profesor melihat fenomena seperti ini gimana nih Prof?
2: Ya, sebenarnya kalaupun itu ada, tapi yang jelas kalau sudah guru diangkat secara profesional, berarti hak-hak guru juga harus menjadi perhatian serius. Hmm. Jadi jangan sampai hak guru itu, mohon maaf ya, dia sudah mengajar tapi hak-hak dia itu diabaikan. Minimal, ya minimal, kalau memang dia honorer ya di atas atau minimal UMR. Kalau di bawah itu ya percuma, tidak akan ada. Apalagi kalau guru-guru yang sudah ya mengabdi. Ya, ini kan kadang-kadang kan guru-guru yang mengabdi itu masih sangat kurang. Ada tunjangan profesi, ternyata tunjangan profesi juga sampai hari ini pemerintah tidak bisa melakukan pembayarannya setiap bulan. Kita selalu menuntut bagaimana tunjangan profesi guru itu dibayar tiap bulan bersamaan dengan gaji, kalaupun tidak bersamaan ya selisih 1-3 hari, sehingga nilai yang didapat guru itu betul-betul ada manfaatnya untuk kepentingan mereka sehari-hari, kebutuhan mereka sehari-hari. Ini kan tidak, ya kan? Nah, lebih besar honorer ya yang tidak sekolah, dia jadi tukang ya semen, malah lebih besar gaji dia ada ketimbang ya guru-guru yang honorer. Ya, lagi-lagi. Jadi ketidaktertarikan itu karena kita semua tidak memperhatikan bahwa fungsi dan proses guru itu adalah sebagai pondasi. Jadi kalau yang namanya pondasi ya betul-betul harus diperhatikan seluruh aspek. Mulainya guru harus profesional, kemudian pengakuan ya profesi guru, kemudian diberikan penghargaan sesuai dengan keprofesionalan mereka, bukan asal-asalan. Kalau seperti itu udah orang tidak akan tertarik. Sayang sebenarnya. Yeah. Sebenarnya kenapa tunjangan profesi itu muncul zamannya Pak SBY dulu? Itu ingin menghargai harkat martabat guru, kan? Hmm. Supaya anak-anak yang pintar itu mulai dari SD, SMP, SMA itu niatnya jadi guru. Sekarang kan tidak. Nah, sama juga dengan dulu, Pak. Coba waktu kita kecil dulu kan mau sekolah di mana, mau jadi apa? Dokter. Karena memang bayangan dokter itu luar biasa, mau jadi insinyur, ya kan? Nah, makanya dirobahlah zaman Pak SBY itu mindsetnya, dibuatkan tunjangan profesinya besar, kemudian anak-anak yang pintar itu gandrungnya untuk menjadi calon guru. Sekarang kan tidak.
1: Baik.
2: Mereka udah masuk ke profesi guru, setelah selesai direkrut, kemudian gajinya lebih parah daripada tukang kayu.
1: Baik, Prof, bagaimana dengan solusi menggabungkan sekolah, Prof? Regrouping atau merger tadi?
0: Iya.
2: Boleh saja, asalnya tidak jauh. Karena bagaimanapun setiap organ negara berhak mendapat pelayanan pendidikan. Makanya mejer itu juga harus hati-hati. Ya kan? Hanya gara-gara untuk ya supaya gurunya terpenuhi apa namanya dilakukan mejer. Jangan sampai ada anak yang di daerah ujung sana yang memang ya memang tidak banyak jumlahnya, akhirnya di mejer ke sekian kilometer aja mereka tidak bisa sekolah. Jadi mejer juga harus memperhatikan, karena ada undang-undang pendidikan itu setiap warga negara atau undang-undang 45 setiap warga negara berhak biarpun jumlahnya 10 orang harus ada sekolah di situ. Jangan sampai mejer untuk mengatasi kekurangan guru, itu keliru. Nah, sebenarnya ya banyak program yang seharusnya tidak perlu itu harus dialihkan kepada pengangkatan guru. Contoh terakhir ini sekarang ada sekolah rakyat. Untuk apa itu sekolah rakyat? Menurut saya tidak ada artinya itu sekolah rakyat. Kenapa itu sekolah itu dana untuk sekolah rakyat itu tadi lagi-lagi untuk pengangkatan guru.
1: Oke, okay, jadi efeknya
2: jor-joran. MBG jor-joran. Coba 2/3 itu harus untuk pengangkatan guru.
1: Artinya Prof, ada efek merger itu menyebabkan akan ada berdampak akses pendidikan yang tidak bisa di
2: betul akses, betul ya. Keliru, salah. Itu kan merger itu kan tadi kan gara-gara mungkin muridnya tidak banyak, kemudian salah satu juga untuk memperkuat supaya gurunya terpenuhi, tapi kita melanggar undang-undang. Hati-hati ya, jangan ada anak yang jauh di pedalaman sana hanya gara-gara merger mereka tidak sekolah. Sudah melanggar undang-undang. Oke. Kita minta seluruh mulai dari presiden, anggota legislatif, kemudian stakeholder lainnya harus punya komitmen bahwa pondasi bangsa ini ada pada guru. Guru adalah pondasi dasar dari sekian banyak investasi, guru adalah pondasi dasar. Kalau ini sama sekali tidak dihiraukan, ya udah kita menghayal untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
0: Oke, baik Prof. Mungkin kita rinci lagi nih Prof, di Kabupaten Kuburaya sendiri ini kan luas ya Prof ya, seperti yang kita tahu. Dan masih banyak beberapa sekolah padahal nggak terlalu jauh dari kota tapi kurang diperhatikan gitu. Nah, kalau boleh tahu ini ketimpangan jumlah guru nih dari di Kuburaya dengan jumlah peserta didiknya ini seperti apa nih Prof? Apakah memang misalnya satu sekolah ini cuma punya 2 guru misalnya, atau ini tiap tahunnya meningkat gurunya, atau memang tiap tahun ini berkurang gitu Prof?
2: Oh ya, itulah tadi ya, tidak bisa kita pungkiri itu semuanya adalah komitmen. Komitmen yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan oleh pihak pengambil kebijakan, dalam hal ini bupatinya, ya kan? Kemudian stakeholder yang lainnya harus punya komitmen. Nah, itu pun bupati pun sekarang tidak bisa berbuat banyak kalau memang instruksinya dari atas sana ya kayak begini, ya, tidak jelas, kan? Nah, jadi artinya kekurangan tenaga guru khususnya di Kuburaya ini sebenarnya kan tidak seperti, apalagi kalau kita bicara di Kapuas Hulu, bicara tentang di Ketapang, bicara tentang di daerah ya Melawi sana, itu jauh lagi kan, luar biasa kan. Yang ada di sekitar kita, jangankan maaf saja Kuburaya, mungkin di kota Pontianak ini juga kekurangan guru. Nah, itu permasalahan, belum ada komitmen. Maka kita berharap komitmen pemerintah harus serius dan sungguh-sungguh. Jangan disamaratakan kondisi pendidikan itu dengan kondisi ya mungkin bidang-bidang lain yang memang juga perlu. Ya, tapi artinya pendidikan mesti harus di atas segala-galanya. Kesehatan oke, kemudian pembangunan oke, tapi yang lebih luar biasa, ya pondasi yang luar biasa adalah pendidikan. Makanya komitmen pemerintah harus sungguh-sungguh dan serius mengenai masalah guru ini. Baik. Apalagi di Kuburaya ini ya, daerah yang sangat-sangat memungkinkan guru harus menjadi model Kuburaya ini. Model bahwa kecukupan tenaga guru, pelayanan pendidikan yang luar biasa. Mungkin kalau pemerintah belum mampu, provinsi Kalimantan Barat buat model ibu-ibu kota, kabupaten kota, kemudian termasuk di Kuburaya ini jadi model. Nah, kalau ini sukses dan berhasil, nah kenapa tidak? Karena kita ini terlalu banyak yang dipikirkan, tapi yang urgen sama sekali ya dibiarkan, hancurlah, tidak.
1: Baik. Oke, Prof, terakhir nih Prof, mungkinkah bisa dijalankan kita dapatkan solusi dengan kekurangan guru, apalagi kita ketahui bahwa sejauh ini belum ada nih informasi mengenai penerimaan formasi ASN khusus guru nih Prof. Jadi jangka pendek yang benar-benar bisa dilakukan sebagai solusi mengatasi kekurangan guru Prof.
2: Iya, solusinya itu tadi pemerintah harus betul-betul itu, karena ini udah tahu kurang, kenapa harus biarkan? Ya, bagaimana caranya supaya guru itu harus diangkat, dicukupi untuk setiap sekolah, ya kan? Ya kalau komitmen itu tidak dilakukan ya percuma, kita ada wakauk, kita meke kesana kemari istilahnya, bahasanya sama sekali tidak didengar ya percuma. Kalau pemerintah masih semua mau digarap, sementara kita kemampuan, katanya kan kemampuan biaya anggaran kita terbatas. Anggaran yang utama ada di pendidikan. Jangan dikacau itu anggaran pendidikan itu. Kalau perlu ditambah lagi, khusus berkaitan dengan pengangkatan tenaga guru. Ya. Jadi ini harus serius. Bangsa ini besar itu mestinya harus karena SDM. SDM itu ada karena ya guru pondasinya.
1: Ya.
2: Makanya saya katakan kalau ada sekolah, kalau ada anggaran, gurunya tidak ada percuma sekolah itu. Kalau tidak ada sekolah, tidak ada gedung, katakanlah anggaran tidak terlalu besar, tapi gurunya standby di sana, insya Allah jalan proses pembelajaran. Kita kan tidak, gedungnya ada, kemudian barangkali anggarannya juga relatif ada, tapi gurunya kita biarkan, tidak akan berjalan proses pembelajaran. Tapi kalau gurunya ada, sekolahnya katakanlah ya numpang di mana-mana, insya Allah proses pembelajaran akan bisa jalan.
1: Baik.
2: Kalau gurunya ada, ini yang harus jadi perhatian pemerintah, okay. Ya kan?
1: Baik, nah, baik.
2: Bukan hanya di sekolah megah-megah, tapi gurunya masih kurang bahkan tidak ada ya percuma.
1: Baik, Prof. Terima kasih Prof. Sudah bersama RRI pagi
2: sama-sama,
1: ini.
2: Sama-sama, mudah-mudahan berkah.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan
1: amin.
2: Didengar oleh para pengambil kebijakan amin. Bahwa guru adalah pondasi dasar
1: baik.
2: Untuk membangun bangsa.
1: Terima kasih Prof. Sehat terus ya Prof. Sama-sama. Assalamualaikum. Okay. Dan demikian tadi tanggapan dari pemerhati pendidikan atau pengamat pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Profesor Samion yang telah menyampaikan berbagai gagasannya untuk melakukan ataupun jalan keluar terhadap persoalan kekurangan guru yang terjadi di hampir seluruh wilayah tanah air Kalimantan Barat dan juga di beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Setelah ini kami akan lanjutkan kembali perbincangan ini bersama dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kubu Raya Muhammad Amri, dan kami juga terus undang Anda di WhatsApp 0811-570-1042 atau Anda juga bisa sampaikan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Tetaplah bersama kami.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Peradu Alfian teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nanya lagu apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, kembali lagi bersama kami di program Pontianak Menyapa. Kami undang kembali para pendengar Pro 1 RRI Pontianak untuk mendengarkan kembali yang kita sampaikan hari ini, yaitu tentang kekurangan guru di Kabupaten Kubu Raya. Dan telah bersama kami salah satu narasumber yang hebat juga, ya, ini ada Pak Amri, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kubu Raya. Halo Pak Amri.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Pak Amri. Gulista ya, mau tanya nih Pak, seberapa serius sih Pak persoalan kekurangan guru yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Kubu Raya ini Pak?
1: Gini ya, sahabat RRI dimanapun berada. Jadi gini, kemarin terakhir kami rapat, minggu lalu ya, kami rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan. Ini berawal dari adanya beberapa laporan dan media yang muncul ya di beberapa sekolah yang mereka menyampaikan aspirasi bahwa di beberapa sekolah itu ada kekurangan guru. Akibat dari kekurangan guru ini kan berdampak pada penerimaan siswa yang juga sangat terbatas kan. Kemarin kita undang rapat, kemudian dapatlah informasi bahwa tahun ini, di tahun 2026 ini ada kurang lebih 200 guru yang akan pensiun di Kabupaten Kubu Raya. Nah ini tentu jumlah yang cukup besar ya dengan jumlah 200 itu, karena memang sudah aturan, sudah sampai di masa pengabdiannya mereka harus pensiun, jumlahnya kurang lebih 200-an. Nah ini saya kira ini yang pensiun, yang tahun ini pensiun gitu. Informasi yang kita dapatkan dari Dinas Pendidikan seperti itu Mbak.
0: Oke baik Pak, mungkin dari hasil pengawasan DPRD Kabupaten Kubu Raya sendiri ini, wilayah Kabupaten Kubu Raya yang mana nih Pak? Mungkin yang paling sedikit gitu tenaga gurunya.
1: Jadi gini, sebaran guru ini kan juga sebenarnya kekurangan guru ini ya, ini sebenarnya merata di beberapa sekolah. Ini kan dengan jumlah 200 orang yang mereka akan pensiun hari ini, itu kan tersebar di beberapa sekolah SD dan SMP ya. Kalau SMA itu kan wilayahnya wilayah provinsi ya. Tapi kita fokus di SD dan SMP. Nah ini disampaikan itu merata di beberapa sekolah yang ada di Kubu Raya, baik di tingkat SD maupun SMP. Sudah ada beberapa langkah ya sebenarnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk menyikapi persoalan ini. Kan kemarin juga dibahas tentang persiapan penerimaan siswa baru. Jangan sampai ada sekolah yang lokasi masyarakatnya ramai, penduduknya ramai, kemudian anak bersekolah ramai, tapi kita dihadapkan dengan jumlah guru yang kurang, akibatnya tidak bisa menerima lebih dari 2 kelas atau 3 kelas. Seperti itu yang kita bahas kemarin.
0: Oke, baik Pak, mungkin bisa dibahas lebih dalam lagi nih Pak. Mungkin langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya nih Pak untuk mengatasi kekurangan guru, apalagi tadi ada 200 guru yang akan pensiun nih tahun ini Pak.
1: Ya, jadi gini, ada beberapa langkah yang cepat ya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu, yaitu dengan melakukan komunikasi dengan seluruh kepala sekolah, dengan BKD, termasuk ada rencana pemerintah daerah itu meregrouping. Ada 36 sekolah yang akan diregrouping, yang itu memang sudah memenuhi syarat untuk regrouping karena ada siswa, ada sekolah yang siswanya itu kurang dari 30 orang. Nah, ada sekolah yang itu siswanya itu kurang dari 30 orang. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu jumlahnya tidak sampai 30 gitu. Nah ini memenuhi syarat untuk diregrouping, digabung dengan sekolah lain. Tentu dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan wilayah gitu. Nah ini sudah dilakukan, ada 36 sekolah. Kalau ini bisa dilakukan, tentunya guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang akan diregrouping ini bisa dipindah ke lokasi-lokasi sekolah yang memang membutuhkan guru ya, dengan jumlah masyarakat yang bersekolah, anak-anak yang sekolah itu lebih ramai. Seperti itu langkah pertama ya, yang akan dilakukan.
2: Tapi maaf Bang Amri, jaminannya ya, memastikan bahwa semua anak bisa sekolah nih Bang, dengan regrouping sekolah tadi.
1: Sementara ini ya, rapat terakhir kita dengan Dinas Pendidikan itu masih terpenuhi ya, masih terpenuhi, walaupun sebenarnya contoh nih, ada sekolah yang seperti di SMP di Kalimas itu yang kita sempat bahas, itu ada sekolah satu kelas itu 45 orang gitu yang di dalam kelas itu.
2: Yeah.
1: Ini kan terlalu, saya bilang ini terlalu ramai, ruangannya kecil, dempet-dempet nih kan, tapi karena kebutuhan kelasnya juga belum terpenuhi, gurunya juga belum terpenuhi, maka ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh sekolah, Dinas Pendidikan dengan apa? Menambah siswa di beberapa sekolah yang nantinya akan menjadi tempat mereka untuk belajar. Seperti itu.
2: Nah, soal jarak ini kan pasti membuat orang tua enggan nih menyekolahkan anaknya nih Bang, kalau cukup jauh dengan regrouping tadi.
1: Nah, makanya regrouping itu pertama tentu mempertimbangkan wilayah ya, jarak ya. Kalau misalkan jaraknya terlalu jauh, ini mungkin sementara ini belum di regrouping. Tapi kalau misalkan jaraknya dekat, kemudian jumlah siswanya lebih dari kurang dari 30, nah ini yang kemudian yang akan menjadi sasaran untuk di regrouping. Nah, itu langkah-langkahnya. Kemudian yang terpenting saya bilang, kami sampaikan di rapat dengar pendapat itu, yang terpenting itu adalah menyampaikan persoalan ini dengan pusat ya, Kementerian Pendidikan pusat dan Kementerian apa nih, Menpan RB. Karena memang sampai Menpan RB ini kan ada aturan, ini kan daerah sebenarnya membutuhkan guru, cuman persoalannya kan ada aturan daerah tidak boleh menerima belanja gitu. Baik itu PNS-nya tidak ada peluang untuk dibuka tahun ini, kan informasinya belum ada, kan P3K penuh waktu juga sudah tutup, kan kemudian P3K paruh waktunya juga sudah close, kan penerimaan honor juga tidak dibolehkan oleh pemerintah pusat. Nah, kalau ini aturan ini masih diberlakukan, maka daerah semakin sulit gitu berhadapan dengan jumlah siswa yang banyak ingin belajar, kemudian kita dihadapkan dengan persoalan guru yang kurang.

0: yang lain juga dihadapkan dengan persoalan yang sama ya. Nah, menurut saya mungkin kita mengusulkan moratorium itu mungkin boleh, tapi khusus untuk guru, tenaga guru, termasuk tenaga kesehatan, itu mungkin perlu ada pengecualian gitu. Karena persoalan pendidikan, contoh gini, pemerintah pusat itu sudah mewajibkan belajar itu bukan lagi 12 tahun ya, tapi 13 tahun kan. Dari TK dihitung 1 tahun, SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, totalnya 13 tahun. Ini wajib belajar, jangan sampai hanya persoalan guru, kemudian persoalan lokal, program ini gagal di daerah. Nah, ini kan. Nah, padahal ini juga program yang seharusnya bisa didorong oleh pemerintah pusat. Jangan sampai akibat dari moratorium penerimaan guru yang terbatas, dibatasi, tidak lagi ada penerimaan, angka anak putus sekolah meningkat, angka anak tidak sekolah juga meningkat. Nah, ini yang harus kita antisipasi gitu. Makanya perlu disampaikan ke mereka persoalan-persoalan seperti ini nih. Jadi mereka tuh harus tahu persoalan lapangan yang kita daerah ini sebenarnya kepingin mau nerima mereka ini. Orang yang mau mengabdi menjadi guru itu ada gitu. Mereka daftar di sekolah, tapi karena aturan mereka mau digaji dari mana kira-kira hari ini. Nggak boleh, dari bos nggak boleh, dari APBD nggak boleh, kecuali dari mana, enggak ada peluangnya sekarang. Nah, kan enggak mungkin juga guru mengajar tidak digaji, yeah, kan enggak mungkin juga kan. Nah, seperti itu kondisi yang dihadapi
1: tadi,
0: oleh
1: solusi Bang yang Anda sampaikan, regrouping. Kemudian yang kedua, apa solusinya nih Bang? Jangan sampai ada anak-anak di Kuburaya malah tidak sekolah nih Bang. Yeah, bagaimana dengan misalnya sekolah swasta nih Bang di Kuburaya?
0: Gini ya, tadi persoalan kemarin ketika ada muncul bahwa ada potensi untuk guru PNS ini pensiun 200, maka kita segera rapat dengan pendapat, panggil dinas pendidikan, kan kita coba untuk petakan di mana potensi guru-guru pensiun ini muncul kan. Nanti kita coba untuk antisipasi dengan regrouping, nanti dipindah, termasuk ini kan enggak langsung bulan Juni langsung semuanya 200 itu pensiun kan, enggak kan, ada yang nanti bulan Oktober, nanti ada Desember lagi tuh nanti. Ah, ini yang diatur oleh dinas pendidikan sekarang ini dari rapat kemarin, sampai kemudian kita juga dalam bulan ini untuk menyampaikan aspirasi ini. Jadi saya juga bilang ke dinas pendidikan, kalau solusinya hanya regrouping, saya yakin tidak akan selesai masalahnya.
1: Yeah.
0: Karena jumlahnya banyak ini, 200 orang ini, maka solusi lain itu kita minta, mohon ke pemerintah pusat, moratorium guru, penerimaan guru untuk khusus guru ini mungkin bisa dikecualikan. Kita diberikan celah.
1: Tapi
0: untuk
1: itu kan
0: ditinjau
1: ulang. Masih dalam fase perjuangan tuh Bang.
0: Belum ya, ada yang kepastian. Namakan kita berjuang ini kan, yakin saja kan, ini kan juga bukan untuk kita pribadi ini kan, bukan juga untuk ini kan, untuk mendukung program pemerintah pusat nih. Nah, kan kalau pemerintah pusat dihadapkan dengan persoalan yang seperti ini, saya rasa mereka akan membuat regulasi baru kan.
2: Yeah.
0: Contoh misalkan ada ada moratorium tentang pemekaran desa. Toh hari ini juga ada potensi untuk desa dimekarkan, kemudian kecamatan dimekarkan. Nah, aturan ini kan sebenarnya untuk mengkonsolidasikan aturan-aturan yang ada, termasuk kemudian kalau misalkan potensinya seperti guru ini ya, maka saya bilang ke pemerintah daerah ini termasuk dinas pendidikan, kalau untuk moratorium ini kok mungkin yang struktural yang lain ya, itu mungkin kita maklumi, tapi kalau untuk dinas pendidikan, guru dan tenaga kesehatan, saya rasa ini perlu ada pengecualian. Yeah. Karena memang di lapangan, di masyarakat itu perlu gitu. Yeah. Tenaga guru perlu, tenaga kesehatan guru perlu. Mm-hmm. Nah, kan bayangkan, contoh rumah sakit berdiri di Kuburaya. Bangunannya ditambah kan. Nah, tapi kalau misalkan perawatnya tidak ditambah, dokternya tidak ditambah, ini kan juga bangunan kita buat, didorong oleh, itu kan juga dana pusat tuh. Mm-hmm. Pusat mendorong dengan bangunan, alat kesehatan yang sudah ada, nanti mungkin bulan Juli ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Aneh kalau misalkan kita tidak boleh menerima perawat kan, atau dokter kan, aja gimana kan, tak jalan kan. Nah, itu mungkin nanti akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat intinya kita sampaikan dulu. Saya yakin ya, kalau persoalan ini juga menyangkut persoalan daerah dan pemerintah pusat, saya yakin akan ada kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah pusat. Okay. Saya yakin seperti itu.
1: Dan memastikan jangan sampai tidak ada...

0: Jangan sampai ada anak di kuburannya malah tidak sekolah nih, Bang.
1: Iya.
0: Nah, itu nih.
2: Sementara ini ya, makanya kita rapat kemarin. Saya begitu mendengar, kami sebagai apa? Sebagai Komisi 4 DPRD Kuburaya itu langsung mengundang rapat dengan pendapat, kita petakan potensi-potensi itu. Alhamdulillah sudah bisa diselesaikan sementara ini. Tapi kalau misalkan sampai Desember 200 orang ini pensiun, nah mungkin ada yang perlu di apa namanya akan mendapati apa beberapa kekosongan di beberapa sekolah kan. Maka perlu di masa-masa ini kita langkah pertama tadi itu reruping, langkah kedua itu berkomunikasi dengan pemerintah pusat karena ini kebijakan pusat bukan kebijakan di daerah atau di provinsi, maka langsung ke pusat. Nah, mudah-mudahan saya rasa saya yakin ya karena ini persoalan pendidikan, persoalan penting kemajuan bangsa itu di pendidikan. Kalau ini kita sampaikan real, datanya lengkap dan segala macam, saya rasa potensi untuk kemudian dibuat aturan baru. Dan juga ini mungkin, saya rasa ya, bukan hanya terjadi di Kuburaya, di daerah lain juga mungkin sama. Mungkin ada pengecualian yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan aturan baru lah saya rasa.
0: Satu sisi persoalannya harapan lapangan kerja dari profesi guru nih sebenarnya nih, Bang. Karena kan lulusan guru juga banyak nih di daerah kita, Bang Amri.
2: Iya, guru ini kan sebenarnya ya kita juga jangan sampai menilai guru ini kan gini. Guru ini jangan sampai kita nilai dengan apa? Karena jumlah tamatan guru ini banyak, tamatan kesehatan ini juga banyak. Jadi kita memperkerjakan guru ini sangat dia bekerja dengan gaji seadanya enggak. Maka saya berharap guru ini juga mendapatkan porsi yang ini, gaji yang besar. Karena mereka ini kan mendidik anak bangsa nih. Harusnya saya bilang minimal-minimal guru itu harus digaji di angka UMR-nya Kuburaya. Berapa? 3.100.000. Jangan lagi ada guru digaji dengan 1.500.000 atau ada bahkan kita dengar daerah lain itu 200.000. Jangan lagi ada seperti itu. Ini bagaimana guru mau ngajar tenang kan? Karena terkait dengan ekonomi mereka kan digaji 500, digaji 1 juta. Maka apa mereka sekarang kan? Maka harus ada kebijakan dan kebijakan ini bukan di daerah. Kebijakan ini di pusat. Pusat itu harus bisa melihat ini gitu. Kalau ingin maju sebuah daerah, majukan pendidikan, dorong pendidikan. Tak hanya pendidikannya, gurunya juga harus didorong sejahtera, terutama guru-guru yang hari ini yang sudah luar biasa mengabdi di sekolah-sekolah, kemudian didorong untuk kemudian apa namanya diangkat apakah menjadi P3K pen waktu atau paruh waktu atau bahkan PNS dengan standar gaji yang layak lah untuk mereka, saya rasa.
0: Oke. Baik, dan terakhir Bang Amri, tidak perlu khawatir, benarkah kita tidak perlu khawatir khususnya orang tua di Kuburaya dengan persoalan kekurangan guru nih, Bang?
2: Oh, enggak. Saya rasa, makanya saya bilang di awal, memang saya sampaikan kemarin di rapat LDP, ya ini sudah langkah yang tepat. Kami di Komisi 4 ini begitu mendengar ada potensi guru pensiun 200, ya 200-an orang, kan. Kemudian ini akan menjadi potensi untuk penerimaan jumlah kelas yang berkurang. Kami undang rapat, kita petakan masalahnya kemarin rapat kan. Nah, ternyata ini solusinya ada beberapa langkah yang akan diselesaikan dalam jangka waktu pendek kan. Jangka pendek ini akan diselesaikan, itu ada beberapa guru yang akan dipindah kan, menyesuaikan dengan kan juga ada juga sekolah yang sebenarnya juga tidak kurang guru, tapi ada sekolah yang kurang guru, terutama sekolah-sekolah yang di lingkungan itu masyarakatnya ramai kan. Nah, terbukti juga ada sekolah yang siswanya dari kelas 1 sampai kelas 6 jumlahnya kurang dari 30 orang. Artinya kan udah kurang guru nih, gurunya ada tapi muridnya enggak ada kan. Nah, ini kan perlu kita regrouping, kita pindah. Nah, kemudian ini kan dikelola dengan baik oleh Dinas Pendidikan, kemudian berkomunikasi dengan BKD, BKPSDM ya, karena ini mengatur tentang lalu lintas pengaturan PNS ya. Nah, kemudian kalau sampai bulan Desember memang itu real kita hadapi masalah ini. Nah, makanya langkah pendeknya kita regrouping, ada beberapa guru mutasi. Nah, kemudian langkah panjangnya kita berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan agar ada ruang celah bagi daerah untuk menerima khusus guru, dan bukan cuma guru tapi juga tenaga keperawatan. Saya rasa seperti itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Bang Amri sudah bersama RRI pagi ini, Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia tadi tanggapan dari Ketua Komisi 4 DPRD Kuburaya, Bang Amri.
1: Iya, baik. Dan kemudian saya informasikan juga kepada pendengar bahwa memang berdasarkan informasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kuburaya, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah berkurangnya tenaga pengajar akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun. Di tahun 2026 ini, lebih dari 200 guru diperkirakan memasuki masa purna tugas, sehingga berdampak pada kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Amri bahwa memang ada 200 guru yang akan pensiun, bahwa memang kondisi ini menjadi pengingat kalau pemenuhan guru tidak cukup hanya menambah jumlah tenaga pendidik, tetapi juga strategi pemerataan tadi dengan regrouping ya, Fiko. Dan kemudian dari dialog ini juga kita mendapatkan gambaran bahwa solusi kekurangan guru itu membutuhkan kerjasama yang baik, bukan hanya dari pemerintah daerah, tapi juga dari pemerintah pusat.
0: Baik, benar sekali Gulista. Dan tentunya dengan profesi guru, apalagi di wilayah-wilayah pedalaman terpencil termasuk di Kuburaya, ini kan menjadi harapan besar bagi orang tua memberikan akses layanan pendidikan terhadap anak-anak mereka demi mencerdaskan anak bangsa.
1: Ya, karena lahirnya tadi dewan, profesor, bahkan presiden itu tidak akan tersampaikan kalau bukan karena guru. Baik, nih Mas Fiko.
0: Benar sekali. Dan kita akhiri, Gulista, pemirsa dan pendengar, demikianlah Pontianak Penyapa edisi hari ini membahas mengenai solusi kekurangan guru di wilayah Kabupaten Kuburaya. Tadi sudah membahasnya bersama kami pemerhati ataupun pengamat pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Profesor Sami On. Kemudian terakhir ada Ketua Komisi 4 DPRD Kuburaya, Bang Amri. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fiko Alhadi.
1: Dan saya Gulista Kisra.
0: Kami pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami update informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id mengenai berita hoax pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dikabarkan diancam drop out atau DO hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis dan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kampus. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci mahasiswa Unhas diancam DO seusai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Unhas bantah isu DO skorsing mahasiswa gara-gara kritik MBG. Dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi drop out atau DO dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program MBG pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis 11 Juni 2026 lalu. Dapat kami konfirmasi pendengar, informasi mengenai mahasiswa Unhas yang diancam DO usai demo MBG ini merupakan berita hoax.

gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: 101 RRI Pontianak kembali temani Anda di hari ini Senin 22 Juni 2026 kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda Halo RRI bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga rekan saya
1: Cherry Lubis. Ya. Selamat pagi Fatih.
0: Pagi Cherry, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Cerah ya Cherry hari ini.
1: Iya, cerah hari ini Fatih, secerah matahari di luar sana. Berengkang dikit lagi nanti nih.
0: Cherry-nya juga enggak mau kalah ya membawa kecerahan itu ke studio.
1: Iya, kalau kata Cek Nur kan ceria sepanjang hari.
0: Oh iya, benar. Kita bawa ceria Halo RRI hari ini tentunya juga pendengar untuk Anda yang ingin melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, ingin menyampaikan keluhan, pertanyaan mungkin atau aspirasi Anda yang akan kami sampaikan kepada pihak terkait, dinas ataupun instansi, stakeholder yang dapat mengkonfirmasi pertanyaan Anda. Nanti silakan pendengar WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Kami ajak Anda juga untuk bergabung beberapa saat lagi di live TikTok kami juga pendengar ya di Pro 1 RRI Pontianak. Jika kita lihat edisi sebelumnya Kamis ya secara ya sempat ada juga nih ya telepon dari Ibu Rusmiati mengenai simpang Tanrai yang banyak yang melanggar lampu merah kalau tidak ada polisi katanya. Kalau ada polisi sih aman. Ini baru saja saya alami semalam.
1: Semalam kamu?
0: Benar-benar semalam.
1: Oh, lewat dari sana Fatih.
0: Betul. Kebetulan sedang ada keperluan gitu ya di Siantan. Jadi karena ini ya ferry penyeberangan Bardan ini kan masih belum bisa begitu ya. Jadi memang harus satu-satunya akses lah ya.
1: Iya betul.
0: Mau lewat mana? Naik sampan gitu. Bisa sih sebenarnya.
1: Bisa, tapi sampai sana nanti naik apa? Naik ojek online berarti Fatih.
0: Ya, jadi mau ngomong lewat situ pukul 8 malam dan macet parah.
1: Tapi memang kalau dilihat jadinya memang sangat macet di situ Fatih karena Senin lalu kan saya sama rekan-rekan kita itu kan jogging di alun-alun Kapuas. Di paling ujung itu kan kelihatan ya Fatih ya di tol situasinya gimana gitu kan. Apalagi itu pukul 17.30 sekitaran pukul 17.30 atau pukul 18 itu di tol itu penuh sepenuh-penuhnya.
0: Penuh ya, tampak penuh ya.
1: Iya, sangat penuh dan kayak lajurnya, jalurnya itu jadi berjalannya lambat sekali, macet.
0: Ditambah lagi di depan sana lampu merah.
1: Betul.
0: Jadinya
1: turun tol langsung lampu merah kan.
0: Jadinya memang macet di situ. Emang itu, emang itu memang keluhan sehari-hari masyarakat, tentunya juga pendengar ya. Dan sampai saat ini juga masih belum ada kita lihat ya
1: masih
0: langkah konkret.
1: Masih dicari caranya ya, Fatih.
0: Dan mengenai simpang Tanrai yang banyak melanggar lampu merah ini, memang bahkan semalam juga tampak begitu ya. Tidak hanya lampu merah yang dilanggar, bahkan juga tidak mengenakan helm biasanya begitu.
1: Betul.
0: Tentunya ini memang sudah ranahnya kesadaran masing-masing sepertinya ya.
1: Kembali lagi ke masyarakatnya ya Fatih ya.
0: Sempat ramai kemarin ya salah satu apa kita bilang influencer mungkin dari negara tetangga begitu ya yang melihat lalu lintas kota Pontianak yang membuatnya shock mungkin ya.
1: Karena kan kalau misalnya dari mana gitu misalnya baru datang lewatnya simpang Tanrai kan langsung agak gini kali gitu.
0: Dari Brunei kalau tidak salah kemarin saya lihat sempat ada yang
1: jauh.
0: Kebetulan ke Pontianak lihat ini langsung nyebrang ya orang ini ya dia bilang. Kaget banget. Selamat datang di Pontianak. Untuk Anda pendengar yang ingin melaporkan silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Sampai sejauh ini masih belum dapat kami konfirmasi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sempat masuk ya pendengar ya. Beberapa juga ada Bu Nani kemarin hari Senin, kemudian BM di TikTok yang juga menanyakan simpang Tanjung Raya juga masih sama pertanyaannya.
1: Simpang Tanjung Raya ya, Fatih.
0: Yang masih banyak yang melanggar lalu lintas, menerobos lampu merah, bahkan ada anak kecil juga ya yang tidak pakai helm. Ini juga sempat disampaikan juga nih ya oleh penelpon yang lainnya juga. Begitu ya pendengar ya. Dan mengenai Jalan Wahidin yang banyak tronton ataupun mobil berat begitu ya di sana yang sedang mengantre solar, ini juga sampai semalam juga saya lihat masih ada ya pendengar ya. Dan
1: masih ada ya,
0: masih sepertinya memang masih kebutuhan akan solar mungkin memang masih dibutuhkan. Dan dan ngantrinya di sana di pom bensin SPBU yang ada di Wahidin, menyebabkan akhirnya banyak kendaraan-kendaraan berat yang parkir begitu ya di bahu jalan. Kita angkat telepon dulu Cherry ya, satu telepon dari Batu Layang, ada Ibu Rusmiati. Selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi. Pagi.
0: Iya Bu, apa kabar?
1: Iya, selamat pagi Bu.
2: Pagi. Tadi malam lumayan tuh. Saya lewat, waduh macetnya lumayan lama dari, di jembatan.
0: Dari mana mau kemana Bu?
2: Saya pas lagi dari ada acara gitu kan. Tetap hari Minggu sore. Terus pulangnya sekitar habis Isya ya, habis Isya sekitar jam 8. Itu lama nunggu di situ.
0: Itu
2: yang anehnya lagi Pati jembatan yang dari Siantan Kapuas 1, jembatan lama. Itu orangnya dari seberang pakai motor lewat ramai itu, anak-anak muda nampaknya pakai motor. Melawan arah. Harusnya kan ya lewat di pulang tuh kan lewat jalan ini apa ya? Jembatan apa ya yang baru itu. Tapi dia lewat di jembatan lama, itu kan melawan arah, berarti berani benar. Karena memang macetnya luar biasa dan polisi tidak ada di simpang Garuda itu.
0: Iya, tapi di simpang Tanjung Rayanya ada kan Bu semalam ya?
2: Ya, tapi udah lama saya udah baru lancar itu yang dari simpang Tanjung Raya. Saya lihat baru pulang baru ada polisi satu.
0: Ya.
2: Sebelumnya tidak ada, makanya macetnya luar biasa.
0: Iya, apalagi ditambah.
2: Iya, harusnya ada tuh di simpang Garuda juga gitu kan. Soalnya sekarang itu kan Lampung Peri itu kan tidak jalan. Jadi harusnya untuk mengurangi kemacetan, Pak Polisi harus siap siaga lah gitu kan. Mereka tuh kalau apalagi di Tangerang satu tuh apa pasti orang tuh kita lampu hijau jalan ngambil robot gitu. Aduh saya mereka gitu tuh boleh lah sekali ditindak lah, di stop gitu kan. Tuh bikin macet ramai gitu kan. Kita lampu hijau, dia lampu merah, tapi dia mau berjalan robot lagi gitu. Itu dari Tangerang itu satu. Jadi mohonlah itu kan ya, aparat tuh turunlah kalau jam-jam sore gitu kan.
1: Ya, jam-jam macet lah ya, paling
2: ya, turun. Kemarin kan weekend tuh, tapi macet gitu. Kan banyak keluar kota soalnya. Lama saya tuh berapa ya? Jam 9 buat sampai ke rumah. Biasanya
0: kemarin
2: jam 8 lewat.
0: Dengan roda 2 atau roda 4, Bu?
2: Roda 4.
0: Iya, pasti. Apalagi dengan makin enggak bergerak ya, Bu, di atas jembatan.
2: Enggak bergerak. Biasanya lancar-lancar aja. Waktu saya pergi ini sore lumayan gitu kan, hanya berhenti lampu merah. Tapi pulangnya ini lama, sempat enggak juga itu saya agak kagok juga, agak sempat nak mundur itu mobil tuh. Saking ramainya.
0: Ibu nyetir sendiri lagi ya?
2: Iya, nyetir sendiri.
0: Baik.
2: Jadi sempat ini, untung sempat saya rem kanan, rem kaki langsung saya pakai gitu kan. Saking ramai ini, jaraknya dekat.
0: Iya. Baik.
2: Jadi tolonglah gitu kan, masalah ini janganlah gitu, terus-terusan nih. Sampai kapan nih kan? Kalau jembatan mau nunggu jadi masih berapa lama, berapa tahun gitu kan?
0: Iya.
2: Itulah. Kata tadi itu kan ada yang warga negara luar kan? Orang apa ya? Brunei gitu kan lihat Pontianak kok gini gitu ya, macet ya. Itu. Kalau Jakarta macet ya enggak heran lagi tuh gitu kan. Mereka warganya begitu banyak gitu kan. Tapi kalau Pontianak kan masih termasuk kota kecil gitu kan. Nah, kalau macet gitu kan banyak gini sampai enggak bisa ketangani nampaknya gitu.
0: Iya. Terima kasih Bu.
2: Bisa itulah. Iya, hanya itu ya informasinya.
0: Iya, terima kasih Bu, masih melanjutkan.
2: Menikmati kemacetannya.
0: Iya, hati-hati di jalan ya Bu.
2: Iya,
0: iya, baik, masih melanjutkan soal kemacetan yang terjadi ya.
1: Ya
0: betul. Dan ditambah lagi dengan musim liburan Cherry ya.
1: Iya, betul.
0: Saat ini kan anak sekolah sedang libur. Iya, kalau saya sendiri memang anak daerah juga kan. Saya dari Landak, biasa kalau misalnya emang musim liburan biasanya liburnya ke Pontianak. Jadi makin ramai ini sepertinya Pontianak ya.
1: Ya. Makin banyak yang datang ke Ponti berarti ya.
0: Betul, terasa lebih ramai. Dan juga ternyata tadi malam ramai. Jelang tengah malam. Ya karena juga ramai animo masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia juga semalam.
1: Betul.
0: Ya, itu dia pendengarnya yang banyak sekali faktor sebenarnya ya. Keramaian dan juga kemacetan yang terjadi di lalu lintas kita di kota Pontianak. Nanti kita akan bahas lagi info lainnya dan juga sambil kita tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di Halo RRI. Yang ingin bergabung silakan WhatsApp dan telepon. Di mana Cherry?
1: Di 734987 atau ke WhatsApp kami di 0811-570-1042.
0: Tetap bersama kami di sini di Halo RRI.
3: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Stunting adalah masalah gizi serius yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan anak dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengatasi isu ini, peran ayah sangat penting. Ayah berkontribusi dengan memberikan dukungan emosional kepada ibu, menciptakan lingkungan yang stabil untuk perkembangan anak. Keterlibatan mereka dalam perawatan sehari-hari dan pemberian makanan juga membantu menjaga kesehatan anak. Keterlibatan ayah dalam akses layanan kesehatan seperti pemeriksaan dan imunisasi serta perencanaan ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh dalam memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup. Dengan kolaborasi antara ayah dan ibu, kita dapat mencegah stunting dan memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan optimal.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Masih bersama Fatih dan Cherry. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melaporkan apa yang ingin Anda sampaikan ya, keluhan, pertanyaan, aspirasi yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait ya. Kali ini dengan siapa di mana? Selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum Fakih dan Cherry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
0: Dengan Ibu Nani ya.
2: Selamat pagi Bu Nani. Sehat
1: Bu. Apa kabar
2: Bu?
1: Mbak Cherry dan Bung Fakih?
2: Cherry sehat.
0: Sehat Bu.
1: Fakih sehat, alhamdulillah. Kita selalu berbicara masalah tronton-tronton itu ya Bu. Dan macetnya jalan ya Bung Fakih, semakin hari semakin parah ya Bung Fakih ya.
0: Iya, kali ini apa Bu?
1: Cuman saya ingin berbicara, kan setiap lampu merah itu kan polisi jaga, sekarang selama ini polisi tidak ada jaga. Polisi kan banyak ya, banyak sekali polisi kita lihat. Penerimaan tuh banyak, selalu menerima tiap tahun. Tapi kemana polisinya yang ada, tongkrongannya di mana gitu. Yeah. Jadi sebenarnya setiap lampu merah yang jalannya macet diatur, itu harus ada polisi 24 jam gitu. Sampai jam berapa? Jam 9 atau jam 10 malam gitu. Ini kan tidak ada seperti Tanjuraya yang simpang tol itu tuh. Itu luar biasa memang kalau kita pergi ke sana. Dan juga di depan Garuda itu, Hotel Garuda itu. Luar biasa macetnya. Karena memang mereka nabrak-nabrak loh. Yeah. Jadi polisinya kemana? Saya mau berbicara ke polisinya mana begitu. Mana polisi yang sebanyak itu diterima? Tongkrongannya di sana, di sawit sana. Ya salah kalau tongkrong dicampak di sawit. Ya harus di jalan gitu tugas dia. Yang anehnya saya, anehnya itu kalau udah ada tabrakan, polisi tetap ada itu. Datangnya dari mana kita tidak tahu. Ada aja ada nongol. Iya, itu benar. Ini bukan hoax lagi, nyata. Dari mana datangnya polisi tabrakan baru tabrakan? Polisi udah muncul. Baik. Dari mana datangnya?
0: Ya.
1: Ada CCTV. CCTV kan hanya ada di Jalan Ayani. Di sini-sini dekat-dekat kita kan enggak ada. Jadi kita nih sebagai masyarakat nih, masyarakat lebih pintar loh daripada pejabat-pejabat kita sekarang. Lebih pintar, lebih cerdas. Dia bisa membaca

0: kan begitu. Saya mau dengar, saya selalu dengar kok ya, selalu dengar apa dari kabar ini.
1: Iya.
0: Apa acara apa namanya?
1: Halo RRI, Bu.
0: Halo RRI. Saya sebenarnya yang kemarin saya tidak dengar itu masalah bola, saya tidak suka ya. Saya tidak pernah dengar. Jadi iya. Ini hari ini saya dengar, saya tunggu nih, saya tidak nyuci piring, saya tidak berkemas, saya tunggu. Halo RRI. Saya mau tanya, apakah mereka bisa instansi terkait melarang tronton dan menjelaskan kepada masyarakat kenapa tronton bisa di situ? Tongkrong tronton tuh kalau ngisi solar di Gertak 1 tahu saya yang panjang parkirnya.
1: Baik.
0: Kenapa lari ke Dr. Wahidin?
1: Baik, intinya sudah dapat kami, Bu. Ada lagi yang ingin disampaikan?
0: Nah, udah dapat ya Mas, tapi
1: iya.
0: Udah dapat tapi enggak ada instruksi yang turun ke lapangan, enggak ada solusinya.
1: Iya, sementara belum, Bu.
0: Ya, kedua saya mau berbicara. Saya mohon kepada pada polisi ini ya, polisi ya, oknum polisi. Saya kemarin Dr. Wahidin saya pulang pengajian, saya ngelihat ada polisi pakai motor yang model Vespa baru. Warnanya apa itu ya? Dia di depan saya lihat kan, saya tunggu saya lihat ya. Main HP sambil berjalan. Main HP sambil berjalan motor nih.
1: Iya.
0: Saya tegur. Bapak, pakaian dinas, saya bilang. Kenapa main HP di dalam? Bapak melarang, tapi bapak yang menabrak aturan ini. Alhamdulillah polisi ini minta maaf sama saya. Dia minta maaf sama saya. Kalau polisi yang sedang-sedang mungkin saya udah diseramanya. Nah ini saya mau tanya nih. Mudah-mudahan bagus polisi si asingkan jempol. Dia merasa bersalah. Tapi kalau polisi yang saya muda-muda, memang gak semua ya, mungkin saya dimarahkannya. Itu dia udah salah total, udah salah 100%. Ketiga, saya mau tanya, itu ada motor-motor yang senaput nyaring itu, katakan dilarang, tapi masih ada. Pusing kepala kita dengar sebagai masyarakat.
1: Baik.
0: Jadi kita mau ngadu ke siapa, Bung? Mau ngadu ke siapa? Untung saya bilang, sering saya katakan, untung ada Hello RRI keluar unek-unek kita.
1: Iya.
0: Inilah keluhan kami sebagai masyarakat, bukan hoax nyata. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih, Bu Nani.
2: Baik, terima kasih, Bu Nani.
1: Memang itulah dia fungsi kita ya, sebagai
2: lembaga, penampung aspirasi.
1: Betul.
2: Dari para pendengar ya.
1: Biar nanti kita sampaikan kepada pihak terkait ya. Nih ada WhatsApp juga, Cherry, dari
2: siapa,
1: akun WhatsApp namanya Buhyidin ya, 6420 ujung nomornya. Tol 2 sering macet juga nih, panjang sekali ya. Dan sering tidak ada petugas, jadi pengguna jalan maju-maju dan tidak taat lampu merah, dan yang mengunci yang lampu hijau, jadi malah tidak bisa jalan. Ini hampir sama juga pendengar ya, laporannya dari Bapak Muhyiddin ini, kenapa setelah tol arah ke Kodam maupun arah ke Ambawang jalan tidak diperlebar, taman dihilangkan. Setelah lampu merah jalan diperlebar misal sejauh 150 meter atau 200 meter, jadi yang lurus ada 3 atau 4 jalur. Jadi pas lampu hijau yang lurus bisa lepas 3 atau 4 lajur, didukung juga dengan jalan yang lebar sejauh misalnya 150 meter. Jadi 4 lajur sekali 150 meter buat nampung mobil menuju ke penyempitan jalan ke arah Kodam atau ke arah Ambawang. Secara teknisnya begitu ya. Terima kasih juga Pak Muhyiddin tadi atas masukannya ya, dan juga aspirasi yang telah disampaikan ya. Masih mengenai jalan juga nih, Cherry, ternyata ya.
2: Iya, memang jadi kerisauan kita tuh jalan ya, Fatih. Karena memang
1: pasti.
2: Kalau kita ketahui Pontianak ini kan tidak ada kendaraan umumnya ya.
1: Betul.
2: Jadi masyarakat tuh punya kendaraan satu rumah misalnya. Ada 5 orang, 5-5-nya punya motor gitu. Jadi tuh banyak gitu. Volume kendaraannya terus bertambah tapi jalannya tidak bertambah.
1: Itu juga yang terasa semakin ramai ya kota Pontianak.
2: Iya, betul sekali, Fatih.
1: Baik, terima kasih Pak Muhyiddin ya tadi atas pertanyaannya. Nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait ya. Masih tentang jalan juga ternyata. Nah, juga kemarin juga sempat ramai ini ya, soal banjir ya, Cherry ya. Banjir yang terjadi di kota Pontianak, dan nanti akan kami update juga pendengar mengenai upaya-upaya dari pemerintah kota Pontianak, di mana salah satunya adalah menerjunkan ekskavator amfibi ya, untuk mengeruk parit supaya untuk mengatasi banjir tadi pendengar. Dan banyak sekali hal-hal yang mau dilakukan, apalagi biasanya kalau udah banjir itu karena ini di bawah jembatan-jembatan, memang kita punya banyak sekali parit atau sungai kecil begitu.
2: Betul.
1: Ya. Ini biasa tersangkut banyak sampah di sana.
2: Nah.
1: Itu yang

0: akan dikeruk oleh ekskavator amfibi yang diterjunkan. Ini juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk melancarkan air begitu ya, aliran air.
1: Betul, karena kalau kita lihat ya Fatih, kalau kayak kemarin waktu lagi banjir-banjirnya itu
0: Selasa lalu ya, pas tanggal merah
1: kemarin tuh waktu lewat dari reformasi Fatih, padahal tidak sedang banjir rob, tapi karena habis hujan itu di reformasi itu selalu menggenang. Drainasenya sampai sekarang tuh tidak pernah, belum tahu ya, belum ada sama sekali diperbaiki. Jadi mau kalau hujan sebentar pun, kalau kita lewat reformasi Fatih, itu pasti genangan airnya sangat-sangat dalam.
0: Oke, baik-baik. Ini mengenai banjir juga benar ya. Dan itu dia tadi beberapa aspirasi yang dapat kami tampung. Setelah ini kami masih akan kembali temani Anda. Tetap bersama kami di sini, pendengar di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Halo RRI.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan karena ini sudah menuju pukul 10, Ceri ya.
1: Iya, betul sekali Fatih.
0: Dan tadi beberapa aspirasi dari masyarakat dan pendengar Pro 1 telah kami himpun ya dalam Halo RRI edisi hari ini. Termasuk tadi ada Bu Rusmiati, Bapak Muhyiddin dan juga Bu Nani ya di Wahidin yang menyampaikan aspirasinya. Nanti akan segera kami konfirmasi kepada pihak terkait tentunya pendengar ya. Dan akan disampaikan di Halo RRI selanjutnya. Jelang pukul 10 nanti akan ada program apa lagi, Ceri?
1: Ada pengaruh utamaan gender. Mm-hmm. Nanti akan ada majalah udara, Fatih, kami hadirkan pendengar ke ruang dengar Anda. Pengaruh utamaan gender dan inklusi hari ini dari pukul 10 sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.
0: Dengan begitu sekalian saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dilanjutkan oleh rekan saya Ceri Lubis ya sampai pukul 15 nanti Ceri ya.
1: Jelang pukul 15.
0: Baik, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak siang ini. Adapun rangkaian acara kami pendengar pada siang hari ini ada pengaruh utamaan gender yang akan kami hadirkan setelah ini sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lalu setelah itu nanti akan ada dinamika olahraga di mana informasi olahraga terkini yang disiarkan dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jadi nanti kita akan bergabung bersama Pro 3. Setelah itu kami akan hadirkan ragam musik dan informasi, lalu obrolan siang pada pukul 12 sampai pukul 13. Pukul 13 ada Warta Berita Siang dan pukul 13.30 sampai pukul 15 nanti ada Indonesia Banget. Jadi pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami siang hari ini pendengar. Mengawali kebersamaan kita sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari, Aku Wanita.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengaruh utamaan gender dan inklusi. Dan pendengar, pada hari ini kalau kita berbicara soal perempuan kemudian kemandirian ekonomi, nah ini adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan, terutama di era sekarang ini. Karena banyak sekali ibu rumah tangga, terutama di Kalimantan Barat, ini punya potensi yang luar biasa. Mulai dari membuat kerajinan kain songket, kemudian tenun, sampai kecamilan khas yang menggugah selera. Tapi sayangnya, masalah modal, kemudian pemasaran, dan manajemen, nah ini sering jadi tembok yang besar. Salah satu wadah yang konsisten bergerak untuk merangkul kaum perempuan adalah DPD IWAPI Kalimantan Barat, khususnya melalui sektor koperasi. Pendengar, hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana koperasi ini hadir sebagai solusi nyata bersama narasumber kita, Ibu Haja Zapina, Ketua Bidang Koperasi dan UMKM DPD IWAPI Provinsi Kalimantan Barat. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah, kalau kita berbicara soal koperasi, mindset kita kadang masih konvensional, pendengar ya. Di mana kadang kita cuma berpikir bahwa koperasi ini tempat simpan pinjam darurat kalau akhir bulan. Padahal, di wadah perempuan seperti IWAPI Kalimantan Barat ini, kita bisa tahu bahwa ternyata koperasi bukan cuma

0: Kota kita nih yang mau baik yang sudah lama, baik yang mau formula. Nah, formula itu kita membantu anggota dengan jasa yang rendah, dengan apa agar anggota terhindar dari pinjaman yang jasa tinggi dari pihak ketiga. Itu kelebihan-kelebihan yang akan kami perbuat untuk kesejahteraan anggota kita, dari kita, untuk kita, kembali ke kita. Seperti itu.
1: Baik pendengar, jadi koperasi ini bukan cuma soal pinjam uang, kemudian uang ini nantinya hilang. Tapi ada juga asas kekeluargaan dan ekosistem bisnis sesama perempuan di dalamnya. Nah pendengar, tapi kadang masalahnya, ini kan untuk ibu-ibu yang punya bakat jualan, tapi modalnya beneran masih pas-pasan. Nah ini kadang ada rasa takut juga untuk mulai melangkah, atau misalnya nanti takut terjebak pinjaman yang merugikan. Nah mari kita simak juga pendengar kali ini pernyataan terkait bagaimana sih regulasi kemudahan modal yang aman di koperasi ini.
0: Kita merekrut ikut menjadi anggota koperasi kita, yang mereka wajib membayar. Nanti kita rekrut, kita masukkan anggota, kita pinjamkan, memberikan pinjaman tadi dengan jasa kecil, walaupun jangka waktu pembayaran kita kasih kurang lebih 10 bulan. Nah dalam 10 bulan itu pinjaman itu kan bisa diputar-putar, pasti untung, bermanfaat untung kepada pelaku usaha tadi pinjam, yang tadi ibu mau pinjam, dia untung, koperasi untung, yang saling menunjang, karena koperasi ini kan bentuknya gotong royong.
1: Baik pendengar, jadi kalau misalnya bergabung di koperasi ini tidak perlu takut untuk terjerat pinjol ilegal ya. Karena di sini semuanya itu transparan dan basisnya memang pemberdayaan anggota. Nah, pendengar kalau modal sudah aman, tantangan berikutnya ini adalah produk. Di mana ibu-ibu di Kalimantan Barat ini kan kreatifnya luar biasa. Produknya bagus, kainnya bagus, camilannya juga enak-enak. Tapi bagaimana biar produknya ini tidak cuma jago kandang, tapi juga bisa dilirik nih sama pasar yang lebih luas. Karena koperasi ini punya strateginya.
0: Kan pelaku usaha iwapi, pengusaha wanita ini kan luas. Seolah kita punya grup, bisa mulut ke mulut, bisa lewat online, bisa dalam acara bazar-bazar, pameran-pameran, kita masukkanlah di bazar-bazar itu, kita mempromosikan hasil-hasil produk sukan-sukan macam-macam jenis kan. Nah, itu gunanya kena luas kita, insya Allah kita koperasi saling membantu. Nah, nanti kita kan halu-halu lah dengan kawan-kawan. Nah, itu kan bisa dibuat kemana-mana. Alhamdulillah kita, koperasi kita sekarang sudah melakukan kemana-mana, bukan di ini aja, bisa kirim ke Kucing, bisa kirim ke luar kota, produk-produk kawan-kawan kita masih alhamdulillah sudah maju atas nama koperasi gitu.
1: Pendengar, ternyata jaringan pameran kemudian kurasi produk ini bisa menjadi kunci utama dari koperasi Iwapi Kalimantan Barat sendiri. Jadi produk lokal kita ini nantinya bisa naik kelas. Nah pendengar, setelah ini kita akan rehat sejenak, dan setelah jeda berikut ini kita akan bahas seberapa penting sih seorang ibu ini punya dompet atau penghasilan sendiri. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pengaruh Utamaan Gender bersama saya Cheri Lubis, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita di pagi menjelang siang hari ini, di mana kita akan masuk ke esensi yang lebih mendalam, yaitu tentang kemandirian finansial seorang istri atau ibu rumah tangga. Nah, Bu, kenapa penting sekali hal ini untuk kita bahas?
1: Sangat penting. Sangat penting karena kita walaupun seorang rumah tangga, kita harus menciptakan, mencari uang untuk diri, untuk menunjukkan apa kita kan juga punya apa? Jiwa. Jiwa wira usaha, sebagai pelaku usaha, harus di rumah kita harus menciptakan. Misalnya buat apa? Makanan, kue-kue dan sebagainya. Atau buat apa sekarang kan zaman muda ya, kita bisa lihat semua, kita bisa lihat yang kreatif membuat makanan di kita buat dikreatifkan bagaimana baik bentuk apa makanan, hiasan, tanaman hias, bunga-bunga itu juga menghasilkan. Sekarang kan udah zamannya kita menjual bunga juga itu menghasilkan uang lumayan karena kita membantu penopang ekonomi rumah tangga. Nah, menurut saya seperti itu penting.
0: Betul, Bu. Berarti tujuannya ini memang bukan untuk menyaingi suami, melainkan sebagai pilar lah ya untuk ketahanan ekonomi keluarga. Namun, Bu, tantangannya ini kan manajemen waktu, di mana mengurus anak, kemudian mengurus rumah tangga, kemudian ngurus bisnis lagi. Nah, ini kan bukan perkara yang mudah, malah bisa-bisa nanti ibu ini nantinya jadi burn out. Nah, bagaimana koperasi ini memandang dan memberikan solusinya?
1: Tipnya kita pandai-pandai mengatur waktu. Mengatur waktu ketika kita mengurus rumah tangga selesai, anak dan suami semua kita selesaikan. Habis itu kita fokus ke dengan usaha kita. Nah, baik bentuk dan usaha mengurus koperasi, organisasi lain. Kita kan wanita, wanita pasti insya Allah semua wanita ini mampu. Pengusaha wanita harus mampu bisa mengatur manajemen organisasi, manajemen keuangan dan sebagainya. Kalau menurut saya tip, jadi kita ayo bangkit wanita-wanita, ibu-ibu rumah tangga juga bisa menghasilkan seperti itu, harus dengan komitmen keberhasilan itu harus ada, itu menurut saya.
0: Oke, baik, Bu. Berarti ini memang kuncinya itu di manajemen waktu, kemudian skala prioritas, dan tentu saja komunikasi atau dukungan dari keluarga inti. Nah, Bu, selain manajemen waktu, di era digital ini jualan online ini adalah kewajiban ya. Tapi tidak semua ibu-ibu itu melek teknologi dan gadget savvy. Nah, koperasi IWAPI ini ternyata tidak tinggal diam melihat tantangan kesenjangan teknologi ini.
1: Kita kan pernah ada pelatihan dari organisasi wanitanya, dari koperasinya, dari dinas terkait. Itu kita sudah ajari bagaimana buat aplikasi, bagaimana kita melalui online. Ada sudah kita pelajari, alhamdulillah sudah. Dan kalau memang yang lain tidak mengerti, kadang ada keteman bisa, kita juga saling membantu bagaimana sih ini apa namanya memainkan media sosial gimana-mana. Alhamdulillah teman-teman saling menunjang, selain sudah kita belajar juga, kadang-kadang kan tidak juga semua tercover kan, ada yang ketinggalan, kita langsung aja belajar untuk kemajuan bersama, kita saling menunjang lah insya Allah.
0: Baik, Bu, jadi ada pelatihan literasi digital yang dilakukan secara berkala ya, ini keren nih. Ibu-ibu jadinya bisa dipandu dari awal sampai bisa mahir. Nah, Bu, tantangan geografis terutama kita di Kalimantan Barat ini kan luar biasa luasnya ya, Bu. Di mana Kalimantan Barat bukan cuma Pontianak aja. Nah, lalu bagaimana pengurus IWAPI ini bisa menyapa atau merangkul ibu-ibu hebat yang berada jauh di pelosok kabupaten lain?
1: Itu kita kan pengusaha wanita IWAPI ini biasa pergi bersosialisasi ke DPC-DPC se-Kalimantan Barat. Nah, baik sosialisasi tentang organisasi dan koperasi, setiap DPC sudah saya sosialisasikan bagaimana mendirikan koperasi, apa manfaat koperasi sudah dijelaskan. Tinggal lagi DPC IWAPI pengusaha di setiap daerah dia bisa nangkap atau tidak, itu kita kembalikan kepada mereka aja. Tapi alhamdulillah sih kayaknya ada nangkap, sudah berjalan lah, alhamdulillah.
0: Oke, baik Bu. Berarti melalui koordinasi antar DPC di tiap kabupaten ya, ternyata semuanya bisa terangkul dengan baik ya, tanpa ada sekat jarak. Nah pendengar, kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini, karena nanti setelah ini akan ada cerita sukses yang inspiratif. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: kita koperasi ini kan membantu. Nah, tadinya kan dia usahanya kecil, setelah kita punya koperasi bertambah, motivasi agar usahanya berkembang. Misalnya berkeripik, keripiknya keripik singkong, kita suruh buat keripik talas lagi, keripik pisang, keripik macam-macam keripik sekarang kan dibuat, jadi kita suruh lagi macam-macam rasa. Jadi kan nanti setelah ini kan dia berkembang kan banyak, jadi dia bisa buka cabang. Bisa buat cabang, punya cabang, sampai ada misalnya satu, sekarang dia bisa buat 3 cabang. Nah, itu kan sudah ada kemajuan untuk anggota. Nah, itu salah satu yang memang kita ingin capaikan dan mereka bisa merasakannya. Nah, itulah mungkin yang kami bina, seperti itu.
1: Oke, baik Bu. Berarti memang kalau wadah pembinaannya ini tepat, nantinya dari anggotanya ini juga bisa menunjukkan perkembangan yang dahsyat juga. Nah, pendengar, tentu gerakan masif dari IWAPI Kalimantan Barat ini tidak berjalan sendirian, di mana hubungan sinergis tentunya dengan pemerintah daerah atau dinas terkait ini jadi bahan bakar penting, terutama dalam keberlanjutan program pemberdayaan ini.
0: Alhamdulillah, kami bekerjasama dengan dinas terkait, sering mendapat pelatihan koperasi, sering mendapat bimbingan tentang pembukaan. Banyak yang kami dapat untuk tentang koperasi, melalui pelatihan-pelatihan, pertemuan-pertemuan, dan selalu ada bimbingan dari penyuluh koperasi kepada kami. Jadi sehingga kita bisa membukukan, membuat aturan-aturan koperasi, kita bisa melaksanakan rapat anggota dengan tertib dan baik. Alhamdulillah kita memang ada bekerja sama dengan dinas terkait.
1: Oke, baik Bu. Nah, pendengar, dari tadi yang telah disampaikan, kita tahu bahwa ada sinergi yang luar biasa antara komitmen komunitas perempuan dan kebijakan dari pemerintah daerah juga. Nah, pendengar, sebagai penutup perjumpaan kita pada hari ini dalam pengaruh utamaan gender, kita akan dengarkan tentunya pesan hangat sekaligus ajakan langsung dari Ibu Haja Zapina untuk seluruh perempuan di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu nih untuk melangkah. Silakan Bu.
0: Langkah-langkah pertama, kita selusuri orang itu, kita ngajak bergabung di koperasi, kita jelaskan apa sih koperasi, manfaatnya untuk kita. Nah, apa sih manfaatnya kok ikut koperasi? Nah, kita jelaskan. Nah, kita ajak jelaskan koperasi seperti ini, seperti koperasi ini manfaatnya. Kita bisa dapat bergabung di koperasi, mengerti tentang koperasi. Nanti kita kan artinya cuma pinjam, kalau butuh pinjaman bisa kita kasih pinjaman untuk mengembangkan usaha. Nah, kita merekrut anggota baru itu memang kadang-kadang tidak semua orang paham koperasi, tapi kita memang harus dengan hati tulus ikhlas tuh apa, terus rekrut terus sampai dia bisa yakin bahwa koperasi ini bisa dipercaya. Nah, diikut nanti lama-lama kan dia merasa bisa manfaat. Nah, manfaat baginya, alhamdulillah kita bisa merekrut orang-orang yang tidak paham jadi paham. Nah, perlu kita ikutkan dulu pelatihan-pelatihan, penjelasan tentang koperasi, bagaimana aturan-aturan koperasi, sehingga ada tertarik dan bisa bergabung sama kita. Alhamdulillah ada berapa kita ajak bergabung dan selalu memberikan pinjam, berjalan lancar, usahanya pun maju. Itulah tugas kami.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu untuk ajakan yang penuh energi positif ini. Jadi jangan ragu lagi pendengar ya, untuk bisa bergabung, kemudian melangkah, dan saling menguatkan sesama perempuan. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami pada pagi hari ini, Bu Haja Zapina, yang telah bersedia berbagi ilmunya. Dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang tadi telah menyimak acara kami Pengaruh Utamaan Gender dari awal sampai akhir. Akhir kata, pendengar, saya Cheryl Lubis beserta kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di Pengaruh Utamaan Gender edisi berikutnya.

Mendengar tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengaruh utamaan gender dan inklusi bersama Ibu Haja Zapina. Dan Cherry masih akan temani Anda sampai nanti pendengar jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah ini nanti kita akan bergabung ke Pro 1, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, maksud kami, untuk menyimak dinamika olahraga. Tapi sebelum itu pendengar, kami akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak, sebuah lagu dari Tiara Andini, Kupu-Kupu.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: mercy.
1: Mendengar pukul 10:59 dan kita akan bergabung bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami pendengar di Pro1 Pontianak.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: De Bruyne, excellent control, must be surely magnificent.
2: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
3: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
2: Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sermann dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AFC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi ke Pontianak, pendengar, bersama saya Cherry Lubis, dan kami hadirkan ragam musik dan informasi sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

맞은 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간도 결국엔 잠시니까

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Mendengar sebuah lagu dari Sheila on Seven, Kita. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini menggagas gerakan donasi sepatu bagi anak-anak Indonesia. Nah, pendengar, gagasan ini muncul setelah AHY menyaksikan film Children of Heaven bersama ratusan anak panti asuhan di Plaza Senayan, Jakarta. Nah, film ini pendengar mengisahkan perjuangan dua bersaudara yang harus berbagi sepasang sepatu agar tetap bisa bersekolah. Menurut AHY, kisah itu menjadi pengingat bahwa masih banyak anak Indonesia yang belum memiliki akses terhadap kebutuhan dasar pendidikan termasuk sepatu yang layak. Sebagai Dewan Pembina dan Penggagas Kuda Biru Project, AHY menyebut kegiatan nonton bareng ini bukan sekedar hiburan, melainkan sarana menanamkan kepedulian sosial, harapan, dan kemanusiaan. Jadi melalui gerakan donasi sepatu yang dijalankan bersama Kuda Biru Project, AHY berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk membantu anak-anak mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Nah, mendengar, kegiatan ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Anissa Pohan, Edi Baskoro Yudhoyono, serta sejumlah tokoh dan relawan. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id, pendengar, dan kami informasikan juga bahwa azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 11:48. Dan sambil menunggu kumandang azan zuhur, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ara'aita alladhi yukadzibu biddin.
2: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
1: Fadzalika alladhi yad'ul yatim.
2: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
2: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
1: Fawailul lil musallin.
2: Maka celakalah orang yang sholat.
1: Alladzina hum 'an salatihim sahun.
2: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya.
1: Alladzina hum yura'un.
2: Yang berbuat riya.
1: Wa yamna'un al-ma'un.
2: Dan enggan memberikan bantuan.
3: Ya Allah.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu lagi kita di edisi Sambas siang hari ini pendengar, bersama saya Ella Lianto di ruang dengar Anda. Hari Senin 22 Juni 2026 ya. Sudah di penghujung bulan ke-6, pertengahan tahun 2026. Tidak terasa begitu ya, kita sudah meninggalkan kemarin itu bulan Mei ya, dan sekarang sudah di pertengahan tahun. Tidak terasa juga, bentar lagi begitu ya, tinggal menghitung bulan juga, itu sudah akan beralih ke tahun berikutnya ya. Mudah-mudahan semuanya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun tetap sehat selalu ya, dan seiring juga tentunya dengan berkurangnya usia kita begitu ya. Mudah-mudahan tentunya kita tetap selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Baiklah ya, berasa tausiah ya siang hari ini gitu ya. Dan tentunya mendengar bersama Bang El ya di siang hari ini, kami temani Anda dengan lagu-lagu daerah Sambas hingga nanti kita ke jam 1 siang. Di kota Sambas panasnya luar biasa, sama macam semari ya, panas tiba-tiba sorenya hujan hari. Hari itu apakah bakalan same? Mudah-mudahan tentunya kalau misalkan hujan itu ya membawa berkah lah ya untuk kita semua begitu ya. Yang lagi sakit ya kita doakan segera sembuh ya. Yang sehat tetap jaga kesehatannya. Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti hari itu ya, panas luar biasa, tapi tiba-tiba bisa jadi ya nanti sore itu turun hujan seperti semari ya. Jadi memang diperlukan untuk menjaga kesehatan ya. Gampang flu, demam, pilek ya. Tentunya untuk selalu menjaga kesehatan, perbanyak minum air putih, dan ya menghindari kegiatan-kegiatan yang bisa memicu menurunnya daya tahan tubuh ya. Yang suka olahraga silakan juga nanti sore hari berolahraga kalau cuacanya mendukung ya. Dan pendengar tentunya di siang hari ini, untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menemukan frekuensi FM 97,4 MHz, dan tentunya Anda bisa dengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga streaming di rri.co.id. Silakan diunduh ya untuk aplikasi RRI Digital, karena berkat dari aplikasi RRI Digital ataupun juga streaming di rri.co.id, Anda itu bisa selalu terhubung bersama Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada ya, baik itu mau di luar daerah begitu ya, atau bahkan juga di luar negeri ya, asal jangan di luar angkasa ya kejauhan ya. Oke lah pendengar, menemani siang hari Anda yang belum makan siang silakan juga makan siangnya. Udah jam 12:15, yang belum sholat silakan sholat dulu, habis ya makan siang, lekai beristirahat. Karena biasanya nanti sore harinya nak turun ke Ume, ke Kabon ya, silakan dulu ya untuk istirahat, makan siangnya, sholatnya ya. Menemani siang hari Anda ya, kami hadirkan dulu untuk lagu-lagu daerah Sambas. Kita ke lagunya dari Adepra Zokalo, Usah Agi.

0: aktivitas perdagangan.
1: Aduh, kemana lah anakku tuh ya? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenya ditinggalkannya gajah. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja be kita tuh ya?
3: Dekat ya be Mak, rumah tetangga nangnya be.
1: Lain kali be, usah naik dudukkan lampu sama alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajo Palo, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schuringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paluh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti

0: Jak bungkus bule-bule nak nyetuk beh, lebih lalu kau. Kau nggak paling jak kena terbangkan hangin jok iya beh.
1: Yes, tapi jok yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
0: Aku juga sih. Yalah, ku pitiki agi sampahnya. Kalau aku buangkan menjumpai tempat sampah.
1: Gila orang. Sesampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
2: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Menurutkah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari? Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
2: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
1: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
2: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
1: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung nanti dah berkumpul, keraja bakti.
2: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
3: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari berita penting.
5: Pemerintah Kota Pontianak melakukan pengurukan parit dengan menerjunkan ekskavator amfibi.
6: Kait dengan banjir yang rutin terjadi di Kota Pontianak, kami dari Dinas PUPR secara berkala tetap melakukan pemeliharaan saluran-saluran yang ada.
5: Akselerasi pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi BKKBN Kalbar dengan berbagai pihak.
7: Saya mengajak seluruh ASN di perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat termasuk tenaga di lapangan untuk terus.
8: Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Mendengar komitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi terus diperkuat. BKKBN Kalimantan Barat kini mengakselerasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah Kota Pontianak. Berikut laporannya.
9: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Nyinggit Udi Amini, mengatakan integritas menjadi fondasi penting dalam memberikan pelayanan yang prima, profesional, dan akuntabel. Seluruh jajaran BKKBN, termasuk petugas lapangan, diharapkan terus menjaga komitmen tersebut.
7: Saya mengajak seluruh ASN di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, termasuk tenaga di lapangan, untuk terus memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima, dan akuntabel.
9: Upaya pembangunan zona integritas ini mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan sejumlah kepala daerah. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, menegaskan pembangunan zona integritas merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
10: Sebenarnya semua instansi, semua lembaga di Indonesia ini kan harus mengutamakan sekarang integritas ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentu saja mendukung upaya integritas di BKKBN.
9: Harrison menambahkan, Pemprov Kalbar mendukung penuh langkah BKKBN dalam memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan berbagai pihak, BKKBN Kalbar optimis pembangunan zona integritas dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Hermanta melaporkan.
8: Mendengar peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Kalimantan Barat tahun ini menyoroti pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, pemerintah mengajak para ayah untuk lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak demi mewujudkan generasi unggul Indonesia Emas 2045. Berikut laporan selengkapnya.
4: Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Barat digelar di halaman Museum Negeri Kalimantan Barat. Kegiatan ini diisi dengan senam bersama, pelayanan KB, MKJP, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Horizon mengatakan tema Ayah Wajib Hadir mengingatkan pentingnya keterlibatan ayah dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera.
10: Ini adalah ayah wajib hadir ya. Jadi ayah, orang tua laki-laki pria ya, diharapkan jangan sok sibuk di rumah, di kantor, karena sok sibuk di kantor dari kerja sehingga dia tidak memberikan perhatian kepada keluarga ya. Dan kita kemarin sebenarnya sudah ada surat edaran dari Pak Gubernur ya, bahwa ayah itu diimbau untuk hadir pada saat salah satunya itu mengambil rapot anak ya.
4: Selain itu, Horizon juga mengajak ayah untuk menjaga kesehatan melalui olahraga rutin karena banyak penyakit saat ini justru menyerang kaum pria akibat pola hidup yang kurang sehat. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat Nyigit Wudi Amini mengatakan, tema tersebut sejalan dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia yang bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak.
11: Kita melihat fenomena fatherless di mana ada ayah di keluarga hadir di rumah tapi tidak terlibat dalam pengasuhan. Rata-rata hanya berperan dalam pengambilan apa ini untuk nafkah ya, mencukupi nafkah, tapi menyerahkan urusan anak, urusan pengasuhan itu hanya kepada ibu.
4: Melalui peringatan Harganas ke-33, pemerintah berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan demi menciptakan keluarga berkualitas dan generasi masa depan yang lebih kuat. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Pendengar, kita lanjutkan informasi siang ini. Pemerintah Kota Pontianak melakukan pengerukan parit dengan menerjunkan eskavator amfibi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir di saat musim penghujan dan air pasang tinggi. Berikut laporannya.
12: Pemerintah Kota Pontianak terus mematangkan langkah strategis untuk menanggulangi persoalan genangan banjir yang kerap melanda sejumlah titik di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pontianak kini mengoptimalkan normalisasi saluran air mulai dari pengerukan parit, menggunakan alat berat berupa ekskavator amfibi hingga penambahan alat pompa. Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak Firayanta menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemeliharaan berkala pada saluran-saluran air primer, sekunder, hingga tersier guna memastikan aliran air menuju Sungai Kapuas tetap lancar. Namun demikian, Firayanta mengakui salah satu kendala utama yang menghambat aliran air adalah penumpukan sampah di bawah jembatan serta pendangkalan parit. Kedepan, Pemkot Pontianak akan mempercepat periode pembersihan di lokasi yang sulit dijangkau tersebut.
6: Kait dengan banjir yang rutin terjadi di Kota Pontianak, kami dari Dinas PUPR secara berkala tetap melakukan pemeliharaan saluran-saluran yang ada. Dan pemeliharaan berkala yang sudah kami lakukan itu antara lain normalisasi parit-parit primer. Parit-parit primer ini kan menampung air-air yang ada di dalam kawasan tergenang ataupun di parit-parit tersier ataupun parit sekunder. Kemudian kami juga membersihkan sampah-sampah yang ada di bawah-bawah jembatan.
12: Firayanta menambahkan untuk meningkatkan kecepatan pembuangan air dari kawasan yang tergenang menuju sungai, Pemkot Pontianak juga tengah menyiapkan pengadaan sistem pompa atau portable yang difokuskan di beberapa titik rawan banjir. Selain itu, Pemkot Pontianak juga fokus pada perbaikan infrastruktur jalan di titik-titik yang menjadi langganan genangan, seperti Jalan Purnama, Jalan Pancasila, Jalan Daun Sentarum, dan beberapa titik lainnya. Selain upaya itu, Firayanta juga menegaskan bahwa PUPR akan terus memantau titik-titik lingkungan masyarakat di mana air seringkali terjebak, agar sistem drainase di sekitaran pemukiman warga tetap terkoneksi dengan baik menuju saluran pembuangan utama. Muhammad Rokib melaporkan.
8: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Cherry Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

0: pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita bertemu lagi di Pro Dangdut Pendengar edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026 bersama Bang El tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan dari jam 1.30 hingga nanti ke jam 3 sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Kita buka untuk telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya sudah bisa, silakan bergabung juga begitu ya. Di 0851-76-70-0977. Dan kembali disampaikan untuk requestan lagunya, lagu dangdut ya. Jangan lupa Pro Dangdut, Dangdut adalah kita begitu ya. Oke, yang mau kirimkan SMS-nya juga boleh silakan. Atau di WhatsApp pun boleh silakan. Nah, nelpon juga boleh silakan ya. Oke lah, tentunya di Pro Dangdut kali ini pendengar ya, kita langsung saja terima penelpon pertama. Siapakah di sana ini? Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, Bang Rizal ke?
1: Ah, iya. Yeah.
0: Lagi di mana tuh Bang Rizal? Di rumah ke? Di kampung
1: lagi
0: atau?
1: Lagi di rumah.
0: Di rumah, iya. Yeah. Oke lah, sehat ya?
1: Halo.
0: Iya, yeah, sehat ke?
1: Dengan Bang Jamal.
0: Iya, yeah, sehat ke?
1: Sehat. Sehat, alhamdulillah.
0: Baiklah, langsung aja ada request lagu apa tuh eh?
1: Lagunya dari Asep atau Pak Air?
0: Asep Irama ke?
1: Ah, saya terima, Seringgit.
0: Apa judul lagunya?
1: Seringgit.
0: Seringgit, bentar ya.
1: Lagi di rumah.
0: Oke Bang, lihatkan dulu Seringgit.
1: Ah, salam Bang Eli.
0: Oke, silakan.
1: Ah, salam pun Bang Eli. Lagi.
0: Halo, ya silakan lanjutkan.
1: Halo.
0: Ya silakan.
1: Lagunya dari Asep tadi Bang Ere.
0: Apa judul lagunya, Seringgit ke?
1: Seringgit.
0: Itu Seringgit Asep AS ke, bukan ke?
1: Asep AS sih deh.
0: Oke lah, siap kita bungkus lagunya. Salam-salamnya lanjutkan silakan.
1: Salamnya Bapak Ere lagi bertugas ya. Belasnya selalu.
0: Amin.
1: Buat Kak Ulan ya, Kak Eca.
0: Ya.
1: Yeah. Abang Bang Wei. Lompat di Pembak Daus. Abang buat Seringgit.
0: Oke, okay, siap. Baik, siap. Lanjut.
1: Ujungnya ya kita aku ya kawan-kawan ya yang belum masuk ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ada lo Pak Ele.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya delay ya di sinun ya. Karena tadi bakal dengar ya suaranya ada feedback ya. Oke, Bang Rizal udah menjadi penelpon pertama di siang menjelang sore hari itu ya. Lanjut Age ke penelpon berikutnya. Untuk salam-salamnya kita batasi ya, 5 atau juga 6 orang saja begitu ya, biar yang lain pun kebagian waktunya. Lanjut, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh Pak Ngah kita tuh eh?
2: Alhamdulillah sehat. Lama dan nafis siaran tuh ya.
0: Bagaimana cuaca di Sinun, di Sentoyan tuh eh?
2: Oh, di Senoyan Batu Layar tuh agak mendung tadi, ada rintik enggak ya, tapi itu udah dan jaga ya, mendung-mendung lah ya.
0: Mendung-mendung. Ya baiklah. Untuk audionya lancar ke untuk telepon WhatsApp di Sinun?
2: Oh, syukur alhamdulillah lancar. Okay. Men kalau isian apa enggak hujan nggih we ya. Tapi enggak lentar ge. Syukur alhamdulillah ya lancar ya.
0: Baiklah, siap. Oke, okay, oke lah. Ibaratnya memang tadi ya dari Bang Rizal ya ada kendala di Sinun sepertinya. Oke lah, lanjut lah kita ke lagu tuh, lagu apa?
2: Nah, lagunya pertama itu gitu, dari Ripina Alvia, Berpisah di Ujung Jalan.
0: Berpisah di Ujung Jalan, Ripina
2: Alvia.
0: Oke lah, kita Dangdut, bungkus ya. Oke lah, kita bungkus lagunya lah pun gaya, salam-salamnya silakan lah.
2: Dalamnya pertama, dengan Bang Er, apa kabarnya? Bang Er, Bang Dedi,
0: Bang Dedi,
2: Wanaci, yeah. Wanaci, Wanusu, Wanuning, okay. Yang tadi ya, siapa baru yang dulu tadi ya, pertama ya kan?
0: Bang Rizal di Rambi.
2: Nah, Bang Rizal, apa kabarnya Bang Rizal? Hujan ke atau mendung ke di si Rambi ya. Bang Eli, Aki Busri, Bang Iman Nabila, Pak Dedi Dungun Cundung, Bang Budima, iyalah iya lama dan siaran lupa juga ada dengan nama-nama monitor tu ya. Nah, salam kompak semuanya. Salam kompak, salam sehat. Salam kompak, salam sehat semuanya yang monitor-monitor semuanya itu ya. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Salamnya lah ya, dari A sampai Z ya, kita rangkul habis lah. Kita bagi-bagi waktu dulu.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum Bang Er.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Mawaran kita di Sendoyan Batu Layar Sinon ya. Lanjut lagi kita pindah ke telepon biasa di 0851-7670-977. Halo Bro Dangdut.
3: Lanjut acara kita. Assalamualaikum Bang
0: Er. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di Parik Jawa Sinon?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat. Ya, kita menung-menung manja.
0: Menung-menung manja. Saya nak berkusal jadinya gaya. Kucing kali berkusal lah.
3: Kucing kali tahu berkusal lah.
0: Jadi induknya apa-apa di sang senggol-senggol se. Serumbang-serumbang se. Baiklah pun gaya lagi ke menung-menung manja di sini untuk kita beri lagu lah pahanya. Lagu apa tu
3: lagunya dari Sahli aja Ratapan apa Anak Tiri pun pakai.
0: Bentar loh, Ratapan
3: Anak Tiri.
0: Anak Tiri, bentar ya, lihat dulu di adik ya. Takutnya tang muncul anak bawang tuh Bentar lo, Ratapan Anak Tiri. Oke. Bentar ya, dari Isdahlia ya. Oke lah adik ternyata ya. Lanjut lah, nak salam-salamnya silakan lah.
3: Salamu buat Bang E, semoga sehat selalu. Nah itu sahabat yang nak numpas. Oh, manusu ya.
0: Manusu, silakan lah pun kaya itu Baik, halo Bro Dangdut.
3: Dilanjutkan lah manusu
4: aja. Dangdut, Dangdut adalah kita Bang E.
0: Apa kabarnya orang Kawakan Sejangkung Sinun, panas ke?
4: Kabarnya baik, alhamdulillah panas. Cuaca itu Bang Er.
0: Pakai panas-panas manja ke atau bagaimana itu atau panas berangkang?
4: Panas-panas berangkang, panas-panas manja.
0: Kau panas berangkangnya sih nak dikusal paling tadi, nak ini ada kusal.
4: Ya
0: lagi,
4: nak dikusal, mun padi ya di para ya.
0: Hancur deh. Hancur ni.
4: Ah, jadi baru hancurnya.
0: Apa dikusal ya miang ya.
4: Pakai miangan mengusal padi Bang El. Menang juga dolar jadi anak ngarum Bang El.
0: Perutan kelapa. Perutan kelapa paling ayang ade. Baiklah pun gaya kita langsung aja tuh biar miang sikit tuh kita beri lagu lah tuh lagu apa?
4: Beri lagu dari Christina deh nyata nyata di depan mata.
0: Christina, bentar bolehkan dulu Christina tuh kita adinya apa aja tuh tadi apa judul lagunya?
4: Nyata di depan mata.
0: Nyata di depan mata, bentar bakal lihat tuh belum ada tuh nyata di depan mata tapi ya ke?
4: Nyata adi. Di depan mata.
0: Adi, maklumlah mati Bang Al tuh bedaan nyate. Adi,
4: maklumlah mati beda nak rabun-rabun dari panas tuh
0: Tentu sampaikan.
4: Jadi kan Mbak Mia kok enak rabun.
0: Oke lah pun dia lanjut olah salam-salamnya silakan.
4: Salamnya pertama buat Bang Eli lagi bertugas mudah-mudahan selalu. Sampai salamnya buat Ella, terima kasih lah dan numpangin deh. Hai Ella si paket, ya si paket. Kaya Wanaji, kaya Bang Pawadi, lah kaya Bang Andi, lah kaya Pak De lah udah.
0: De, okay.
4: Nah, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Ella Wan Usu, Kak Ella di Parijawai, Wan Usu di Kawakan Sejangkung. Silakan ya di senggol-senggol untuk sumenya ya, untuk kawan-kawan baik itu yang lama, yang baru bergabung ataupun juga baru menjadi monitor, silakan saling senggol menyenggol ya. Sana bekusal. Kusal padi maksudnya. Miang katanya. Lanjut, halo Bro Dangdut.
5: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warna aci kita di sini bagaimana kabarnya, panas ke, mendung ke?
5: Alhamdulillah tadi panas itu udah mendung.
0: Panas, kumekar itu kita, daan ke?
5: Nah, nasi hari mendung untuk takut ya nak dulu.
0: Iya, lalu kalau basah
5: busuk. Mari kumekar, bawa nak dapat lalu tapi nak masuk.
0: Baiklah pun ke, langsung aja lah. Karena udah dapat tuh kita beri lagu-lagu apa tuh
5: Lagu dari Mansur aja lah.
0: Mansur S, apa itu?
5: Zubaidah aja lah.
0: Zubaidah, balik Zubaidah kita kume. Oke lah, pun gaya salam-salamnya lah.
5: Kalau bawa kume Zubaidah, kalau gabung dulu di rumah. Kalau baru bawa nangar lagunya.
0: Oke lah, siap. Kak Zubaidah kita. Silakan lah sih.
5: Beri saya bertugas menjaga selalu. Lah Raden nak kami dengar. Nah, buat tanya Marwan jak tadi mak kasih sapanya.
0: Nah, Marwan kita.
5: Buat Bila, buat mana Bila, buat Alimin, buat Wanusu, buat Ella, buat Tia, buat Senja, buat Risa, buat Bunda Ari, buat Pak Anjang, nah, buat semuanya jak yang dengar lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas di Galing Sinun, panas agak mendung ya, tapi nampak-nampak mendung lah ya, walaupun panas begitu ya. Tapi si Mari luar biasa ya, walaupun hujan. Si Mari ya, tapi panas ya.

0: pura-pura tak tahu gini, keke. Bentar, bolehkan di Anis Petria tuh, kita belum ada sepertinya, diam bukan tak tahu. Bentar, bolehkan dulu tuh. Anis Petria, diam bukan tak tahu, ada ternyata, baiklah ya. Salah bang, ngetiknya. Lanjutlah salam-salamnya sih, silakan.
1: Mau buat salamnya buat yang ada yang bertugas di Jakarta selalu. Yang lainnya kurang kulah karena bang ini. Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia kita dari Perjawa Sinun. Bentar ya bakal cek dulu atau untuk SMS. Oke, WhatsAppnya bakal bacakan dulu yang semari baru bergabung ya, karena semari kita WhatsAppnya belum bisa, jadi bakal bacakan hari itu WhatsAppnya. Jadi mohon maaf ya semari ya yang bergabung di WhatsApp ya dan belum bisa, karena semari ada kendala begitu ya. Lanjut ya di WhatsAppnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita. Saya Nanda Rubiansa dari Matang Danau ya. Oke, semoga Bang El sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Lagunya jangan tunggu lama-lama nih, gitu ya. Betul ya, kayak? Oke lah. Dari Cici Paramida ya. Oke lah ya. Untuk salam-salamnya ya, same Cik Kulan, Wan Usu, Wan Aci, Ki Busri, Bang Andi, Kak Ella. Kak Ella sepaket ya, Kak Dia sepaket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Ngah Palapa, kemudian juga dan yang lainnya kita rangkum aja lah dari A sampai Z. Yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya tanpa terkecuali. Cuaca di Sinun panas berangkangnya sih, mari tapi ya. Baiklah, ya sukses selalu katanya dan kembang selalu untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nanda di Matang Danau ya. Oke lah ya. Bang Nanda, lanjut ya untuk WhatsApp si Mari Bang Albacekan dua juga ya di siang hari itu ya dari panjang kita ya. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El, waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Dari Pak Anjang, minta lagunya Gubuk Bambu dari Evita Mala. Salamnya buat Abang Alimin, Pak De, Cik Kulan, Bang Teh, Wan Usu, Wan Aci, Kak Jenap, Tia, Yayan, Ella, Senja, Bujang Krenceng, Pak Lonyin, dan yang lainnya kita sapa habis buat Bang El. Terima kasih. Tertanda Pak Anjang di Dungun Tebas. Baik, terima kasih untuk Pak Anjang ya. Oke lah ya, yang mengirimkan WhatsApp si Mari udah Bang Albacekan hari itu. Karena kita si Mari WhatsAppnya udah bisa dibuka begitu ya, jadi kita bacakan hari itu ya. Lagunya pun nanti nyusul ya. Kita antri sigi-sigi. Kita dengar kalau lagunya dari Asep AS, Seringgit. Kemudian dari Revina Alpira, Berpisah di Ujung Jalan, Isdalia, Ratapan Anak Tiri. Dan juga lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sweta.
1: Ngap, bebe?
0: Ya Allah, ngap, bebe, ngap, eh?
2: Eh, pokok minggir. Eh, kita, eh. Jajah orang aku. Jauh.
3: Ya, kau, bebe? Ngap, bebe? So, asik.
0: Tati ikulah. Tak ada kau, bebe. Asik lah, lu.
4: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.

bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia

0: 97,4 FM dengan Anda masih bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita lanjut di sesi yang kedua di 0851 76 70 0977. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sini, Non?
1: Kabarnya agak gerimis-gerimis tuh Bang El.
0: Udah lama ke atau baru turun ya?
1: Udah lama dah, dari jam 1 tadi ya.
0: Dari jam 1 ya. Baiklah pun gaya, kita beri lagu lah. Lagu apa tuh eh?
1: Lagunya dari Jamal Mirdad aja lah Bang El. Baru 5 menit.
0: Baru 5 menit dari Jamal Mirdad. Bentar Bang Arlikan dulu atau eh. Baru 5 menit. Oke lah pun gaya, kita bungkus lagunya. Salam-salamnya lah silakan sih.
1: Salamnya buat Kak Jainab, buat Kak Dia Bang Yayan, dan kamu dan Mang Nanda. Nang lain kita saja.
0: Oke lah siap.
1: Bang El tetap selalu semangat, sehat ceria selalu.
0: Amin, makasih.
1: Makasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sungai Deden Subah ya, gerimis dari jam 1. Sepertinya di Samas itu udah mulai gelap-gelap sikit. APK akan hujan juga. Nyusul dari Subah lari ke situ hujannya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Lanjut ya ke penelpon berikutnya. Siapa ke di sini, Non? Kita terima dulu tuh. Oke, sepertinya terputus ini. Kita coba lagi di WhatsApp juga boleh di 0851 76 70 977. Lanjut. Halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut, Dangdutlah kita.
0: Mak Sukitnya bagaimana kabarnya Mak Su? Ah, David B.
2: Kurang sehat aturannya dah, lebih sebulan nanti.
0: Kamu hage ke?
2: Batuk parahnya.
0: Batuk parahnya. Mudah-mudahan cepat sembuh, diangkat penyakitnya Mak Su.
2: Alahnya, amin.
0: Amin. Kita doakan tentunya dari kalian berdua ya. Oke lah pun gaya, langsung aja lah Mak Su. Naruh ke lagu apa tuh Mak Su?
2: Lagu Muara Kasih Bunda
0: aja lah. Muara Kasih Bunda. Oke lah kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan.
2: Salam-salamnya buat Ibu Sri Wanusu. Yang lain dibungkus aja lah dari A sampai Z Bang L.
0: Siap.
2: Asal sakit jangan ngomong. Bang Bang L, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud kita di Sijang, ya mudah-mudahan cepat sembuh maksui. Kita doakan juga tentunya dari kawan-kawan kita semuanya, agar maksud kita diangkat penyakitnya ya. Mudah-mudahan tentunya nanti diberikan kesabaran juga lah untuk ya menghadapi lah untuk sakit ini. Mudah-mudahan nanti segera sembuh seperti semula tentunya. Begitu ya, tetap semangat untuk maksud kita di Sijang Sinon. Begitu ya. Lanjut, udah hujan sepertinya hari di Samas tuh eh. Bro, mau lihat tiba-tiba hujan, agak tadi bakal sabut. Lumayan intensitasnya sedang ya di Jalan Tabrani ya, siang menjelang sore hari itu ya. Lanjut ke penelpon berikutnya di 0851 76 70 977. Halo Prodangdut.
3: Dangdutlah kita.
0: Cukulan kita bagaimana di sini, Non?
3: Di Mendung deh.
0: Mendung ya.
3: Tadi jam 12 hujan.
0: Heeh.
3: 12.30 tadi hujan.
0: Oke lah pun ge. Itu Mendung ge.
3: Mendung.
0: Mendung, baiklah ya. Nah, request lagu apa tuh eh?
3: Lagu Tak Jujur.
0: Tak Jujur. Dari siapa tuh?
3: Uut Purnatasari.
0: Tak Jujur.
3: Iya.
0: Terlalu dari Uut Permatasari. Seperti oke, Tak Jujur dari Uut Permatasari. Oke, Ade ternyata lagunya kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan sih.
3: Salam-salamnya kita nih Bang L, tetap semangat. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
3: Bang Alimin tadi ya. Bang Jaja.
0: Iya. Yeah.
3: Pak Anjang, Pak De.
0: Iya. Yeah.
3: Bunda Hari juga.
0: Bunda Hari.
3: Bang Aci, Senja. Bang Nanda, Kak Mar. Nah, iya aja lah. Yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Buat Bang L, makasih banyak.
0: Makasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikulan kita di Mengkudu Sinon udah bergabung di via telepon tentunya. Begitu ya. Lanjut satu penelpon lagi kita sebelum kita ke lagu. Halo Bro Dangdut.
4: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Kalau nyen kita bagaimana di Sinon? Kabarnya panas ke, hujan ke, sendu ke?
4: Hujan,
0: Bang ya. Hujan? Oke lah pun gaya. Nah, request lagu apa kita tuh eh?
4: Lagu ini dari Najijer juga lah.
0: Apa tuh?
4: Anggur Merah.
0: Anggur Merah. Oke lah, ntar ini. Anggur Merah, Megi Z, Anggur Merah. Ya, oke. Oke lah, bentar mau cari ikan. Salam-salam dulu, silai kelas ya.
4: Salamnya yang pertama buat Bang Ella selama selalu
0: amin
4: ya buat Aki Selan kita tadi ya Bang Nanda Pak Anjang Pak De di Bungi Cundung Kak Ella
0: Kita rangkul aja lah. Oke lah pun gaya.
4: Ada ke lagunya?
0: Ada, anggur merah. Jangan anggur merah. Anggur kuning pun ada ya.
4: Oke lah.
0: Oke, makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu tentunya untuk pendengar kita yang selalu setia bersama Pro Dangdut gitu ya. Biar makin semangat, biar makin menyala, kita beri lagu dulu, lagunya Jamal Mirdad baru 5 menit dan juga lagu-lagu lainnya. Nanti akan diikuti juga dengan lagu dari Epeta Mala, Rumah Bambu, Cici Paramida. Jangan tunggu lama-lama, di request oleh tadi ye Bang Nanda ya dengan Pak Anjang gitu ya, begitu ya. Oke, pendengar tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: tanda garis kuning-kuning di trotoar.
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Kucing memiliki lebih dari 200 tulang di telinga, membuatnya sangat sensitif terhadap suara. Bahkan, kucing bisa mendengar suara tikus berlari dari jarak 10 meter. Selain itu, kucing juga memiliki kemampuan untuk melihat dalam gelap berkat lapisan sel yang memantulkan cahaya di belakang retina mata mereka.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Dengar, Bang El bacakan dulu untuk SMS yang sudah masuk. Assalamualaikum Bang El, Dangdut adalah kita. Bang El minta putarkan lagu Idaman Hati dari Rita Sugiarto. Salam-salamnya buat semua yang monitor dari Bang Burhan. Dari Sitali, buat Bang El, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Burhan di Sitali, ya. Dan pendengar, nanti dari Rita Sugiarto, Idaman Hati akan menjadi lagu penutup, ya, di edisi Pro Dangdut kali ini. Nanti kita di jam 3 akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak. Dan nanti juga akan disusul dengan lagu musik kami dengan Warta Berita Kurir 9 Nusantara dari jam 4 hingga ke jam 4.30, ya. Lagu dari Maggie Z, Anggur Merah, requestan tadi dari Pak Lonyentite, kemudian Rita Sugiarto, Idaman Hati. Kami hadirkan di ruang dengar Anda sebagai lagu terakhir di Pro Dangdut kali ini. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh, pendengar dan pemirsa. Sore hari ini kami hadirkan kembali UMKM Bicara. Dan yang istimewa di sore hari ini, biasanya kami siaran dari studio RRI Pontianak. Hari ini agak jalan-jalan sedikit, tapi masih di seputaran kota Pontianak, di Jalan Sultan Abdurrahman tepatnya, tidak jauh dari RRI Pontianak. Kami hadirkan hari ini UMKM Bicara dari Cita Rasa. Nah, ini tentu tidak asing lagi di telinga warga kota Pontianak dan sekitarnya. Mungkin yang dengar atau saksikan, oh ini sih tempat langganan saya nih, gitu ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti di sini, di UMKM Bicara, bagaimana restoran Cita Rasa sekarang sudah sertifikasi halal, bagaimana prosesnya, kemudian jatuh bangun ya. Karena tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sebelumnya bahwa cukup panjang perjalanan untuk dapat sertifikasi halal. Jadi yang memang sudah langganan di sini atau yang kemarin-kemarin masih ragu mungkin mau makan di sini, halal nggak ya gitu. Nah, nanti kita dengarkan secara detail bagaimana perjalanan restoran Cita Rasa ini bisa mendapatkan sertifikasi halal. Karena tema kita hari ini adalah sertifikasi halal untuk keberlangsungan usaha. Acara ini bisa didengarkan di frekuensi FM 104,2 MHz dan bisa juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kalau mau tanya-tanya, nah mungkin para pelaku usaha di luar sana juga ingin mengurus sertifikasi halal, bagaimana prosesnya, apa yang harus disiapkan, dan lain sebagainya. Nanti bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Nah, saya tidak sendiri, kita langsung berkenalan bersama para narasumber kita yang sudah hadir di sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Didi Haryadi selaku auditor halal dari LPPOM MUI Kalimantan Barat. Pak Didi, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lama ketemu ya Pak Didi ya?
1: Lama banget, 10 tahun lebih, 1 hari kayaknya.
0: Masih ingat ya Pak sama saya? Masih. Iya. Saya lahir tahun berapa Pak? Tidak sampai ke situ kenalnya ya. Okay. Sehat ya Pak Didi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Kemudian selain Pak Didi, nah ini juga yang nanti sangat paham begitu dan melalui prosesnya. Tadi sempat berurai air mata ya ceritanya ya. Tidak berlebihan. Sudah ada Pak Anggi, kepala produksi dari restoran Cita Rasa Pontianak. Pak Anggi.
2: Iya.
0: Iya. Kayak di absen ya Pak Anggi, saya gitu. Pak Anggi, terima kasih sudah hadir. Oh salah, saya yang sudah hadir ke sini ya. Terima kasih sudah menyediakan tempat yang begitu nyaman ini. Sehat ya Pak Anggi ya?
2: Iya.
0: Iya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Pak Anggi.
2: Siap.
0: Iya. Tadi saya pikir saya bersama Pak Didi dan Pak Anggi saja, tapi ternyata pendengar dan pemirsa, nah ini dihadirkan langsung juga yang menemani restoran Cita Rasa untuk melalui proses panjang mengurus sertifikasi halalnya. Jadi mereka juga didampingi bersama Ibu Haliza Sastri, pendamping sertifikasi halal. Bu Haliza, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Ira.
0: Iya. Saya panggil Mbak aja ya. Lupa.
3: Siap.
0: Ternyata kita se-alma mater. Benar. Begitu ya. Waduh, baiklah. Terima kasih juga sudah hadir. Dan kita langsung kalau begitu yang pertama mungkin ke Pak Didi dulu ya Pak Didi. Yep. Ini kan memang sekarang ini banyak yang bertanya, konsumen terutama sudah semakin peduli sama tempat atau produk yang mereka konsumsi terutama atau mereka gunakan, ini sudah sertifikasi halal belum ya? Nah, itu kalau Pak Didi melihat fenomena seperti itu begitu ya, kenapa Pak Didi? Dibandingin dulu kan kayaknya, ya makan aja yang penting murah, banyak gitu misalnya, kalau saya ya. Kenapa Pak Didi melihat fenomena seperti itu? Apakah memang karena ada kewajiban dari pemerintah atau memang sudah semakin sadarnya masyarakat atau apa Pak Didi?
1: Ya. Terima kasih Mbak Ira. Jadi sertifikat halal itu sekarang sepertinya lagi naik daun.
0: Ular.
1: Ular kali. Karena dia naik daun, bukan berarti bahwa sertifikat halal itu kemudian bisa membebani ya. Tetapi kalau kita lihat faktor yang paling utama itu sekarang adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi halal ya. Baik itu berkaitan dengan makanan, minuman, dan juga beberapa kosmetik umpamanya, beberapa bahan-bahan yang lain yang sekarang juga menjadi satu pertanyaan. Kalau dulu mungkin agak tabu ketika kita datang ke restoran menanyakan apakah ini sudah sertifikasi halal atau belum gitu. Nah, tetapi sekarang sudah menjadi pertanyaan yang lumrah bagi masyarakat. Ini satu bentuk kesadaran yang saya kira perlu kita apresiasi ya. Nah, kemudian yang kedua, kesadaran itu alhamdulillah juga didorong oleh satu regulasi di pemerintah. Jadi akan kewajiban, sekarang kita kenal dengan wajib halal Oktober ya. Wajib halal Oktober.
0: WHO itu ya.
1: WHO, okay. Kalau dulu di 2024, sekarang 2026. Kalau dulu kewajiban halal itu hanya pada produk makanan dan minuman, nah sekarang kita sudah merambah ke beberapa produk-produk yang lain, termasuk sembelihan, kosmetik, kemudian bahan-bahan kimia ya, yang dipakai biasanya di kosmetik maupun di obat-obatan, termasuk genetika ya, rekayasa genetika itu sekarang sudah masuk di dalam kelompok yang wajib halal di 2026. Termasuk diantaranya adalah barang gunaan, umpamanya orang sudah bertanya sekarang bajunya halal nggak ya gitu.
0: Oh,
1: nah itu sudah ada 7 komponen penting yang wajib halal di 2026. Nah ini sebenarnya bentuk kesadaran yang kemudian klik gitu dengan pemerintah, di mana halal itu menjadi satu kewajiban secara regulasi itu ada dasar hukumnya gitu. Itu Mbak.
0: Baik. Nah, yang mungkin sekarang ya, karena tadi sudah banyak konsumen yang sadar, sehingga efeknya adalah pelaku usaha juga sadar untuk mengurus sertifikasi halal. Yeah. Adakah kalau misalnya persentase gitu ya, Pak Didi ya, lonjakan kenaikan sampai kita kewalahan nih gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Begitu nggak Pak Didi fenomenanya?
1: Iya, lonjakan pasti, tapi untuk angkanya saya kurang ini ya, harus melihat data-data yang ada. Terutama ini sebenarnya mau nyinggung ini nih,
0: gimana?
1: SPPG Mbak.
0: Oh iya, karena adanya ya, SPPG
1: sekarang,
0: juga ya.
1: Lagi viral ya, viral ya, beberapa berkaitan dengan makan bergizi gratis. Kemarin juga sempat itu menjadi satu lonjakan yang cukup signifikan ya saya kira, karena ada kewajiban di SPPG itu sertifikat halal. Maka lonjakannya juga besar. Di yang kedua itu juga berkaitan dengan menjamurnya beberapa kafe-kafe, terutama ya, di Pontianak ya. Di Pontianak kalau kita lihat kafe itu begitu banyak, kemudian sampai dijuluki 1000 kafe.
0: Iya. Kepleset sedikit tuh masuk kafe gitu.
1: Masuk kafe, kepleset sedikit masuk kafe. Sampai masuk ke dalam-dalam itu ada kafe yang kecil-kecil. Nah ini juga pertumbuhan yang luar biasa. Kafe-kafe itu sudah mulai adanya sertifikat ya. Kalau dulu kan hanya usaha-usaha yang menengah ke atas ya. Nah sekarang di UMKM itu juga ada tren kenaikan untuk pengurusan sertifikat halal, Mbak.
0: Ya. Dan biasanya pertanyaan pertama adalah, kalau kita mau ngurus sertifikasi halal, nah begitu ya, mau kemana, apa yang harus disiapkan, begitu ya Pak Didi ya, ya. Nah itu bagaimana, silakan dijawab Pak.
1: Iya, karena sekarang sudah zaman zaman online ya, zaman digital. Saya kira untuk mengurus sertifikat halal tidak lagi sistem pakai manual ya. Sekarang sudah aplikasi, sudah di mana-mana, apalagi pengurusan halal. Jadi kalau pingin mengurus sertifikat halal, itu saya kira nggak terlalu sulit. Umpamanya kalau memang mau pingin datang saja ke LP POM umpamanya,
0: yeah.
1: Ke LP POM yang di Kalimantan Barat ya. Di sana akan dilayani 24 jam ya, kecuali pada saat tidur. Di sana dilayani. Nah, kemudian dokumen-dokumen yang harus disiapkan juga enggak juga susah, yeah. Karena semuanya sudah ada template. Umpamanya berkaitan dengan dokumen jaminan produk halal umpamanya. Yeah. Kan ada manualnya, manual dokumen produk halal itu ada manualnya, sudah ada template-nya.
0: Okay.
1: Nah, itu tinggal dibuat. Nah, apalagi kalau punya pendamping kayak beliau umpamanya, yeah. Itu sebagai pendamping itu jauh akan lebih mudah dalam pengurusan berkaitan dengan administrasi. Sangat mudah sekali, Mbak.
0: Okay, baik ya. Terima kasih, Pak Didi. Kita beralih ke Pak Anggi. Nih, sebagai tuan rumah, Pak Anggi ini adalah kepala produksi restoran Cita Rasa Pontianak. Sebelum kita ke bagaimana proses sertifikasi halal dan lain sebagainya, kita mau tahu dulu nih, Pak Anggi sudah berapa lama bergabung di Cita Rasa?
2: Kalau saya sih sudah sebelum ada Cita Rasa, Bu.
0: Sebelum ada Cita Rasa, Bapak sudah ada?
2: Sudah, karena Cita Rasa itu buka di tahun 1988.
0: Oh iya, sedangkan benar ya, kita belum lahir tadi ya.
2: Iya.
0: Saya lahirnya tahun berapa tadi? 2001.
2: 2001 ya, situ kakak lahir 2001.
0: Oh, enggak,
2: saya lahir 70. Jadi saya masuk di Pontianak ini datang ke Pontianak ini tahun 1987.
0: Oke.
2: Iya, setahun kemudian baru bukalah Cita Rasa ini.
0: Jadi awal buka memang Pak Anggi langsung bergabung sebagai perintis berarti ya?
2: Iya, sebagai perintis juga. Unek-uneknya bisa tersalurkan di sini gitu.
0: Iya, bakatnya ya.
2: Bakatnya. Iya.
0: Jadi iya. Sebelumnya Pak Anggi itu memang apa berkecimpung di dunia perkulineran ini atau apa sebelumnya?
2: Itu kebawaan dari saya itu kan memang saya dilahirkan seniman ya. Tapi di sini kemasakan-masakan itu saya cenderung lebih banyak gitu.
0: Iya.
2: Lebih banyak.
0: Berarti memasak ini termasuk seni juga sebenarnya ya?
2: Oh tentu, masakan itu pasti berkaitan erat dengan seni, gitu.
0: Baik, nah sejauh ini perjalanan Pak Anggi bersama Cita Rasa dari tahun 80-an tentu apa melewati banyak fase ya hingga sekarang. Melihat perkembangan dunia usaha khususnya kuliner, itu bagaimana Pak Anggi?
2: Awalnya kalau tahun bukanya, tahun pertama kita buka di Pontianak Restoran Cita Rasa ini kan tahun Desember ya, tanggal 19 Desember tahun 1988.
0: Wis ingat.
2: Tepat dong saya kan.
0: Luar biasa. Iya. Nanti ada kuisnya ya. Oh enggak ada ya.
2: Iya. Jadi sejak awal di awal dibukanya Restoran Cita Rasa pun kalau saya lihat separuh masyarakat Kota Pontianak datang ke Restoran Cita Rasa. Iya, jadi karena ada di sana dulu ada kita majang memasang ikon kayak kebanggaan gitu ya, kayak kue pengantin gitu. Terus makanan-makanan yang disediakan itu kan banyak menu gitu.
0: Iya, banyak pilihan begitu berarti ya.
2: Iya, banyak pilihan.
0: Iya. Konsepnya berarti kalau Restoran Cita Rasa sendiri, apakah memang masakan Nusantara aja, terus kue-kue tradisional nih seperti yang ada di sini ya? Kelihatan nggak?
2: Iya. Ini
0: takut nggak kelihatan tuh habis.
2: Oh ya, ini Kak, saya sudah sediakan ini nih.
0: Nah,
2: ini kue tradisional. Dan pastinya kalau kue tradisional di sini ada, ya kue modern semua ada di sini.
0: Oh, gitu.
2: Jadi bukan hanya kue tradisional, tapi di sini saya perkenalkan ini ada beberapa kue tradisional, tapi kalau yang kita jual itu kue tradisional dan kue modern.
0: Oh, jadi termasuk yang kekinian-kekinian tuh ada juga. Ya?
2: Iya, termasuk masakannya juga.
0: Oh, masakan juga.
2: Iya. Baik. Masakannya juga lengkap sekali. Dari gulai, sate, soto.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Enak-enak lah.
0: Kok jadi lapar?
2: Iya. Iya, yang enak-enak di sini, Cita Rasa.
0: Oke. Okay. Iya. Itu yang modern juga ada ya, western
2: yang
0: ada
2: ya. Yang modern ada, yang tradisional ada. Tapi intinya Nusantara.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi tuh kalau ke sini kan biasa setiap orang seleranya beda-beda. Nah, bisa dapetin semua di sini begitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya.
0: Nah, kalau kaitannya sama yang kita sedang obrolkan nih, sertifikasi halal ya Pak Anggi ya. Kalau Restoran Cita Rasa sudah mengantongi sertifikasi halalnya ya?
2: Sudah.
0: Oke. Tanggal, tahun kita uji daya ingat Bapak.
2: Begini, saya proses dari tahun 2025.
0: 2025 prosesnya ya.
2: Prosesnya. Okay. Tapi terus kita mengajukan itu baru kita tercapai itu di tengah-tengah apa ya di di awal bulan 2026. Jadi kita mendapatkan sertifikat halal itu di akhir tahun awal tahun 2026. Jadi selama kurang lebih 9 bulan Kak saya ngurus
0: 9 bulan 10 hari lagi melahirkan.
2: Iya, jadi dari 9 bulan ini ngurusnya itu juga menurut saya rumit. Tapi kalau saya di dalam hati saya ini harus harus saya tempuh dan harus saya lakukan demi meyakinkan masyarakat konsumen itu makan di Cita Rasa itu, di Restoran Cita Rasa itu aman dan nyaman. Agar sudah pasti ini halal gitu. Jadi demi itu masyarakat konsumen yang makan di Restoran Cita Rasa halal merasa aman dan nyaman. Kami bertekad harus mengurus sertifikat halal ini. Ternyata kita jalani terus, ikuti terus, tidak susah, walaupun memang berat. Kata-kata itu gimana ya Bu? Walaupun berat, tapi
0: bisa dijalani.
2: Oh, tapi okay. Saya ikuti terus prosedurnya.
0: Okay.
2: Prosedur yang saya ikuti.
0: Sebenarnya ini yang pengen saya tanya, kenapa Cita Rasa mengurus sertifikasi halal? Tadi dijawab agar konsumen merasa aman dan nyaman begitu menikmati.
2: Iya, jadi pertanyaan kakak langsung saya jawab, agar masyarakat konsumen yang makan di restoran Cita Rasa ini merasa nyaman dan aman karena sudah bersertifikat halal. Walaupun sebelum kita mendapatkan sertifikat halal, semua yang kita pakai ini bahan-bahannya sudah halal. Tapi untuk meyakinkan, untuk menjamin konsumen yang makan di Cita Rasa itu nyaman dan aman, saya harus mengurus sertifikat halal, harus dapat gitu. Betul. Legalitasnya kira-kira seperti itu, Kak.
0: Ada yang tanya memang tuh, Pak, kalau misalnya makan kesini, Pak, sini halal nggak? Ada yang tanya seperti itu nggak?
2: Banyak. Oh, dulu sering, Bu. Sering, bahkan
0: suruh pulang nggak?
2: Bahkan ada yang sudah booking nih mau pakai tempat gara-gara kita belum menunjukkan sertifikat halal, kemudian membatalkan. Lah kalau kita sudah persiapan besok dimasak ini, kalau dibatalkan mau bagaimana? Nah, dari situlah sepertinya ini harus mengurus legalitas ini.
0: Betul.
2: Alhamdulillah di akhir Januari 2026 lahirlah sertifikat halal yang menurut saya itu melalui proses yang sangat panjang.
0: Tapi puas sekali dengan hasilnya.
2: Puas karena saya melalui proses dan mengikuti terus prosedurnya.
0: Iya.
2: Gitu, Kak.
0: Lebih pamer sekarang, Pak, ya.
2: Oh, saya harus bangga.
0: Betul. Gitu.
2: Karena jerih payah ini ternyata tidak sulit kalau kita lalui. Jadi kalau saya ingin mengajak teman-teman yang menjalankan UMKM, enggak usah takut ngurus halal ini. Ternyata mudah dan gampang, dan gampang kok, asal kita ngikuti saja prosedurnya.
0: Betul.
2: Tapi yang penting itu bahannya halal gitu.
0: Iya. Karena sebelumnya sudah halal, jadi lancar aja gitu ya. Ya,
2: kalau karena kalau menurut kami ini kalau bersih saja belum tentu halal ya, Bu.
0: Ya.
2: Tapi kalau halal pasti bersih. Itu
0: apa bahasanya tuh, Pak Didi? Toyib gitu ya.
4: Ya,
2: halal
4: dan baik.
2: Halal dan baik. Halal tajiban.
0: Halal belum tentu baik, baik belum tentu halal.
2: Iya.
0: Kembali ya, Pak.
2: Kak, saya juga di ini dong, pasti saya mendapat bantuan yang
0: pendamping ya.
2: Sangat sangat mendampingi saya tuh dengan kerja yang begitu giat.
0: Kita tanya langsung kalau begitu kepada beliau ya yang sudah mendamping. Terima kasih, Panggi ya. Nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Mbak Haliza. Siapa? Okay. Nah, tadi kan Pak Anggi bercerita dengan penuh semangat ya, bahwa berat gitu, maksudnya prosesnya cukup panjang, 9 bulan itu lama ya. Nah, itu sebagai pendamping. Nah, saya juga maksudnya baru tahu bahwa ada pendamping gitu ya. Saya pikir mengurus ke auditor ke LPPOM MUI Kalimantan Barat gitu misalnya salah satunya. Ya udah pelaku usahanya yang mengurus begitu, ternyata perlu pendamping juga gitu. Nah, apa yang dilakukan atau tugas dari seorang pendamping, job desk-nya gitu ya. Ngeri ya, Mbak Didi.
3: Baik, terima kasih, Mbak Ira. Jadi saya di sini adalah yang membantu ya, Pak ya. Membantu mendampingi sampai dengan sertifikat halal tersebut terbit. Nah, jadi memang salah satu impian saya ya, Kak ya, ketika Pontianak ini kan terkenal dengan kuliner. Setiap kali datang pasti yang dicari adalah kuliner. Nah, jadi gimana sih kita supaya bisa menunjukkan bahwa kuliner yang ada di Pontianak ini punya cita rasa khusus, tidak hanya sekedar rasa tapi bisa dijamin kepastian halalnya.
0: Okay.
3: Nah, karena seringkali yang ditanya adalah, emang di situ restorannya udah halal kah? Emang di situ produknya, kuenya udah halal kah? Nah, jadi saya senang sekali ketika Pak Anggi ibaratnya mau bekerja sama nih untuk bisa Cita Rasa memperoleh sertifikat halal. Nah, artinya memang tahapannya yang namanya sertifikat halal itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Nah, dari pengecekan bahan yang dilakukan oleh pihak auditor, kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana peralatan, dan memang menu cita rasa ini bukan kaleng-kaleng ya, bukan 1-2 menu. Nah, tapi alhamdulillah kita sampai dengan 373 menu dengan 2 outlet. Nah, jadi dari segala kue kering, kue basah, minuman, makanan berat itu semua di cover. Jadi setiap konsumen yang mau makan sudah enggak ragu lagi, ini udah halal apa belum kan gitu ya. Nah, jadi ketika cita rasa ini sudah punya sertifikat halal, dengan bangganya kita ketika ada tamu yang datang gitu kan ya, ada teman-teman yang dari pemerintahan datang, di mana Mbak yang ada sertifikat halalnya, sudah ada logo halalnya, silakan Pak ke cita rasa. Nah, kayak gitu. Nah, itulah yang melatar belakangi dari perjalanan kami sampai dengan 9 bulan. Nah, 9 bulan karena
0: udah memang, akrab banget ya sama
3: akrab banget
0: saudara gitu.
3: Nah, begitu Mbak Ira.
0: Oke. 9 bulan itu sebenarnya kan kalau kita pikirkan waktu yang cukup panjang gitu ya. Apa proses yang dilalui hingga memakan waktu sampai 9 bulan? Kenapa begitu ya?
3: Iya. Baik, pertama satu dari jumlah produk yang banyak ya, Mbak ya. Artinya menu saja 373 apalagi dengan bahannya. Kan kayak gitu
0: kalau
3: ya.
0: Kalau kita makan satu menu sehari itu setahun kita ganti-ganti menu ya.
3: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cita rasa ini kan sudah berjalan dari tahun 1988. Nah, artinya mungkin dari segi alur. Nah, jadi core bisnis kan beda-beda ya. Nah, setiap titik kan ada titik kritisnya masing-masing. Nah, bagaimana pembeliannya, bagaimana masuk ke dalam gudangnya, apakah menggunakan mekanisme first in first out. Nah, sampai sebegitunya gitu kan. Artinya halal ini bukan semata-mata yang gampang kok bikin halal kan. Nah, artinya tuh bahwa jangan sampai menggampangkan sesuatu kan kayak gitu. Nah, jadi sampai pada proses itu terbit. Nah, jadi sampailah dalam jangka waktu yang 9 bulan. Cuman saya rasa dengan jumlah menu yang begitu banyak, jumlah SDM yang harus kita bina ya. Jadi tidak hanya sekedar dari bahan, proses yang ibaratnya barang-barang saja, tetapi juga bagaimana menumbuhkan kepedulian dari karyawan bahwa halal ini nih bukan hanya untuk si owner loh, halal ini bukan hanya untuk konsumen, tetapi buat kita juga sebagai karyawan. Nah, sampai kepada itu juga kita aware kepada karyawan untuk bisa menerapkan kebijakan halal. Nah, seperti itu.
0: Baik. Gimana tadi setelah 9 bulan bersama Cita Rasa melalui apakah mereka cukup kooperatif kok mengadu domba saya Pak. Silakan sampaikan. Nah, apa yang dirasakan gitu ya.
3: Alhamdulillah sekali ya. Pak Anggi ini orangnya sangat bersemangat. Karena
0: Benar.
3: Walau
0: ya,
3: muda-muda ya. Walau badai menghadang gitu kan.
2: Jelas walaupun lelah.
3: Walaupun lelah benar.
2: Soalnya, maaf ya kalau Bu Alisa ini termasuk orang yang cerewet sekali sama saya. bayangkan ya Bu yang tidak saya bayangkan ini ya.
0: Pak biar mereka menyelesaikan berdua.
2: sabun suci saja ini.
0: Iya. Oh, sedetail itu ya.
3: Iya, benar.
0: Bayangin, udah ibu-ibu pendamping lagi. Nah, sertifikasi halal double itu.
3: Benar. Dan dari pihak auditor juga alhamdulillah kerjasamanya dengan baik banget, Mbak. Jadi hal-hal yang harus diperbaiki, hal-hal yang harus ibaratnya direvisi itu kan. Nah, itu semua kita bisa jalani karena memang brand ini brand besar gitu kan, yang ada di Pontianak. Nah, maka dari itu ya ibaratnya itu enggak masalah lah, karena alhamdulillah pada akhir tujuannya juga tercapai.
0: Menjadi beban gak sebelumnya waktu dapat Cita Rasa nih seterkenal itu namanya, yang mampir juga gak kaleng-kaleng gitu istilahnya ya.
3: Jadi waktu dulu sebelum kenal Cita Rasa dan Pak Anggi ya, pikiran saya ini kan aduh, restorannya besar, mewah, mahal
0: ya. Nah, saya kirain saya sendiri aja ya. Terus dulu mahal juga.
3: Nah, alhamdulillah ketika dapat kerjasama seperti itu kan, jadi ngerasa mungkin inilah jalan untuk mengetahui, untuk memahami, dan untuk sama-sama membantu. Nah, artinya setelah jadi nih yang ibaratnya betul kata Pak Anggi, tidak terkira bahagianya. Karena memang setiap kali, apalagi sekarang dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024, itu tadi yang sudah dikatakan adalah wajib halal Oktober. Akan mulai di 18 Oktober 2026. Jadi sayang sekali apalagi brand-brand besar, apalagi teman-teman yang udah punya usaha, akan terhenti usahanya ketika mereka tidak punya sertifikat halal. Nah, seperti itu.
0: Betul, baiklah. Terima kasih. Nah, kita nanti akan lanjut kembali ngobrol-ngobrolnya. Pendengar dan pemirsa, kami juga masih mengundang Anda, silakan yang mau tanya-tanya tadi sejauh ini dari obrolan-obrolan kita, mungkin ada yang menjadi pertanyaan atau penasaran begitu ya. Anda juga pelaku usaha yang ingin ikut juga mengurus sertifikasi halalnya seperti Cita Rasa ini, bisa disampaikan melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Nah, kami akan kembali lagi nanti masih di UMKM Bicara.
4: 22,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
4: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
6: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Sama-sama.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elok-elok buluang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar pemirsa masih terus mendengarkan dan menyaksikan UMKM Bicara yang hari ini saya sampaikan lagi bahwa siarannya dari Restoran Cita Rasa di Jalan Sultan Abdurrahman Pontianak. Dan juga masih berbincang tadi mengenai bagaimana sertifikasi halal untuk keberlangsungan usaha. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Kita masih ada Pak Didi, Pak Anggi, dan Mbak Haliza juga. Lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Dan di depan kita juga masih ada kue-kue yang memanggil-manggil nih Pak Didi ya. Cuma mau sambil makan sambil ngomong repot. Nanti tunggu ya. Sudah saya tandain ya. Baik, nah ini tadi ke Pak Didi kembali ya terkait ya. Dengan bagaimana sertifikasi halal untuk keberlangsungan usaha. Nah ini apa sebegitunya gitu ya. Ada sertifikasi halal, usaha bisa tetap berlangsung. Itu karena memang apakah kalau tidak sertifikasi halal bisa ditutup usahanya? Nah, gitu kah punishment-nya begitu Pak Didi ya?
1: Iya, memang paradigma sertifikat halal itu sangat berbeda dari 5-10 tahun yang lalu Mbak. Jadi kalau kita tahu beberapa regulasi itu sekarang tahapannya itu sudah pada tahapan yang sampai kepada punishment.
0: Okay.
1: Umpamanya kalau di 2024 itu ketika bergulirnya regulasi berkaitan dengan kewajiban halal itu kan bertahap. Yang awal di makanan, habis itu 2026 ini kemudian ada 7 kelompok yang memang wajib halal tadi disebutkan per 18 Oktober ya 2026. Yeah. Jadi sanksinya itu bakalan bertahap. Jadi pelaku-pelaku usaha yang tidak mempunyai sertifikat halal terhadap 7 kelompok itu nanti juga ada beberapa sanksi tentunya. Sampai kepada pencabutan izin usaha.
0: Okay.
1: Nah ini dari sisi regulasi, tapi dari sisi lain saya kira tadi sudah disebutkan masyarakat itu sudah mulai bertanya-tanya nih. Berkaitan dengan sertifikat halal. Jadi kalau kita ke resto tertentu itu biasanya selalu masyarakat kemudian masih ragu. Ini benar nggak ya halal?
0: Yeah.
1: Contoh umpamanya makanan, sekarang makanan cukup banyak nih. Ada yang Western, ada yang bahkan Asia, ada yang makanan-makanan Korea dan segala macam. Yang notabene asal makanan itu dari sisi pertama kali itu memang dari bahan-bahan yang haram umpamanya. Nah tapi kemudian dimodifikasi di Indonesia dengan nama yang sama tetapi kemudian bahan-bahannya itu menjadi bahan-bahan yang halal. Nah itu masyarakat masih bertanya-tanya, ini benar nih bisa halal gitu. Nah buktinya apa? Buktinya ya salah satunya adalah dengan sertifikat halal. Nah ini yang kemudian masyarakat banyak bertanya-tanya berkaitan dengan kehalalan satu produk. Dan itu tren sekarang sudah menjadi tren yang saya kira bukan sesuatu yang asing lagi ya. Bahwa sertifikat halal itu adalah satu kelengkapan untuk meyakinkan masyarakat bahwa produk yang kita produksi itu memang benar-benar adalah produk halal gitu.
0: Adakah pengaruhnya memang Pak Didi tadi semakin banyak, bukan karena adanya paksaan saja, maksudnya ada regulasinya yang mengharuskan sehingga berkaitan dengan keberlangsungan usahanya, atau memang karena kesadaran pelaku usaha? Sebenarnya kalau Pak Didi lihat itu lebih banyak yang mana begitu?
1: Ini dua-duanya saya kira.
0: Seimbang ya.
1: Jadi tuntutan masyarakat yang sedemikian besar berkaitan dengan sertifikat halal ini karena memang sejarahnya munculnya sertifikat halal itu sejarahnya kan karena kegelisahan masyarakat terhadap satu produk yang tidak halal. Maka perlu ada meyakinkan masyarakat ya dengan sertifikat halal. Nah pelaku usaha pun sekarang melihat tren, kalau kita melihat data-data global halal ya, di global halal internasional itu, nah itu sudah mulai tren investasi berkaitan dengan produk-produk halal itu sangat besar. Nah ini mungkin juga yang dilirik oleh para pelaku usaha sehingga sertifikat halal itu sekarang menjadi booming ya. Setiap kafe, setiap makanan-makanan tertentu itu dengan sertifikat halal.
0: Baik ya, terima kasih Pak Didi. Kita ke Pak Anggi lagi. Pak Anggi, mic-nya mana? saya takut dibikin adonan kue ya. Baik, nah Pak Anggi tadi kan 9 bulan itu proses yang dilalui mengurus sertifikasi halal. Apa sih yang pengalaman yang bisa dibagi nih sama pelaku usaha di luar sana ketika mengurus sertifikasi halal, apa-apa yang disiapkan begitu ya, terus kendala-kendala apa yang dilalui, jatuh bangunnya gitu loh kalau lagu dangdutnya nih Pak Anggi, gimana?
2: Jadi begini, kalau yang saya alami itu yang perlu disiapkan waktu itu itu data dulu. Jadi misalkan kita menunya berapa banyak, dulu saya kira hanya data ya, menu dikirim nanti saya kira seperti itu. Ternyata satu daftar menu saja itu saya disuruh sama Bu Aliza ini airnya pakai merek apa, garamnya merek apa. Dan semua kalau kita bikin kue dari bahannya, dari bahannya semua suruh ditulis. Setelah ditulis itu dicek. Dicek belinya di mana. Nanti kalau sudah dicek belinya di mana, kalau ternyata belum ada label sertifikat halal, disuruh ganti lagi. Jadi ini yang perlu teman-teman UMKM yang mau ngurus, mungkin seperti itu. Jadi yang dipersiapkan dulu, pertama daftar menunya apa saja yang mau dijual, kemudian satu persatu nama bahannya menunya ya? Itu bahannya, bahan dari air sampai tadi yang tadi saya bilang, sampai habis bikin sabun cucinya harus sudah halal apa belum. Nah ini yang perlu disiapkan. Kemudian jatuh bangunnya, banyak jatuhnya waktu itu saya.
0: Pak ini enggak marah kan Pak kan? Bukan marah ya, smart ya.
2: Campur ya. Jatuhnya jatuh sakit karena saya harus itu harus sebetulnya tahu ini bahan yang saya pakai itu memang sudah halal, tapi berhubung belum tahu. Udah jadi gampang. Bu Aliza tinggal sudah, selalu saya koordinasi siang malam jam berapa Bu Aliza telepon, Mas Anggi ini pakai kelapa mana, daunnya beli di mana. Nah itu saya bilang, Bu itu kan alam kalau daun pisang gitu. Ini harus ini, harus ini. Nah ini perlu disiapkan. Nah ini jatuhnya saya, jatuhnya di situ. Wong saya ini kan menggunakan alam misalkan ya, kayak misalkan kencur, jahe,
0: bahan-bahan alami ya.
2: Iya, saya kira itu alami. Tapi buat pendampingan saya itu, Bu Aliza itu teliti sekali. Nah itu teman-teman mungkin nantinya juga bisa belajar dari yang tadi persiapan itu. Itu sebetulnya tidak jatuh, tapi saya merasa aduh kok itu alami kok gitu. Nah ini terus bangunnya saya semangat, Bu, karena ternyata dari peristiwa yang saya pekerjakan ini, ternyata saya bisa mengajak teman-teman teman karyawan gitu ya, ayo kita sekarang buktikan bahwa kita itu menggunakan bahan-bahan yang memang halal. Gitu. Jadi kita tingkatkan saja kualitas sumber dayanya, semangatnya. Nah ini kalau kita bicara sumber daya kan relatif ya. Jadi saya harus ngajak teman-teman karyawan, tapi semua semangat, alhamdulillah. Ini bangunnya di situ. Saya bangun karena dorongan dan dukungan dari teman-teman karyawan. Itu bangkit saya, bangkit sekali.
0: Gitu. Semangat jadinya.
2: Semangat sekali, dan saya mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar lah gitu kan. Semuanya alhamdulillah, ini bangunnya saya, bangkitnya. Bangun kan bangkit ya, Bu. Jatuhnya tadi down, sampai aduh kok barang barang alam kok gini, ini gitu kan.
0: Segitunya
2: kita, gitu ya. Jadi tahu segitunya, sampai sabun cuci saja gitu kan.
0: Ini udah 5 kali loh diungkit loh.
2: Iya, saya memang itu peristiwa yang sangat kayak gini. Kemudian ya, yang peristiwa lagi, Bu. Biasa namanya refleks ya, walaupun kita ini lantai sudah bersih, Bu Alisa cerewet sekali. Itu timun jangan di situ gitu. Habis belanja refleks ya, kita belum sempat naikkan ke meja. Tapi Bu Aliza udah, itu timun jangan di situ, gitu, jangan di bawah, gitu. Tapi ada baiknya juga. Betul. Semua ini sebetulnya bukan sulit, teman-teman. Silakan kalau misalkan rekan-rekan UMKM mau ngurus, ngurus sertifikat halal, sebetulnya itu gampang. Gampang, ikutin saja prosedurnya, yaitu tadi per menu dulu. Itu Kak, seperti itu.
0: Baik ya. Tadi sudah diceritakan ya bagaimana jatuh bangunnya memang gitu. Yang tidak disangka sebagai orang awam, kita pikir sabun aja nih gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Letaknya aja nih, ternyata itu pun memang menjadi apa namanya fokusnya juga di pada saat proses
2: ada lagi ya. Kak, apa ini lagi, Bu Alisa Pak? Kan ada lagi Kak. Jadi ketika Bu Alisa kan kalau malam suka ngecek ke kami ya, ada kantong plastik gemantung gini, enggak mau. Katanya nanti ada debu masuk ke situ gitu. Nah ini, jadi saya analisa, oh iya ya supaya bersih.
0: Betul.
2: Gitu. Makanya tadi saya bilang ini masakan bukan hanya bersih tapi halal.
0: Iya. Yeah.
2: Bukan saja bersih tapi sudah halal karena peristiwa waktu ini kantong plastik saja gemantung tidak boleh.
0: Bersih itu. Baik. Jadi begitu ya Pak ya, sampai iya, sedetail itu dan akhirnya bisa dilewati itu yang
2: alhamdulillah,
0: bikin
2: puas, ya. Alhamdulillah.
0: Oke. Senang ya Pak ya hari ini ya.
2: Oh, senang sekali.
0: Tapi yang paling penting adalah ketika sudah melalui proses itu apa konsistennya itu loh Pak ya, tetap dijaganya itu.
2: Iya, Bu Alisa membimbing saya, Mas Anggi harus konsisten. Saya konsisten dong pasti.
0: Jangan pas ada Bu Haliza aja gitu ya.
2: Iya, saya konsisten, bukan hanya disuruh konsisten sama tulisan, itu saja sudah konsisten. Yeah. Masalah kebersihan, masalah bahan terutama yang akan diproduksi, bahan-bahan apa, saya konsisten. Jadi saya ingat peristiwa kalau misalkan makanan itu tidak bagus misalkan itu ketahuan loh. Ketahuan ya. Misalkan kurang tanak saja gitu ya. Ini konsistennya tuh kita gak pakai pengawet juga. Semua tanak gitu loh. Bahan yang saya pakai semua saya konsisten halal.
0: Siap. Jadi komitmennya gitu. Memang seperti itu.
2: Iya, sampai saya gitu datangkan ya, satu teman saja, satu lagi dari sana, saya bawa ke sini untuk membantu saya. Begitu barang datang, ngecek bahan-bahan yang kita belanja itu takutnya belum bersertifikat halal. Saya sengaja datangkan karyawan satu lagi dari rekan saya untuk bantu saya.
0: Sekarang udah lega ya Pak ya.
2: Oh Bu, begitu saya mendapatkan sertifikat halal saya bisa tidur nyenyak.
0: Bu, Bu Alisa 9 bulan tidak tidur.
2: Iya. Sampai kurus saya.
0: Mau saya kalau bisa kurus Pak.
2: Sampai kurus begitu mendengarkan sertifikat sudah turun saya malam lega, gitu, bisa tidurnya. Alhamdulillah.
0: Akhirnya setelah 9 itu bulan ya Pak ya, diteror Bu Haliza ya.
2: Iya.
0: Baik, tapi kerjasamanya tadi ya, karena memang Bu Haliza juga inginnya yang terbaik untuk restoran ini begitu ya.
2: Iya. Okay. Terus Bu ada lagi ya, ketika lagi saya itu beli bahan salah gitu sama Bu Haliza, suruh ganti. Saya bilang ibu aja yang belikan gitu. Kalau saya kan nyari-nyari muter-muter. Iya. Seperti itu. Jadi sebetulnya mudah. Bu Alisa,
0: boleh mungkin sekarang saling bermaafan ya Pak. Tidak ada dendam di antara kita gitu.
2: Kalau saya ngurus sendiri pasti susah, tapi kalau didampingi sama Bu Alisa yang memang bidangnya, yang betul, harusnya saya belum tahu jadi tahu. Gitu Bu.
0: Kalau sama saya sih udah lapa ambe-ambe ya gitu. Nah Bu Alisa, sebegitu detailnya ya Bu ya, memang harus seperti itu prosedurnya gitu. Tapi memang sampai kantong-kantong, sabun, kemudian juga yang pernah saya dengar itu bahwa karyawannya juga kalau misalnya bawa makanan itu bekalnya tidak boleh beli di luar. Benar, gitu ya.
3: Iya.
0: Sedetail itu gitu ya.
3: Iya, benar. Jadi dalam sertifikasi halal tadi yang Pak Didi bilang halal dan thayyib. Nah, jadi halal itu kan sesuatu yang ibaratnya sudah dapat dipastikan ya. Nah, jadi ketika mengurus dalam sertifikasi halal ini memang saya juga ibaratnya sampai saat ini pun terus belajar Mbak. Artinya

0: pengunjung ataupun para karyawan itu akan bisa mengkhawatirkan bagi kebijakan halal atau komitmen halal yang sudah dijalankan. Nah, khawatir tadi terjadi kontaminasi silang. Nah, kemudian ternyata meletakkan bahan makanan pun juga punya adabnya gitu kan, ya nggak letak di atas lantai ya, saja.
1: Kita kalau pulang belanja,
0: gitu kan ya. Nah, jadi ternyata harus punya adab, ya letaknya di atas meja kayak gitu. Nah, jadi memang halal itu ya juga mencakup bersih. Nah, artinya kalau misal tadi bersih itu belum tentu halal, tapi halal itu udah pasti bersih. Nah, maka dari itu kenapa halal yang menjadi salah satu nilai yang harus kita punya, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Oke. Nah, kemudian kan kalau Cita Rasa ini punya dua cabang ya.
0: Benar, ya.
1: Satu di sini Jalan Saudara Abdurrahman, satu lagi yang pertama Panggi di Jalan Agus Salim ya, Haji Agus Salim. Nah, itu yang pertama. Berarti kalau mengurus sertifikasi halal, apakah memang yang kemarin diurus itu dua-duanya langsung dapat, atau memang satu outlet dulu, terus berikutnya lagi? Padahal kan kalau menurut kita sebagai konsumen, menunya sama nih, gitu ya. Gimana tuh, Mbak?
0: Nah, jadi gini, Mbak, kalau misalnya untuk pengajuan sertifikasi halal, itu outlet yang didaftarkan adalah outlet yang sudah operasional. Kebetulan Cita Rasa punya dua. Nah, jadi satu nomor ID halal itu terdiri dari dua outlet, yaitu outlet yang ada di Haji Agus Salim sebagai sentralnya, kemudian yang juga ada di sini, yaitu di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman. Nah, jadi dua outlet itu dengan menu yang sama, sekitar 373 menu, itu sudah terdaftar semua. Nah, jadi konsumen ataupun masyarakat mau makan di sini apa makan di Agus Salim juga sudah bisa memastikan bahwa apa yang dimakan sudah bersertifikasi halal.
1: Baik. Nah, kalau apa kendala-kendala begitu ya, tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat proses sertifikasi halal, dua outlet dengan menu yang banyak sekali itu. Tadi kan kalau Panggi capek sampai nggak bisa tidur gitu ya. Yang bapak aja, saya juga gitu. Ayo Bu, keluarkan. Nah, gimana Bu kalau Bu?
0: Jadi kalau misalnya terkait dengan pengajuan sertifikasi halal untuk Cita Rasa, memang satu adalah fasilitas gitu kan ya. Nah, jadi memang setiap tempat makan yang ibaratnya dengan estimasi waktu yang lama itu memang kita usahakan punya musola. Nah, itu penting sekali. Nah, artinya ketika azan atau apa kan bisa sholat di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah untuk tracking bahan. Nah, jadi kita harus memang dari awal menentukan bahan-bahan yang kita pakai itu sudah bersertifikat halal. Nah, jadi bahan-bahan itu kan ada tingkatannya, Mbak Ira. Ada bahan positif list, itu bahan alami yang tidak perlu merek gitu kan ya. Kayak telur gak perlu cari merek gitu, ikan gak perlu cari merek gitu kan ya. Kunyit, kemudian bahan seperti daun pisang dan kelapa. Kemudian naik ke tingkatan kedua adalah bahan yang kritis, di mana setiap pemilihan seperti gula, minyak itu harus ada logo halalnya. Kemudian yang ketiga adalah bahan sangat kritis yang menyinggung tentang penyembelihan seperti ayam, sapi, dan kambing. Nah, itu tracking bahan. Jadi dari awal pada saat kita mau produksi, kita udah harus menentukan nih standar bahan yang kita gunakan itu sudah ada logo halal atau sudah tersertifikasi halal. Demikian.
1: Baik. Nah, itu dari Mbak Liza tadi bagaimana mendampingi dua outlet ya sampai 9 bulan. Kalau Pak Anggi tadi merasa bahwa cukup berat gitu dilalui sampai tidak tidur segala macam. Kalau sebagai pendampingnya juga bebannya seperti itu nggak sih?
0: Karena kalau menurut saya sendiri, saya pribadi, ekosistem halal yang ada di Pontianak ini udah jadi spirit buat saya, Mbak. Nah, jadi adalah membangun bahwa kita mau makan dimanapun, kita mau makan apapun, ketika kita sudah melihat ada logo halal atau sertifikasi halal, kita akan lebih tenang. Karena di dalam Al-Quran kan juga sudah dibahas ya, bahwa kita harus memasukkan atau memakan sesuatu yang bisa dipastikan kehalalannya. Nah, jadi apa yang terjadi di kendala di Cita Rasa di sini, saya tidak menganggapnya sebagai suatu kendala atau kesulitan, tapi malah kita harus ngapa lagi nih supaya bisa gitu kan ya. Nah, itu yang karena ketika teman-teman udah punya sertifikat halal, malah kita harus ngapa lagi nih supaya bisa gitu kan ya. Nah, itu yang karena ketika teman-teman udah punya sertifikat halal, malah kita harus ngapa lagi nih supaya bisa gitu kan ya. Nah, itu yang karena ketika teman-teman udah punya sertifikat halal, malah kita harus ngapain lagi nih supaya bisa gitu kan ya. Nah itu yang karena ketika teman-teman udah

0: punya sertifikat halal. Malah kita harus ngapa lagi nih supaya bisa gitu kan ya. Nah itu yang karena ketika teman-teman udah punya sertifikat halal,
1: pelaku usaha karena sekarang juga sudah zaman ini ya, sudah zaman keterbukaan, jadi kami sangat berharap memang untuk semua pelaku usaha mengurus sertifikasi halal itu dengan jalur yang resmi. Dalam hal ini kalau di kami itu berarti di LP POM ya, di LP POM Kalimantan Barat itu sudah bisa registrasi secara resmi dan syaratnya saya kira juga nggak terlalu ribet ya. Termasuk diantaranya apalagi sudah ada apa teman-teman yang di pendamping halal, itu saya sangat apresiasi dan kami sangat terbantu sekali sehingga teman-teman yang mengaudit itu nggak ribet mbak. Jadi kalau ada pendamping halal itu biasanya sudah dipersiapkan secara sedemikian rupa lah ya, dari dokumennya tadi bercerita tentang bahan dan segala macamnya, seluruh persyaratan itu akan lebih mudah gitu. Sehingga kami berharap teman-teman pelaku usaha ya harus dimanfaatkan apa pendamping-pendamping halal itu agar tidak menyusahkan juga pelaku usaha di dalam mengurus sertifikat halal. Jadi LP POM sangat terbuka, kami persilahkan kepada pelaku-pelaku usaha untuk mengurus halal di LP POM Kalimantan Barat.
2: Baik, terima kasih Pak Didi, Pak Anggi. Nah, Pak Anggi ini setelah sertifikasi halalnya terbit begitu ya, 9 bulan mengurus tadi susah payah, dampaknya atau efeknya yang dirasakan Cita Rasa, kemudian bagaimana Pak Anggi juga yang sudah berpengalaman tadi ya mengurus sertifikasi halal, mengajak tentunya pelaku usaha di luar sana untuk ikut juga, kan turut mendukung pemerintah juga begitu harapannya ya Pak Anggi ya, silakan.
3: Jadi begini menurut saya, walaupun Cita Rasa sudah tua nih ya, sudah 38 tahun itu kan sudah usia yang cukup dewasa.
2: Betul.
3: Jadi itu pun kami bertekad untuk mendapatkan legalitas halal, sertifikat halal, karena yaitu tadi yang sudah saya di awal sampaikan bahwa untuk menjamin konsumen kami itu nyaman dan aman, karena sudah walaupun kita selama sejak kita produksi itu menggunakan bahan halal, bahan-bahan yang halal, tapi untuk memastikan untuk kenyamanan dan biar nyaman,
2: legalitasnya
3: saya perlukan. Makanya saya ngajak rekan-rekan, saudara-saudara, teman-teman UMKM, ayolah ngurus sertifikat halal itu mudah, itu gampang. Ini kalau saya 9 bulan ngurusnya karena banyak sekali menunya,
2: menunya
3: dan banyak, memang pendamping saya tuh teliti sekali dari kelapanya, dari bahannya semua diteliti semua. Jadi ini belajar dari pendampingan ini dan akan saya teruskan kita untuk menjaga komitmen kami sebagai produksi halal, kita akan jaga terus begitu. Jadi saya mengajak kepada konsumen, ke pelanggan kami restoran Cita Rasa, ayolah datang makan dan minum di Cita Rasa karena sudah bersertifikat halal, nyaman dan pasti aman dan pasti halal.
2: Nah, mantap begitu ya. Jadi terasa juga tadi efeknya bagaimana dengan kedatangan konsumen semakin ramai, karena ini sudah punya nama kemana-mana. Kalau ada tamu-tamu dari luar kesini juga ya Pak Anggi ya.
3: Iya, alhamdulillah efeknya sih mulai ramai. Cuman kan bahan-bahan ini naik terus. Jadi kita kan diminta sama konsumen itu harganya minta harga yang lama. Sementara kita bahannya itu harga yang baru. Jadi itulah. Jadi kendalanya sekarang bahan naik, kita akan menaikkan susah. Jadi itu begitu.
2: Iya Pak ya.
3: Iya.
2: Betul, mahal semuanya.
3: Iya, bahan mahal rasa, tapi kalau saya menaikkan harga dibilang mahal.
2: Kecilin aja Pak nih kuenya.
3: Iya.
2: Ukurannya dikecilkan ya.
3: Tapi sudah kecil. Gitu. Terus sudah itu plastik juga, semua bahan itu berpengaruh sebetulnya. Ya saya berharap dalam waktu dekat kembali lagi lah harga-harga bisa terjangkau dan tidak mahal. Naik tapi tidak usah banyak itu. Jadi supaya kami sebagai orang produksi makanan, minuman, supaya bisa apa ya, kembali laris lagi, rame lagi begitu.
2: Yang beli juga tidak jebol
3: tapi,
2: antengnya ya.
3: Tapi untuk kenyamanan konsumen sekarang tinggal plus masuk itu. Karena saya pasang label stiker halal itu, jadi orang tamu itu langsung bleng, langsung
2: nggak masuk. Nggak nanya-nanya lagi.
3: Begitu di kok gitu ya, ID card-nya langsung, oh ini udah halal, langsung bleng gitu.
2: Iya.
3: Itu alhamdulillah sekali. Jadi
2: percaya diri sekarang ya Pak ya?
3: Iya, percaya diri. Okay. Saya ngajak teman-teman UKM, ayo ngurus aja lah supaya nanti tambah percaya yang makan gitu.
2: Enggak lama kok, 9 bulan aja.
3: Enggak, yang lain paling enggak lah.
2: Iya, kalau enggak banyak produknya, betul.
3: Iya, soalnya saya hampir 400 memang menunya.
2: Dua cabang lagi gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, Pak Anggi terima kasih. Semangat terus ya Pak Anggi ya.
3: Siap. Terima kasih.
2: Mbak Haliza, terakhir apa yang disampaikan untuk pendengar dan pemirsa nih?
0: Oke. Baik, teman-teman sekalian, terutama para pelaku usaha baik UMKM, kemudian menengah maupun besar. Nah, jadi sertifikasi halal ini sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka menjalankan operasional ataupun proses produksinya. Nah, maka dari itu urus sertifikat halalnya, karena memang sertifikat halal ini memang ada beberapa mekanisme. Nanti silakan ke pendampingnya. Kalau kenapa Pak Anggi lama, karena memang menunya juga banyak gitu kan ya. Nah, jadi tapi teman-teman yang UMKM yang 1-2 menu atau 1-2 produk sampai 10 produk itu juga bisa kita bantu, dan ibaratnya memang ada program dari pemerintah. Nah jadi jangan khawatir, jangan takut untuk mengurus sertifikasi halal, karena jauh lebih mudah yang saat ini gitu kan ya. Karena tidak perlu lagi mengantri lama gitu kan. Karena memang pendamping serta dari LPH pun juga sudah ibaratnya turun ke lapangan untuk bisa membantu teman-teman di pelaku usaha kuliner.
2: Baik, terima kasih. Jangan sampai usaha yang sudah dirintis, apalagi seperti Cita Rasa sudah 38 tahun ya, dari saya belum lahir itu ya. Gak ada yang percaya. Itu jangan sampai usahanya tidak berlangsung gitu kan, karena tadi sudah ada aturan juga dari pemerintah di bulan Oktober tahun 2026 ini. Masih ada waktu beberapa bulan ke depan, silakan nanti ada pendamping, kemudian tentu tidak akan dibiarkan begitu saja, akan banyak nanti bantuan-bantuan yang diberikan supaya pelaku usaha bisa nyaman menjalankan usaha, konsumen juga bisa menikmati makanan seperti kata Pak Anggi dengan nyaman dan aman begitu. Itu ya, oke lah. Kami pamit, terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak Anggi, juga sukses sama Cita Rasa. Mudah-mudahan bisa terus berkreasi di bidang kuliner ya Pak Anggi ya.
3: Siap.
2: Baik, terima kasih Mbak Haliza juga. Dan terima kasih untuk Cita Rasa yang sudah menyediakan tempat untuk kita hari ini. Kami pamit untuk UMKM Bicara. Tadi sudah berbincang mengenai sertifikasi halal untuk keberlangsungan usaha. Dan ketemu lagi nanti di UMKM Bicara edisi lainnya. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah kita dengarkan UMKM bicara sertifikasi halal untuk keberlangsungan usaha. Dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti kami hadirkan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan Warta Berita Sore untuk Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Saya Budiman Tahir, inilah pokok-pokok berita.
1: Sari berita penting.
2: Harga jagung di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan hingga Rp25.000 per kilogram sepekan terakhir.
3: Jagung saat ini 25 per kilo, harga normalnya 20. Dari Sanggoledo, dari Pontianak.
2: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat memastikan pelaksanaan SPMB PMBM untuk tahun ajaran baru sesuai alur tahapan dan ketentuan yang berlaku.
4: Lupa itu saja, tidak ada jalur koneksi, tidak ada jalur komisi, tidak ada jalur alam goib pun tidak ada. Kita pastikan empat jalur itu.
0: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil edisi 9 masuk kami Senin 22 Juni 2026 dan inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, harga jagung di Pasar Sentra Sanggau ini mengalami kenaikan dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga diduga dipicu oleh terbatasnya pasokan setelah stok jagung dari daerah pemasok sempat mengalami kekosongan. Kita simak laporannya.
1: Harga jagung di Pasar Sentral Sanggau naik menjadi Rp25.000 per kilogram dari harga normal Rp20.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan yang telah berlangsung lebih dari sepekan, menyusul sempat terjadinya kekosongan stok dari daerah pemasok. Salah seorang pedagang, Ruri, mengatakan pasokan jagung dari wilayah Ledo sebelumnya sempat kosong sehingga mempengaruhi ketersediaan barang di pasar. Menurutnya, kondisi keterbatasan pasokan tersebut diduga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga jagung. Ia menjelaskan bahwa harga yang lebih tinggi sudah ditetapkan oleh pemasok kepada para pengecer. Karena itu, para pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual kepada konsumen untuk mengikuti kenaikan harga dari pemasok.
2: Jagung saat ini 25 per kilo, harga normalnya 20. Dari Sanggoledo, dari Pontianak. Kelangkaan juga sih. Kemarin sempat kosong juga sebelumnya, sempat kosong. Kalau jagung sih udah ada seminggu lebih, udah lama juga jagung itu. Itulah tadi untuk sekali naik itu buat turun lagi susah tuh. Kita pun sebagai pengecer pun ya mau gak mau lah ngikut kan. Karena dari sananya mereka udah ngasih kita harga tinggi, kita pun mau juga ikut jual harga tinggi juga.
1: Ruri berharap pasokan jagung dapat kembali normal dalam waktu dekat agar harga di tingkat pengecer dapat berangsur turun. Namun ia menilai harga yang sudah terlanjur naik biasanya membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali ke level normal. Tri Putri melaporkan.
0: Kita ke berita lainnya, harga sayur mayur di pasar tradisional di Kota Sintang, Kalimantan Barat relatif stabil. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
3: Harga sayur mayur di pasar tradisional di Kota Sintang, Kalimantan Barat relatif stabil, hanya ada beberapa harga komoditi naik seperti bawang merah dan cabai merah. Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Sungai Anas Sintang, Anasia, mengatakan beberapa komoditi yang harganya naik diantaranya bawang merah dari Rp40.000 menjadi Rp56.000 per kilogram, cabai merah dalam beberapa hari terakhir dengan harga Rp70.000 per kilogram, hari ini mencapai Rp80.000 per kilogram, cabai hijau Rp40.000 yang biasanya Rp35.000 per kilogram.
4: Stabil sih, tapi bawang merah 56 tadi, cabai 80. Bawang merah biasa 40 lah bawang merah. Naik dah bawang merah, cabai 80. Ya 10, cabai merah, cabai hijau tadi 40, naik 5 ribu.
5: Jadi yang lain?
4: Stabil lah, tengah timun, kacang, pawai, timun 12 ribu, gabah sama, pare pun lebih biasa harganya, enggak naik benar, 15, tomat yang 30,
5: enggak sih naik benar, terong tuh aku ambil ke kebun langsung 15.
3: Sementara itu, untuk sejumlah komoditas sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, kacang, dan terong, harga masih bertahan pada kisaran normal. Kondisi ini membuat masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan pekan sebelumnya. Menurut Anasia, daya beli masyarakat di Pasar Rakyat Sungai Anas Sintang masih cukup baik. Meskipun terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, pembeli umumnya tetap berbelanja kebutuhan pokok, namun sebagian memilih mengurangi jumlah pembelian cabai dan bawang untuk menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Para pedagang berharap pasokan dari daerah pemasok kembali normal dalam beberapa minggu ke depan sehingga harga bawang merah dan cabai dapat berangsur turun. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi pedagang dalam menjalankan usahanya di pasar tradisional. Suryatini melaporkan.
0: Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat Taria Masukami memastikan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB dan penerimaan murid baru madrasah PMBM untuk tahun ajaran baru 2026-2027 sesuai dengan alur tahapan dan ketentuan yang berlaku. Berikut laporan selengkapnya.
6: Proses pelaksanaan penerimaan murid baru SPMB dan penerimaan murid baru madrasah PMBM tahun ajaran 2026-2027 memasuki tahapan seleksi jalur prestasi secara daring dan dipantau secara real time. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat, Taria, memastikan pelaksanaan SPMB maupun PMBM dapat berjalan sesuai jadwal, aturan, dan ketentuan yang berlaku. Tarya menegaskan pihaknya telah mendorong masing-masing satuan pendidikan dan dinas pendidikan agar mematuhi ketentuan itu, diantaranya memastikan seleksi sesuai 4 jalur seperti prestasi, domisili, afirmasi, serta mutasi, dan tidak ada jalur selain 4 jalur tersebut.
7: 4 itu saja, tidak ada jalur koneksi, tidak ada jalur komisi, tidak ada jalur alam pun tidak ada. Kita pastikan 4 jalur itu. Kemudian transparansi semua regulasi dan hal teknis lainnya itu wajib dipajang dan sudah diakses oleh seluruh masyarakat, wajib disosialisasikan. Kemudian kami juga sudah mewanti-wanti kepada dinas dan kepada satuan pendidikan, hindari membuat kebijakan atau aturan tertentu secara lisan yang akan berlaku umum agar tidak terjadi multitafsir dan diskriminasi.
6: Tarya menambahkan dalam konteks SPMB maupun PMBM segala bentuk sumbangan tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan mempengaruhi proses kelulusan dan ketidaklulusan. Di samping itu, pihaknya juga mendorong agar para orang tua yang tidak puas dengan pelayanan SPMB dapat memaksimalkan peran helpdesk di masa sanggah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Syarutani melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah bagi umat Islam, tetapi juga memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat mengajak masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
9: Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Barat, Basri Har, mengingatkan bahwa zakat memiliki keistimewaan karena mengandung nilai ibadah sekaligus kepedulian sosial. Menurutnya, melalui zakat, umat Islam tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga membantu fakir miskin dan kelompok masyarakat yang berhak menerima manfaatnya. Basri Har menilai pengelolaan zakat yang baik melalui instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan masyarakat.
10: Kalau penggunaan zakat, penyaluran zakat itu terbatas pada 8 aspek itu, mulai fakir miskin dan seterusnya sampai 8. Jadi ada mungkin hal-hal tertentu, kejadian-kejadian tertentu tidak terakomodir oleh zakat, maka bisa diambilkan dari sedekah. Sedekah itu lebih fleksibel.
9: Basri Har juga mengajak umat Islam untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar proses penghimpunan dan penyalurannya lebih terarah, transparan, serta tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang profesional, manfaat zakat diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan. MUI Kalbar berharap kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat terus meningkat sehingga nilai ibadah dan manfaat sosialnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang dapat berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 maksud kami, terus mendapatkan pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Laporan disampaikan Danindra Sita.
11: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 terus mendapat pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas lapangan yang ditugaskan mendampingi petugas sensus di berbagai wilayah. Pengawas lapangan sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang Reza Fauzan mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, pengawas lapangan tidak hanya memantau kegiatan petugas sensus, tetapi juga memastikan proses pendataan dilakukan sesuai prosedur, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, pengawas juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pendataan yang disampaikan petugas sensus. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Ia menegaskan sensus ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Karena itu seluruh petugas diminta bekerja secara profesional serta menjaga kerahasiaan data yang diberikan masyarakat.
12: Namanya pengawas menemani pelaksanaannya supaya benar. Ada laporan juga di tempat saya, nanti perhitungannya juga supaya valid juga. Nanti saya ngecek juga. Kalau sensus ekonomi menentukan Indonesia kedepannya, jadi pemerintah itu pengen bantu, nanti kelihatan ini loh yang kelihatan datanya di situ.
11: Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang, Foripka, menyampaikan keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat. Ia juga menegaskan, seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Foripka menuturkan, data hasil sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan, bukan untuk keperluan perpajakan maupun tujuan lainnya.
13: Kesiapan dari kami petugas sendiri sudah diberikan arahan, sebisa mungkin harus mendapatkan data yang langsung daripada respondennya. Untuk data sendiri, itu memang rahasia yang akan dijaga oleh petugas, jadi jangan takut untuk memberikan data kepada petugas, karena data ini hanya untuk dipakai untuk di BPS ya, tidak terkait dengan pajak ataupun yang lain.
11: Melalui pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang diharapkan dapat berjalan lancar, menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, serta menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Warga desa Sungai Segak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak akhirnya dapat memangkas perjalanan panjang dan biaya transportasi yang mahal untuk melakukan transaksi baik transfer maupun tarik tunai setelah adanya transaksi digital. Kita simak laporannya yang dirangkum dalam feature berikut ini.
14: Untuk sampai ke pusat kota, warga desa Sungai Segak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak harus bertaruh waktu. Mereka harus melintasi jalan setapak semen selebar 1 meter dan menyeberangi Sungai Landak menggunakan kapal pelotok. Butuh 2 jam untuk sampai ke kota Pontianak dan 4 jam perjalanan jika ke Pasar Ngabang, Kabupaten Landak. Satu di antara warga Sungai Segak, Wakib Tanjung, menyampaikan bahwa kondisi ini tentu sangat memprihatinkan bagi warga jika menempuh perjalanan panjang hanya untuk sekedar menarik tunai uang bantuan atau sekedar mengirim biaya sekolah anak, karena mereka harus merogoh kocek hingga Rp150.000 untuk biaya transportasi sekali jalan.
15: Itu yang paling utama.
16: Jalan.
15: Iya. Kalau saya melihat dari kondisi sekarang, ya kalau udah masuk ke RT-RT yang infrastrukturnya masih kurang layak, tentunya masih banyak yang harus dibina.
14: Di tengah kondisi infrastruktur yang memprihatinkan ini dan tingginya biaya transportasi, kegelisahan warga perlahan akhirnya mulai berubah. Tatkala digitalisasi keuangan yang dibawa oleh agen perbankan dan salah satunya adalah agen Briling, kini hadir di tengah pelosok desa. Kehadiran agen Briling ini disambut baik oleh warga desa. Ruhmayati, ibu dari 4 anak, kini tak perlu lagi ke Pontianak untuk menarik bantuan BPNT sebesar Rp200.000. Dengan kondisi ini, Ruhmayati akhirnya dapat memangkas jarak yang selama ini menjadi tembok penghalang bagi ekonomi warga.
17: Alhamdulillah, membantu lah.
18: Membantu lah, Pak.
17: Dapat info jam 1, jam 2 bisa ditarik, Pak. Kalau Pontianak kan besok, Pak. Tak beli ikan, tak beli garam, Pak.
18: Kalau di sini, berasnya
17: langsung ke toko, Pak. Kalau di sini, Pak.
14: Di balik kemudahan layanan transaksi digital ini, ternyata ada tangan dingin Ishak, seorang pemilik agen Briling yang telah beroperasi selama 4 tahun. Meski demikian, Ishak mengakui dalam menjalankan bisnis transaksi digital di pelosok negeri tak terlepas dari beberapa tantangan. Di antaranya adalah pemadaman listrik hingga ketergantungan pada sinyal internet.
19: Kemudahannya di sini seperti itulah, lain tarik tunai itu. Kalau usulah transferan itu kurang lebih lah intinya dalam satu bulan itu. Kalau punya saya sih alhamdulillah targetnya itu mungkin hampir 100 mengumpulkan 100 kali transaksi itu. Nah, jadi kalau kemudahannya alhamdulillah agen Briling itu udah lumayan lah maksud saya kalau di sini di tempat saya lah.
14: Kisah dari Sungai Segak merupakan potret nyata perjuangan dalam mewujudkan inklusi keuangan di pelosok negeri. Agen-agen lokal seperti Ishak telah membuktikan bahwa digitalisasi mampu menjembatani kesenjangan akses bagi masyarakat. Meski begitu, warga masih menitipkan satu harapan besar kepada pemerintah, yakni stabilitas listrik, pemerataan jaringan internet, dan infrastruktur jalan yang layak, agar roda ekonomi di pelosok tak lagi terkendala oleh kondisi geografis. Mewujudkan inklusi keuangan bukan sekedar menyediakan mesin transaksi, tetapi juga memastikan setiap warga di pelosok negeri mendapatkan hak yang sama untuk akses ekonomi. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Baik, selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan informasi cuaca untuk Anda di sore ini.
16: Info cuaca hari ini.
0: Di sore ini kami sudah bersama Dwi yang akan melaporkan informasi cuaca dari BMKG Supadi Pontianak. Silakan Dwi.
20: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Sintang, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, Landak, Kuburaya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Selasa 23 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga sore hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian, waspadai pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat selama satu pekan ke depan, karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri.pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: Pendengar, anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Setelah tadi anda ikuti warta berita Kruwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan sore hari ini pendengar, tentunya masih di 97.4 FM, kami informasikan di Kota Sambas sedang diguyur hujan dengan intensitas ringan, baru saja turun di kawasan Jalan Tabrani, Saingan di Sambas pada sore hari ini. Dan nanti kami akan temani anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Pastikan tetap bersama kami di 97.4 FM. Kita akan ikuti beberapa selingan berikut ini.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, seorang anak perempuan berinisial B, 7 tahun warga Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau, Kecamatan Palu, Kabupaten Sambas, ini meninggal dunia setelah tenggelam di kolam renang. Diketahui, B ini tenggelam di kolam renang dewasa yang berada di Dusun Rambi, Desa Saing Rambi, pada hari Minggu kemarin ya, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat ataupun juga jam 1 siang. Kapolres Sambas AKBP Wahyu Jati Wibowo melalui Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiono ini membenarkan adanya peristiwa seorang anak yang tenggelam di kolam renang tersebut. Berdasarkan informasi sejumlah kejadian korban ini bermain ya di area kolam renang anak. Setelah selesai bermain seluncuran, korban diduga berpindah ke kolam renang dewasa tanpa diketahui ibu dan anggota keluarga yang berada di kolam renang tersebut. Korban ini kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi terlungkup di dasar kolam untuk kolam renang dewasa ya, yang memiliki kedalaman sekitar 100 hingga 175 cm. Pihak pengelola bersama keluarga langsung melakukan evakuasi dan membawa korban ke rumah sakit Santa Elizabeth ya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan oleh dokter, tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Meskipun demikian, untuk penyebab pasti kematian masih memerlukan pemeriksaan lanjutan melalui autopsi. Menurutnya, berdasarkan diagnosis awal dari tim medis, korban diduga meninggal akibat tenggelam. Petugas kepolisian yang menerima laporan ini langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi, kemudian juga mengumpulkan sejumlah informasi untuk memastikan penyebab peristiwa tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, jadi korban diduga tidak dapat berenang dan tenggelam saat berada di kolam dewasa yang kedalaman airnya melebihi tinggi badan korban. Lebih lanjut, dari pihak kepolisian juga mengimbau kepada orang tua dan pengelola tempat wisata agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat berada di area kolam renang sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi, begitu ya. Ini untuk kejadiannya mendengar hari Minggu kemarin ya, 21 Juni 2026 sekitar jam 1 siang di Dusun Rambi RT 4 RW 1 Desa Saing Rambi ya. Dan ini juga menjadi perhatian lah ya untuk kepada orang tua tentunya untuk mengawasi anaknya saat berada di kolam renang. Kemudian kepada pengelola ini juga perlu dipertimbangkan juga untuk dihadirkan begitu ya tenaga-tenaga pengawas ataupun juga penjaga di kolam renang. Kemudian tingkatkan juga untuk CCTV-nya begitu ya, biar nanti dipantau ya. Kalau di luar Sambas ya, terutama di Kota Bandung begitu ya, itu memang untuk lifeguard-nya ataupun juga penjaga kolam renang itu memang selalu standby ya di kolam renangnya begitu ya, untuk memantau anak-anak yang bermain di kolam renang anak begitu ya. Tentunya disediakan juga untuk alat ataupun juga perlengkapan keselamatannya seperti pelampung ataupun juga perlengkapan lainnya yang memang apabila diperlukan begitu ya, sewaktu-waktu ya, itu bisa dilakukan untuk penyelamatan begitu ya. Dan tentunya ini juga menjadi bentuk keprihatinan juga lah ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu ya tidak terjadi dan tidak terulang kejadian yang sama ya. Beberapa waktu yang lalu sempat juga ditebas terjadi meninggal juga, kemudian di Teluk Keramat juga satu, tapi di Teluk Keramat ini berhasil diselamatkan begitu ya, hanya lemas, tapi sudah ditangani di Puskesmas Sukuraksana ya, korban selamat ya. Dan terbaru ini di hari Minggu kemarin ya, ini dinyatakan korban ini meninggal dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan.

0: kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, timnas Mesir meraih kemenangan penting 3-1 atas Selandia Baru pada laga kedua grup Piala Dunia 2026 ya. Sempat tertinggal lebih dulu, The Pirates bangkit pada babak kedua untuk mengamankan 3 poin perdana mereka di turnamen ini. Kemudian Selandia Baru mengawali pertandingan dengan baik dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-15. Finn Surman mencetak gol melalui sundulan memanfaatkan situasi sepak pojok untuk membawa All Whites unggul 1-0. Keunggulan tersebut ini bertahan hingga turun minum di BC Place Vancouver pada Senin ya 22 Juni 2026 pagi. Selandia Baru tampil disiplin dalam bertahan dan mampu membatasi ruang gerak para pemain depan Mesir termasuk Mohamed Salah. Memasuki babak kedua, Mesir tampil jauh lebih agresif dan mulai mendominasi permainan. Pergerakan bola yang lebih cepat membuat pertahanan Selandia Baru kesulitan mengantisipasi serangan dari lawan. Gol penyeimbang akhirnya ini lahir pada menit ke-58. Mustafa Ziko berhasil menyundul bola ke gawang Selandia Baru untuk mengubah skor menjadi 1-1 dan membangkitkan semangat timnya. Mesir kemudian berbalik unggul 9 menit berselang. Mohamed Salah mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan kombinasi serangan di depan kotak penalti dan membawa Mesir memimpin 2-1. Tekanan Mesir tidak berhenti di situ. Pada menit ke-82, Mahmoud Hassan Trezeguet ini menanduk bola hasil sepak pojok untuk memperbesar keunggulan menjadi 3-1. Selandia Baru ini berusaha untuk mengejar ketertinggalan pada sisa waktu pertandingan. Namun, tim asuhan Darren Bazley ini gagal menciptakan gol tambahan hingga peluit panjang dibunyikan. Untuk kemenangan ini menjadi kemenangan pertama Mesir dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia. Hasil tersebut ini membuat persaingan grup G semakin ketat. Seluruh tim masih berpeluang lolos ke babak berikutnya. Menjelang laga terakhir fase grup, Mesir memimpin grup G dengan 4 angka. Iran dan Belgia sama-sama mengoleksi 2 angka. Selandia Baru ini baru 1 angka, pendengar. Untuk informasi berkaitan dengan Piala Dunia, pendengar, Anda juga bisa simak di laman rri.co.id. Sekaligus informasi ini juga menjadi informasi penutup di Sambas siang hingga sore hari ini. Nanti di Sambas sore akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya dan juga ditemani oleh penyiar lainnya ya. Tentunya di sore hari ini pendengar, saya El yang bertugas di meja siar juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Meskipun cuaca juga masih hujan begitu ya, tetap semangat selalu untuk semuanya dan tetap setia bersama RRI Sambas. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewa sendiri?
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.

meski terpencil, bahkan nyaris terisolir, namun warga di desa ini tetap bahagia menikmati hidup. Ya, Desa Muara Enggelam, yang merupakan desa unik. Desa ini dikenal sebagai desa tanpa daratan, bukan tanpa alasan, karena seluruh bangunannya berdiri kokoh di atas permukaan danau melintang. Desa yang terletak di Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Desa Muara Enggelam memiliki daya tarik tersendiri. Desa yang dikenal sebagai Desa Terapung ini berdiri di atas danau yang memiliki luas sekitar 11.000 hektar dan menjadi sumber daya air tawar yang melimpah. Transportasi utama di Desa Muara Enggelam menggunakan perahu kecil karena desa ini berada di sebelah barat danau melintang. Keunikan dari desa ini yaitu memiliki gerbang yang berdiri kokoh di atas air. Selain itu, desa ini juga memiliki jembatan kayu yang bisa terbuka dan tertutup. Jembatan tersebut akan terbuka pada saat ada perahu yang lewat dan tertutup kembali saat perahu sudah lewat. Sangat unik, bukan?

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Cepetan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat?
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM dengan lagu-lagu religi kami perdengarkan untuk Anda menjelang kumandang azan maghrib ya di Kabupaten Samas dan sekitarnya yang akan berkumandang pada jam 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan para pendengar rosinya juga nanti kita akan dengarkan sesaat lagi tahrim menjelang azan maghrib dan insya Allah ya segala urusan pekerjaan ataupun juga perjalanan ya bagi para pendengar semua tetap dijalankan dengan sebaik mungkin, aman ya, selamat hingga tujuan dan berhati-hati tentunya bagi para pendengar kita yang saat ini sedang perjalanan, jalanan di sekitaran Saing Rambi juga cukup basah sekali hujan dengan intensitas yang cukup lebat tadi ya mengguyur dan sekarang juga masih hujan mendengar ya. Dan ya pastinya semoga semua para pendengar yang insyaallah terutama bagi umat muslim yang akan menjalankan ibadah salat maghrib ya dimudahkan segalanya dan insyaallah diterima segala ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar kami perdengarkan untuk Anda tahrim menjelang azan maghrib dan pastinya tetap bersama di RRI.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM. Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ara'aita alladhi yukadzibu biddin.
0: Taukah kamu orang yang mendustakan agama?
1: Fadzalika alladhi yad'ul yatim.
0: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
0: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
1: Fawailul lil musallin.
0: Maka celakalah orang yang sholat.
1: Alladzina hum 'an shalatihim sahun.
0: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
1: Alladzina hum yura'un.
0: Yang berbuat riya.
1: Wa yamna'un al-ma'un.
0: Dan enggan memberikan bantuan.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

0: Oke, selamat malam kami ucapkan kepada seluruh para pendengar ya, mudah-mudahan tetap selalu baik, sehat insyaallah dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga hadirkan selain lagu-lagu pop Indonesia yang telah Anda dengarkan ya, kita ke informasi untuk Anda. Cuaca dulu dah nih pendengar ya. Masih dalam keadaan hujan ya, mengguyur daerah Kabupaten Sambas pendengar, ada sebagian juga yang hujan beter ya. Tetap waspada selalu pendengar. Juga diantaranya suhu sekitar 27 derajat Celcius. Untuk potensi hujan ini masih akan terjadi di malam hari pendengar. Masih ada hujan ringan dan katanya akan reda di tengah malam ataupun dini hari nanti pendengar ya. Dan secara umum ya, hujan memang lebih cenderung cuaca lebih cenderung hujan untuk di wilayah Kabupaten Sambas saat ini. Kalau untuk esok hari pendengar masih didominasi juga dengan intensitas hujan ataupun juga dengan curah hujan yang cukup tinggi yang berlangsung di beberapa ataupun sebagian wilayah untuk di Kabupaten Sambas pendengar ya. Tapi di pagi hari ini lebih diantaranya ataupun siang hari lebih ke berawan gitu ya cuacanya pendengar ya. Oke, pastinya tetap selalu cek informasi berkala yang ada di RRI Sambas ini ataupun juga melalui langsung bmkg.co.id pendengar. Nah, kali ini kita ke informasi viral untuk para pendengar. Ini tentang seorang ojol pendengar yang motornya itu diangkut oleh petugas dishub karena parkir secara liar katanya. Ini terjadi di Jakarta dan menjadi perbincangan di media sosial pendengar. Dan jadi kabarnya gitu ya, dari yang pemberitaan gitu ya, kita kutip salah satunya di kompas.com dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang menyebut tidak akan langsung mengangkut kendaraan milik pengemudi ojek online yang kedapatan parkir liar. Dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam hal ini Budi Awaludin yang mengatakan petugas itu akan lebih dahulu menunggu pemilik kendaraan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Nah, jadi kalau misalnya dalam waktu 5 menit pemilik kendaraan enggak juga datang gitu ya, kendaraan itu akan diangkut ke kantor suku dinas perhubungan setempat. Nah, kalau kendaraan udah terlanjur dinaikkan ke mobil angkutan dan pemiliknya datang, petugas akan membatalkan pengangkutan dan memilih pendekatan persuasif. Nah, ini mungkin jadi pelajaran bagi mereka ya, karena ada di antaranya memang ojol kayak ngantar makanan gitu ya, yang lain sebagainya memperlu waktu beberapa menit gitu dengar ya, untuk sambil ke sampai ke kendaraannya. Nah, petugas juga akan memberikan penjelasan bahwa parkir liar ini adalah pelanggaran dan juga mengingatkan bagi para pengemudi siapapun diantaranya tidak mengulangi hal yang sama. Nah, selain itu pengemudi yang keadaan ataupun juga kendaraannya itu udah terlanjur dia dibawa oleh kantor suku dinas perhubungan juga tidak akan dikenakan denda saat pengembalian. Nah, ketentuan denda untuk pelanggaran ini udah dihapus karena itu penghapusannya sejak tahun 2024 gitu pendengar ya. Pengemudi itu cukup membuat surat pernyataan tidak mengulangi pelanggaran parkir untuk mengambil kembali kendaraannya dan menegaskan bahwa penertiban ya parkir liar ini akan dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan persuasif. Dan kebijakan ini sebelumnya disampaikan oleh Kadishub ya DKI Jakarta setelah viralnya video yang memperlihatkan seorang pengemudi ojol bernama Sulis Agung Wibowo yang berusia 44 tahun menangis saat motornya itu diangkut oleh petugas suku dinas perhubungan Jakarta Timur karena parkir di atas trotoar tepatnya di kawasan Jatinegara Jakarta Timur pada Rabu 17 Juni 2026 dengar dari Kepala Sudin Hub Jakarta Timur Timur, ya Harlem Sibanjuntak menjelaskan saat itu petugas katanya sedang melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir di atas trotoar dan bukan di lokasi parkir resmi. Nah, menurutnya si ojol, pengemudi ojol ini Sulis baru datang mendatangi petugas ketika sepeda motornya itu udah ada di atas mobil angkut di sub. Nah, karena proses pengangkutannya itu sedang berlangsung dan untuk menjaga keselamatan petugas dan pengguna jalan lain, kemudian Bapak Ojol Sulis ini kemudian diarahkanlah gitu untuk mengikuti petugas ke kantor Sudinhub Jakarta Timur. Dan di kantor inilah Sulis diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Nah, katanya sih gitu ya, tanpa biaya apapun gitu ya, dikembalikan tanpa pungutan biaya lah gitu ya. Nah, karena banyak diantaranya yang mendesak ya perilaku yang dilakukan oleh Dishub ya. Sama-sama belajar gitu ya, driver ojol kalau misalnya memang agak lama, memang parkirnya di tempat yang lebih disesuaikan gitu ya, ataupun tempat yang memang dipersiapkan lah gitu ya, ataupun yang ada telah ada yang untuk parkiran gitu ya, ataupun di tempat parkir yang seharusnya lah gitu istilahnya paling pentingnya. Dan yang satu sisi dinas perhubungan itu harus menunggu beberapa menit ya. Kalau misalnya pengemudinya itu udah datang duluan, kemudian dikasih peringatan dan motornya langsung diturunkan, katanya sih gitu ya, agar ya kejadian ini tidak terulang kembali. Kasian abang ojolnya ya, mau narik ya, tau-taunya ya itu tadi ya kebawa motornya gitu ya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, nanti kita akan sampaikan informasi yang lain untuk Anda. Tetap aja bersama di RRI, selamat mendengarkan.
1: Mencintai Ainu, tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainu. Saya tidak pernah merasakan ditinggalin Ainu. Beliau selalu berada dalam hati saya.

Saya mencintai Ainun, tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainun. Saya tidak pernah merasakan ditinggali Ainun, karena beliau selalu berada dalam hati saya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepat.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan harapan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kuliah ini mulanya sekitar 26-34 triliun rupiah. Dimulis dengan besar sekitar 2,4 triliun. Anggaran-anggaran dan vokasi sekitar 6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar 18,4 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta subsidi.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Fitt dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fitt meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Syarikia, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adim Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur, bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Pusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatudara Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SI5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Ring 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
2: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
21: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
2: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
2: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kami hadirkan warta berita sentral program 3 Jakarta. Dan tentunya kami masih hadirkan berbagai ragam acara demi acara untuk Anda di kesempatan malam.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: Di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Terima kasih pendengar masih bersama di RRI saat ini. Dan ya, masih dalam keadaan hujan dan sekarang dengan intensitas yang sangat lebat sekali pendengar. Jadi pastinya tetap selalu berhati-hati bagi para pendengar semua yang saat ini ingin melanjutkan perjalanannya ya. Dan ya para pendengar, kita juga hadirkan program acara berikutnya setelah Pro 3 Jakarta di Warta Berita Malam. Kita akan ikuti di mimbar agama Katolik untuk Anda ya. Jadi tetap aja bersama di RRI Samba 97,4 FM.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya kita kembali dipertemukan, terutama di dalam siaran mimbar Katolik pada hari ini. Dan semoga pada kesempatan kali ini juga hati kita semakin terbuka untuk mendengarkan sabda Tuhan dan memperoleh kekuatan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari dua raja-raja dan dari Injil Matius, di mana dalam bacaan yang pertama kita mendengar bagaimana bangsa Israel mengalami akibat ketidaksetiaan mereka. Meskipun berulang kali diingatkan oleh para nabi, mereka tetap memilih jalan mereka sendiri dan menjauh dari kehendak Allah. Sementara itu, di dalam Injil, Yesus mengingatkan kita agar tidak mudah menghakimi orang lain. Sebelum melihat kesalahan sesama, kita diajak terlebih dahulu untuk melihat dan memperbaiki kekurangan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sabda-sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk memiliki hati yang rendah, mau bercermin pada diri sendiri, dan terus memperbaiki hidup dari hari ke hari. Dengan demikian, kita dapat hidup lebih damai dengan Tuhan dan sesama. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu yang memberi terang dan kekuatan bagi perjalanan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk memiliki kerendahan hati sehingga kami tidak mudah menghakimi orang lain, tetapi terlebih dahulu berani melihat dan memperbaiki kekurangan di dalam diri kami masing-masing. Semoga sabda yang kami dengarkan pada hari ini sungguh semakin menumbuhkan iman, harapan, dan kasih dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja. Pada waktu itu, setelah memenjarakan Raja Hosea, Salmaneser, Raja Asyur menjelajah ke seluruh negeri Israel. Ia menyerang kota Samaria dan mengepungnya selama 3 tahun. Dalam tahun ke-9 zaman Raja Hosea, Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Lagi pula mereka telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menuntut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Tuhan telah memperingatkan orang Israel dan orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua pelihat. Berbaliklah kalian dari jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah mengikuti segala perintah dan ketetapanku,
sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mendengarkan, mereka bertegar hati seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapan dan perjanjian Tuhan yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka. Mereka membuang peraturan-peraturan Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka. Sebab itu, Tuhan sangat murka kepada bangsa Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh berbahagia pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan kita. Sabda-sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan dua hal yang sangat penting di dalam kehidupan beriman, yaitu kesetiaan kepada Tuhan, kerendahan hati dalam memandang sesama. Dalam bacaan pertama dari kitab 2 Raja-Raja, kita telah mendengarkan bagaimana bangsa Israel akhirnya mengalami penderitaan karena mereka menjauh dari Allah. Padahal Allah begitu mengasihi mereka. Berkali-kali Allah mengutus para nabi untuk mengingatkan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Namun, mereka tidak mau mendengarkan. Mereka lebih memilih mengikuti keinginan sendiri daripada mengikuti kehendak Tuhan. Kisah ini sebenarnya bukan hanya kisah tentang bangsa Israel pada masa lampau. Tetapi, kisah ini juga dapat menjadi cermin bagi kehidupan kita saat ini. Karena mungkin seringkali Tuhan juga berbicara kepada kita melalui berbagai cara. Melalui sabdanya, melalui nasihat orang tua yang diberikan kepada kita, melalui ajaran-ajaran gereja, melalui pengalaman-pengalaman hidup, bahkan melalui suara hati kita sendiri. Namun, kadang-kadang kita lebih memilih mengikuti keinginan pribadi kita sendiri daripada mendengarkan apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki bagi kita. Pada zaman ini,
Kesibukan hidup sering membuat kita lupa untuk menyediakan waktu bagi Tuhan. Memang benar bahwa banyak kesibukan yang kita lakukan. Kita sibuk bekerja, kita sibuk belajar, kita sibuk mengurus keluarga, dan sibuk dengan berbagai aktivitas lainnya. Semua itu memang penting, tetapi jangan sampai membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang dan memiliki jarak. Sebab ketika doa mulai ditinggalkan, ketika hati semakin jarang untuk bersyukur, dan ketika kita mulai mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, pada saat itulah perlahan-lahan kita dapat menjauh dari Tuhan tanpa kita sadari. Padahal Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Tuhan selalu menunggu dan membuka jalan bagi kita untuk kembali. Sebab kasih Tuhan selalu lebih besar daripada kelemahan dan kesalahan-kesalahan kita. Dalam Injil hari ini, Yesus juga menegaskan dan mengajarkan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Ajaran ini sangat relevan di zaman kita sekarang ini, di mana kita hidup di tengah masyarakat yang seringkali begitu mudah, yaitu memberi penilaian terhadap orang lain. Kadang hanya dari cerita yang kita dengar, dari penampilan seseorang, atau dari satu kesalahan yang dilakukan, kita bisa dengan mudah langsung membuat kesimpulan tentang orang tersebut. Namun, dalam Injil pada hari ini Yesus mengingatkan bahwa sebelum melihat kesalahan orang lain, kita perlu melihat diri kita sendiri terlebih dahulu. Ia menggunakan gambaran yang sangat sederhana tetapi sangat berarti, yaitu, mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok di matamu sendiri, kamu tidak bisa melihatnya? Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini, Yesus mengajak kita semua untuk lebih banyak bercermin daripada menghakimi. Sebab setiap orang memiliki kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Di dalam kehidupan keluarga, mungkin kita mudah mengeluhkan sikap pasangan, mengeluhkan sikap anak-anak, dan atau mengeluhkan sikap anggota-anggota keluarga kita yang lain. Namun seringkali kita lupa bertanya, apakah saya sendiri sudah memberikan teladan yang baik? Apakah saya sudah cukup sabar, cukup perhatian, dan cukup mau mendengarkan? Selain itu, di dalam lingkungan masyarakat juga, kita mungkin mudah mengkritik orang lain yang melakukan kesalahan. Namun mungkin ada hal-hal dalam diri kita yang juga perlu diperbaiki. Oleh sebab itu, dengan sikap rendah hati, kita akan lebih mudah memahami orang lain dan tidak terburu-buru memberi penilaian. Seperti yang kita ketahui dan kita jalani pada zaman ini, di mana di era media sosial saat ini, ajaran-ajaran Yesus menjadi semakin sangat penting. Sebab banyak orang dengan mudah memberikan komentar, kritik, bahkan kata-kata yang melukai tanpa mengenal situasi yang sebenarnya. Sebagai orang beriman, kita semua diajak untuk lebih bijaksana di dalam berbicara dan menulis. Sebelum menilai orang lain, marilah kita bertanya, apakah perkataan saya membawa kebaikan? Apakah perkataan saya membantu atau justru melukai?
Tentu saja, Yesus tidak melarang kita untuk menegur atau mengingatkan sesama kita. Namun, semua itu harus kita lakukan dengan kasih, dengan kerendahan hati, dan dengan niat untuk benar-benar membantu, bukan untuk merendahkan dan menghakimi. Ketika kita belajar memperbaiki diri setiap hari, kita akan menjadi pribadi yang lebih damai, pribadi yang lebih penuh dengan sukacita dan kasih. Ketika kita belajar memahami orang lain, hubungan kita dengan sesama pun akan menjadi lebih baik. Dan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, hati kita akan semakin

kepada Tuhan, semakin rendah hati dalam memandang sesama, dan semakin bijaksana dalam perkataan maupun tindakan kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi pembawa damai dan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat di mana kita hidup. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau kembali mengingatkan kami untuk tetap setia kepadamu dan tidak mudah menghakimi sesama kami. Bantulah kami Tuhan agar semakin rendah hati dalam melihat diri sendiri dan semakin bijaksana di dalam memperlakukan orang lain. Ajarlah kami untuk membangun kehidupan yang penuh kasih, pengertian, dan pengampunan, baik dalam kehidupan kami bersama keluarga, di lingkungan, maupun di masyarakat. Sertailah juga seluruh pendengar RRI yang saat ini mendengarkan kita dalam setiap aktivitas dan pergumulan hidup mereka. Limpahkanlah kesehatan, kedamaian, dan sukacita kepada kami semua Tuhan, dan semoga sabdamu yang telah kami dengarkan pada hari ini terus bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Salve. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI setelah kita ikuti mimbar agama Katolik ya. Dan berikutnya kita hadirkan untuk Anda drama radio. Temanya kali ini adalah kenaikan kelas bukan sekedar angka dari RRI Sintang. Untuk Anda, selamat mendengarkan.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Citra, Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Citra, Ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Citra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak nggak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, nggak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, nggak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz. Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Oke, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas, lagu-lagu daerah Sambas kami perdengarkan untuk Anda. Dan ya, kita juga bagikan informasi seni budaya tradisional untuk para pendengar ya. Dan kami harapkan semua para pendengar insya Allah tetap dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya juga ya kami harapkan para pendengar juga saat ini tetap dalam keadaan yang berbahagia. Dan yang sedang sibuk insya Allah juga dipermudah dan dilancarkan aktivitasnya. Bagi yang sakit ya, kita doakan bersama pendengar, mudah-mudahan ya Yang Maha Kuasa insya Allah yang menyembuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita ke informasi untuk Anda ya tentang di sini ada parade seni budaya di Taman Bunga. Nah, ini kalau berbicara tentang bunga-bunga ini kayak kembali ke dunia Bollywood ya. Kalau yang suka Bollywood kan ini ada gitu yang begitu cantiknya gitu ya. Nah, jadi katanya parade seni budaya di Taman Bunga ini berlangsung di Bali, pendengar, tepatnya The Blooms Tabanan Bali. Dan kegiatan yang sebelumnya berlangsung pada minggu kemarin ini, di sana itu banyak diantaranya warga berjalan menjunjung gebongan ataupun sesajen berisi buah, bunga, hiasan janur di parade seni budaya tersebut, pendengar. Dan itu berlangsung tanggal 21 Juni kemarin hingga 9 Agustus 2026 yang menampilkan seni budaya kearifan lokal, juga diantaranya melibatkan 1.500 warga dari 20 desa sebagai promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Nah, bagi wanita bunga itu kayak apa ya, memperindah aksesoris gitu ya, aksesoris kehidupan, waduh. Jadi oh ya, dengan berbagai jenis bunga-bunga yang ada seperti kita kutip di mediaindonesia.com, pendengar, di sana itu tujuannya katanya ya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ya, sebagai wujud promosi juga bahwa Bali lo punya taman bunga yang begitu cantiknya ya. Bahkan di sana ya ada kayak membawalah gitu junjungan dan bumbuan yang gitu ya, dengan bunga-bunga yang berwarna-warni lah gitu, pendengar ya. Dan diantaranya juga parade seni budaya di Tamanan Bali ini juga memperlihatkan bunga-bunga dengan berbagai jenisnya, pendengar ya. Dan bahkan penyelenggaraan parade seni budaya ini diharapkan juga bisa mendukung sektor pariwisata, pendengar ya. Jadi sarana pelestarian budaya lokal dah gitu ya, untuk memberdayakan masyarakat dengan berbagai aktivitas berbasis budaya dan ekonomi kreatif. Wow ya, dan yang digelar tepatnya berada di Pulau Dewata. Dan ya, kayaknya harum gitu ya, banyak bunga-bunganya gitu. Oh, luas banget, ada yang merah, ungu, hijau, macam-macam. Dan tahu jenis bunga, kayaknya ada bunga kertas gitu, pendengar ya. Ada juga kayak bunga apa ya nih ya. Oh, banyak macam deh. Oke, baiklah para pendengar di RRI Sambas, itu dia parade seni budaya di Taman Bunga ya. Kalau untuk di daerah Kalimantan Barat mungkin masih dengan momen perayaan Tahun Baru Islam ya. Nah, dengan berbagai momen-momen itu, kayak kemarin itu kita dengar ada yang berobat kampung, mendengar ya di Mensamatsin ya, kalau nggak salah kita cek informasinya kemarin ya. Kemudian juga kayak ada dihias-hias lah perahunya, mendengar ya, sambil yang bagusnya ya berdoa sami-sami ya di, mendengar ya, dengan mengharapkan ya, kepada Yang Maha Kuasa, apalagi kita pasti kembali kepada Yang Maha Kuasa dengan berbagai permintaan gitu kepada Yang Maha Kuasa. Insyaallah segala doa ibadah yang kita kerajakan diterima Yang Maha Kuasa selalu, pendengar ya, termasuk berkah hujan yang masyaallah turun ke daerah Kabupaten Sambas ini, mudah-mudahan membawa berkah bagi kita bersama ya, pendengar. Insyaallah dihindarkan dari berbagai musibah, amin. Oke dah pendengar, kita lanjut kali itu kita ke lagu dari daerah Sintang.
Semarang, judulnya Simpang Tiga Sukalanting. Pontianak nih pendengar ya, lagu Pontianak, Simpang Tiga Sukalanting. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.

Oke, pendengar, ya, lagu dari Sulawesi Selatan ya. Angin Memiri baru saja kita dengarkan. Kita sedikit informasi untuk Anda. Kira budaya Singkawang Grembek Suruh tahun 2026 pendengarnya menjadi parade tradisi tahunan masyarakat Jawa di Kota Singkawang yang ternyata dan rupanya merayakan pergantian tahun baru Jawa sekaligus menjadi simbol kerukunan antar budaya yang diselenggarakan oleh Paguyuban Jawa Kota Singkawang berlangsung dari tanggal 20 hingga 27 Juni 2026 berpusat di halaman parkir Stadion Kridasana. Nah, adapun temanya itu yang diusung adalah harmoni budaya di kota toleran ya, merajut tradisi memperkokoh keberagaman. Di mana acara ini merefleksikan identitas Singkawang sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia, di mana tradisi Jawa itu kemudian juga dikemas sebagai ruang silaturahmi bagi seluruh elemen suku dan juga agama. Seperti kita kutip di humas.polri.go.id pernyar ya, bahwa perayaannya itu berlangsung pada minggu malam kemarin ya jam 7.30 malam yang kemudian diikuti dengan parade ataupun peserta pejalan keliling dan mobil hias bergerak di sejumlah ruas jalan utama Kota Singkawang sebelum kembali ke finish di halaman parkir Stadion Kridasana. Berbagai atraksi budaya, seni tradisional, kreativitas peserta jadi daya tarik tersendiri yang kemudian menghibur masyarakat dan ya memperkuat semangat kebersamaan dalam keberagaman. Suku budaya apapun ya mesti dirayakan dengan sebaik mungkin dan ya antusias dari masyarakat ini membuktikan juga pernah ya bahwa budaya Indonesia itu benar-benar apa ya unik, menarik dan juga kita cukup bangga ya akan kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, jam 9 ini pendengar kami ajak Anda ke acara berikutnya di Ruang Rindu. Tetap bersama di RRI Samba 97,4 FM.

0: masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
0: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: selamat malam para pendengar RRI Samba 97,4 FM. Ya, bertemu dengan Kak Eca di sini. Bagi para pendengar yang ingin ditemani dengan acara Ruang Rindu malam hari Senin ya, malam Selasih tepatnya di hari ini tanggal 22 Juni 2026. Mudah-mudahan para pendengar kita tetap baik, sehat, insyaallah selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ya, bagi para pendengar yang ingin gabung request lagu-lagu di Ruang Rindu ya, baik itu lagu pop Indonesia nostalgia ya, ataupun lagu-lagu lama era 60-an gitu ya, atau 70-an, 80-an, 90-an, tahun terbaru, silahkan aja gabung bersama kita. Anda juga bisa gabung dan request lagu-lagu pop mancanegara pendengar ya, di via telepon, SMS ataupun WhatsApp di nomor kita di 0851 7670 0977. Nah, para pendengar juga bisa gabung di akun media sosial kita yang lain seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Jangan lupa di follow dulu. Dan Anda juga follow dong akun media sosial kita yang lain seperti di TikTok RRI Sambas, kanal YouTube RRI SP Sambas. Bagi yang mau gabung, passwordnya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Namanya, asalnya dari mana, mau lagu pop apa, kemudian mau salam-salam juga boleh, atau sekedar salam-salam, silakan gabung sama kita di Ruang Rindu pada malam hari ini. Oke, sudah ada penelpon, langsung aja kita terima. Sayang sekali ya, terputus sepertinya ya, di 0851 7670 0977. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Datang jauh-jauh.
0: Oke. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Kak Ella.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak Ella?
2: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Arifun lah, Kak Ujian, Kak
0: Situ. Lebat keadaan hujan.
2: Dan juga
0: jadi
2: rintik.
0: Tapi kacau juga kayaknya. Beledi dibuat nyisa jok teh. Tapi di sadap kan tidur malam-malam janak dan terase pasti.
2: Ya ada nang di samping
0: ya kayaknya. Iya di. Aduh. Insyaallah membuat kebahagiaan bagi bersama. Alhamdulillah sehat. Memang cuaca bikin sajuk. Lah udah ya, tapi sadap sih sejuknya dan perlu pakai kipas atau yang lain. Oke lah, siap arah Kak Ella, mau lagu apa malam hari itu?
2: Lagunya TE karena ada yang di samping namanya TE Kak Eca. Cinta membawa bahagia aja lah Kak Eca.
0: Cinta membawa bahagia dinyanyikan oleh
2: Andra Rusati.
0: Andra, oke siap Ade, lanjut salamnya.
2: Salamnya buat Kak Eca, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah kakak juga.
2: Buat Bang Senja aja ya, semoga sehat selalu juga.
0: Amin. Doakan lagi di baik soleha.
2: Jadi istri yang soleha ya Kak Eca ya.
0: Jadi.
2: Itu ada warna su ya Kak Eca. Selekanan, salamnya dilanjutlah Wanusu juga.
0: Oke. Halo Wanusu, apa kabar? Sehat?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Cak.
0: Cakep. Gimana kabarnya? Insyaallah Jan.
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Agi kesajukan,
0: Gimana di sini labat ke rintik, Cak?
3: Bukan agi cara labat hujan, Cak.
0: Sami dikit ya. Tadi lah kat tengah hari hujan lebat, berhenti bantah. Hujan lagi malam tadi, sore.
3: Tadi siang, bahari baru lebat situ. Sekitar jam 3 lewat kayaknya.
0: Tadi malam hujan lagi enggak? tadi tuh?
3: Malam tuh dia baru nak tuh masih rintik tuh ha.
0: Oh, masih rintik juga ya. Oke lah,
3: insya Allah. Karekan labot ya, hujan tadi.
0: Jadi, kan mana itu tempayan gitu ya, kali.
3: Bukan lagi, dan muat tempayan
0: ya. Lebih deh.
3: Ah, lebih lagi nanya.
0: Jadi, sampai mau nak minta hujan silenya. Oke lah. Lagunya malam itu mau lagu apa, Wan?
3: Lagunya Terdiam Sepi dari Nazia Warwana
0: Oke, okay, baik, siap Ade Nazia Marwiana.
3: Warwana lah nyantai.
0: Marwiana. Marwiana.
3: Marwiana.
0: Oke, siap.
3: Terdiam Sepi judulnya.
0: Siap, lanjutlah salamnya.
3: Pertama salamnya buat Eca yang lagi bertugas ya, mudahan sehat selalu.
0: Insyaallah, Wan juga.
3: Pertama salamnya itu buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, ya buat Ella sepasang Yela. Sanjuk tuh lah dejek lah naku noku adek kawannya.
0: Jadi nak awal ya.
3: Tahu yang gitu tuh cah naku bantal guling cah nanya.
0: sayangnya situ si an bantal guling ya.
3: Jadi ade lah cah pada di si tetap ade cah bantal guling
0: di kantor tuh dan baik nak tidur. Bala lah yang tidur. Oh, memang dan suka bantal guling aja.
3: buat Tia juga yes paket, buat Bang Nanda, buat Pak De, buat Wanaci, Maksu, buat Lung Amsia, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri. Nah, Bang Pawadi lagi kesajokan deh Bang Pawadi tuh cah.
0: Dia mana ya?
3: Tahu lagi kesajokan deh cah, tapi ada kawan deh cah.
0: Ramai biasa.
3: Risa, Alimin, Bang Bujang, SK Mar, Pak Anjang, buat Kak Mei dengan Aryantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Uti. Lanius, Mama Nasa, Bang Ahmarwan, Ayang lain dirangkul aja cah dari A sampai Z.
0: Okay,
3: assalamualaikum
0: siap.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah,
2: ngomong yo kak Esa juga.
0: Siapa? Numbuk aja tuh. Gimana? Kabarnya sehat insyaallah.
4: Alhamdulillah, terang-terang ini nangarabi atau kak Esa.
0: Bukan lagi, dah anak deh bantal gulung sih, sian bantal manusia ni. Oke, okay lah, insya Allah dalam keadaan baik selalu bahagia untuk Bang Senja dengan Kak. Lagunya mau lagu apa ya? Ataupun nitip nyerebeng?
4: Ya lagunya dia tadi spin aja deh, Utusan Rindu.
0: Apa tadi?
4: Titisan Rindu.
0: Titisan Rindu.
4: Titisan.
0: Oke, dari siapa tuh?
4: Cik Sipin.
0: Cik Sipin. Sip. Cik Sipin kalau nyanyikan nih. Siap. Lanjut salamnya.
4: Salamnya terutama Kak Esa lah. Tang Ade baikkan malam itu lah. Ditunggu.
0: Ade tetap sesuai jadwal.
4: Kok dia? Teman itu tadi ya juga ya Wan Aci, Bang Bang Gaga, nah Kak Tia ada sama ya kan ya, Bang Wardi kita yang berada di bawah ini, nah untuk kan Bang Kredi di pulang Pak De, nah yang lainnya dirangkul habis lagi ya Kak, kawan alat ini sama gitu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, 3 penelpon kita ya, dari Kak Ella, kemudian Wanusu ya, dengan Bang Senjanya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Amin. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
5: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Tia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia, bagaimana kabarnya?
5: kabarnya alhamdulillah sehat Kak Eca, tapi tak ke hujan ya tadi teh.
0: Oh, sajuk juga di serumpun dengan Kak Ella sini nih.
5: Oh iya.
0: Iya di, insya Allah tetap selalu sehat sesuai juga dengan pasangannya masing-masing yang Bang Yayan juga. Alhamdulillah Kak Eca mudah-mudahan tetap sehat juga selalu doakan. Oke lah Kak Tia mau lagu apa?
5: Lagunya dari Sultan aja lah.
0: Sultan judulnya.
5: Berpisah di ujung jalan.
0: Oke siap lanjut salamnya.
5: Salam ini buat Kak Jaya yang bertugas, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah.
5: Buat Bang Andi, Bang Nusu, buat Kak Ilan dan Bang Sinjani, buat Bang Alimin, Bang Kawadi, Bang Niki, Bang Yaja, Bang Oyek, Bang Nanda, Cik Kulan, Pak De, yang lainnya di kerangkul aja nak Kak ya.
0: Oke, siap.
5: Buat Kak Ilan, terima kasih.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Kak Gite tadi ya, Kak Tia udah gabung, mudah-mudahan tetap baik, sehat selalu. Oke, kita lanjut penelpon berikutnya. Halo, di Ruang Rindu.
6: Halo, Ruang Rindu. Bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
6: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya Wanaci itu
6: Alhamdulillah, belum tidur. Dah orang ngerijatnya.
0: Lambat ke masih hujan siar hatinya.
6: Nah, lambat kasar-kasar nanti.
0: Oh, alah ya tapi insya Allah lah tetap baik, membawa berkah bagi bersama untuk hujan ya, amin. Iya di, sampai dah berlebihan dah kali. Akhirlah.
6: Selama hari hujan aja.
0: Siang malam, malah dari tadi, siang sore ke malam mah lengkap nyan dah kita kena beri hujan. Pagi ada biasanya, subuh ya. Akhirlah, nah. Wana gak sama lah kita nyan di situ kayak tadi lah kak maghrib belum lah kak isi tadi malah ya lebat lalu sampai kita itu pun masih rintik kayaknya
6: ulang kak isi lah itu baru hujan
0: jadi
6: rintik-rintik nang bahari dapat lah nak temen.
0: Oh mun bahari kami lebat juga malah di situ Wana Ci
6: nah tadi nang lebat
0: bisa kumai ya walaupun rintik. Tapi
6: nggak dapat kumewi berarti.
0: Udah kan kayak ngarek juga karena ada tadi guntur
6: menguntur.
0: Ayo di ngeri. Oke lah.
6: Kalau di rumah satu pernah di sana.
0: Jadi tetaplah ada juga istirahat nih nyantai. Oke lah liburnya. Lagunya mau lagu apa ya Wana Cik?
6: Lagu Madah Berhela aja lah.
0: Madah Berhela. Siap lanjut salamnya.
6: Salamnya buat Eca ye. Nah biar ya emean, biar jarang-jarang sekali we di share malam. Tapi ada lah nak ditunggu. Jangan radio ye madah katnya, nak dimatikan ye we. Dari belakang maghrib, ye matikan, nak melekat. Dia nyaringkan lagi we.
0: Oh iya di.
6: Lagi salamnya buat dia aja tadi ye. Nah, buat Wanu sudah masuk kah?
0: Wanu su tadi numpang dengan Kak Ella.
6: Nah, saya katakan nang lambat tadi jernih nang kita ngarap.
0: Oh, gaye.
6: Nah, tadi nak jatuh buat Ella tadi gaye. Buat Mama Nasa lah, Mak Lan gabung tadi.
0: Yeah, di Bengkayang sinonnya jauh juga ya.
6: Buat Nanda aja ya, nang kalah karapnya nyata kita, we, lupa lalu dengan dia. Mudah lagi nangar, buat ngapal apa aja ya.
0: Insya Allah.
6: Nah, buat Pak Anjong. Buat Bang Ngoyot, buat Insang Sud, Bang Jaja, buat Alimin, Mana Bella, buat Bunda Ari, buat Minta Wadi, Aki Bustri, buat siapa lagi? Nanti ya.
0: Lagi fokus nangarkan Wan Naci.
6: Di betang yang belasik, apa kena belasik gue lalu bangkak mana.
0: Radio kayak suaranya kurang jernih kayak Wan Naci.
6: Cari, ngerang-ngerang, jelas. Cuma udah piano, yuk. Yuk, aku nak numpang, Aki Bustri.
0: Oh, iya. Halo, di Ruang Rindu.
7: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Benori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, gimana nih, aki di bantelan nun, hujan kejua, siye.
7: Kami hujan dari siang tadi, say. Oh. Tadi bantarnya nak maghrib tadi, ngalus naknya deh.
0: Oh, tapi dan...
7: Cuk masih gak masih rintik-rintik, say.
0: Oh, alah ya. Tapi malam tadi dan lebat juga ke? Mesti tuh cari lebat ingin situ.
7: Ya, sebenarnya sih dan lebat, tapi lama ingin dulu dan anak ngasih kontar tadi, nah anaknya maghrib nanya.
0: Taduh bentar, hujan lagi kayaknya.
7: Hujan lagi, itu masih rintik-rintik.
0: Oke lah.
7: Nah, numpang gak ya, Cak. Tadi numpang kita lah, semok juga. Kalau digabungkan, getaknya aja. Ya enggak apa lah, numpang ke Banaci, makasih lah Banaci, numpang-numpang, kesini gabung.
0: Oke lah, siap.
7: Saya apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, insya Allah, sehat, mudah-mudahan semuanya, sehat termasuknya Aki. Oke lah, ini Aki mau lagu.
7: Masih say, sakit-sakitan, masih say.
0: Jadi mudah-mudahan penyakitnya kan angkat.
7: Nah, salah-salah makan, telah hampir, say.
0: Setelah ngomong pun enggak baik, ya. Akhirnya lagunya mau lagu apa ya?
7: Apa cah?
0: Lagunya nih Aki, mau lagu apa?
7: Lagunya dari anak yang lahir, dari lagu Malaysia aja lah. Dari Datin Rapnya Buang, Mengikat Janji dengan nama Jaisya.
0: Mengikat Janji, oke. Lanjut salamnya. Datin
7: Rapnya Buang sama Ahmad Jai, ada ke?
0: Ada.
7: Salamnya tersame. Buat Eja yang mau tugas, semoga kelali lebih kesehatan.
0: Insya Allah, Eki juga.
7: Mudah-mudahannya lah, lepanjang kamu umur, bisanya aku jumpi lagi dengan kawan-kawan di RRI.
0: Insya Allah, pendengar kita mendoakan.
7: Maklumlah, aku hidup keenaan, bisanya ditentukan. Nari cuk masih ada, itu mungkin masih ada.
0: Tadi yang mana Eki?
7: Ya lah, maklumlah manusia itu saya kan ada kelengan kawan juga di kampung itu yang seumur dengan saya. Sudah ada juga dalam jangka 11 hari kita meninggal ya.
0: Kawannya iya. Nah, jadi Al-Fatihah kita doakan yang terbaik.
7: Nah, mudah-mudahan lah minta dipanjangkan umurnya juga nih Aki itu
0: Amin Ki, insya Allah.
7: Banyak-banyak kawan, nah di mana-mana pun ada kawan-kawan nih Aki ya. Nah, salamnya buat Anusu, Kak Ella Bang Senja, Kak Kia Bang Gaya, dan makasih dengan teman-teman Aci ye. Mak Su juga di Sijang ye, semoga penyayang Mak Su selalu diberi kesehatan juga.
0: Insya Allah,
7: sakit
0: Mak
7: Su kerja di Sijang ye, tadi ada di ngomong dengan Bang El.
0: Insya Allah, amin.
7: Bang Pawa di Cikgu juga di Zaman, pasalnya kawan-kawannya mungkin lagi hujan juga, tapi dia selalu mendengarkan mungkin. Banyak lah sambut di Kak Jena, Bang Fardi, Kak Nene di Singkawang, pasalnya Bang Arya Rantonya.
0: Lanjut
7: Bang Adela, Pak ada di Mencundung, Bang Andi, Bang Dedi, yang lain dirangkau jelas tanpa kecuali dari sampai keset. Bang Alimin, saya lupa Bang Alimin yang jauh di mata dekat di RRI.
0: Oke.
7: Buat Ocha, Pak kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Aki dan juga untuk Wan Aci ya, yang udah gabung bersama di Ruang Rindu. Oke, kalau kita lanjutkan mendengar di sesi kedua, mungkin kita berikan kesempatan bagi kawan-kawan kita nak gabung lewat WA atau SMS atau chat lah mendengar ya. Kalau muncian pun tetap telepon lagi gitu ya. Oke, lanjut lagu pertama perdana di sesi kali itu, kita putarkan lagu dari Andra Respati ya, cinta membawa bahagia. Mudah-mudahan Kak Ella yang mendengarkan saat itu ya sudah bersiap untuk mendengarkan. Oke, langsung aja kita dengarkan, tetap bersama di Ruang Rindu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Baik, terima kasih pendengar masih di Ruang Rindu. Dan ya, mudah-mudahan semua para pendengar tetap baik, sehat selalu. Di sesi kedua bagi Anda, kita berikan kesempatan yang ingin gabung di via WhatsApp yang di 085176700977. Oke, kita coba terima dulu ada siapa di sana. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Memori lewat aku deh.
0: Oke, Bang Lanius, apa kabar? Sehat ya?
1: Kabarnya puji Tuhan aman.
0: Hujan enggak, Bang, di sana?
1: Hujan.
0: Oke, putus-putus suaranya karena hujan kayaknya.
1: Iya, kan? Iya, itu hujan. Okay. Nah, ini gimana nih?
0: Oke, aman.
1: Jelas,
0: aman. Siap-siap. Oke. Okay.
1: Nah, tadi hujan tuh hujan tadi itu sekitar jam 6 sore udah hujan tadi tuh, oh, Deca.
0: Sama sih.
1: Sampai sekarang
0: iya masih rintik-rintik, kadang lebat, teduh lagi, bentar hujan lagi gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting insya Allah semuanya tetap semangat, sehat selalu. Ya, oke deh, Bang Lanius, mau lagu apa malam ini?
1: Ah, lagunya dari ini aja lah, dari Padi.
0: Padi judulnya?
1: Apa? Janji Penghibur ada enggak?
0: Sang Penghibur?
1: Ah, Sang Penghibur dari Padi.
0: Sang Penghibur ada. Siap, lanjut salamnya.
1: Ya. Salamnya pertama buat Deca dan biasa tetap makin cantik, imut dan paling seksi.
0: Alah. Oke. Okay.
1: Kemudian salam juga buat itu Wanusu, Dela, Detianya, Bung Senjanya. Kemudian ada Pak Busri, ada kakek siapa tuh? Pokok siapa tuh yang di Singkawang itu Deca namanya?
0: Kak Meme sama Bang Haryanto ya.
1: Salam buat mereka berdua. Ada Bung Yayannya juga, ada siapa lagi ya, Bung semuanya lah yang bisa mendengarkan di acara Melodi Memori, Ruang Rindu, Melodi Memori di BRI Palangkaraya ya.
0: Oke, siap.
1: Terus yang lain kita rangkul, yang belum tersapa, aja.
0: Okay.
1: Pokoknya salam kebak aja. Bung Eli kita kemana ya? Bung Eli ya dalam gak gabung nih.
0: Iya sih, tapi mudah-mudahan tetap sehat aja deh, amin.
1: Ya. Amin, ya, itu yang kita harapkan ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu saja Dek Eca.
0: Siap.
1: Yuk, terima kasih, selamat malam. Sehat selalu Dek Eca.
0: Selamat malam, terima kasih kembali untuk Bang Lanius yang udah gabung sama kita di Ruang Rindu. Tetap sehat, bahagia selalu, amin. Oke, lanjut kita terima. Ada penelpon di sana. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Mbak Eca, apa kabar?
0: Waalaikumsalam Kak Meme, alhamdulillah baik dan sehat. Gimana kabarnya, baik?
2: Baik, baru pulang nih.
0: Dari mana nih Kak Meme?
2: Dari Singkawang.
0: Oh, Singkawang mau kemana atau dari mana?
2: Singkawang, dari Singkawang Tengah.
0: Oh gitu, satu daerah tapi ya. Oke deh, udah pulang ya, ke rumah, alhamdulillah itu.
2: Pesta pernikahan adik Meme.
0: Oh, itu ya yang kemarin kalau nggak salah minggu lalu ya, kalau nggak salah yang sampai. Oke deh, mudah-mudahan ya dikasih keluarga yang sakinah, mau ada warohmah, bahagia terus sampai kakek nenek. Oke deh, dan mau memisahkan, amin.
2: Amin, terima kasih atas doanya.
0: Insya Allah. Iya, doa yang terbaik juga untuk Kak Meme dan keluarga dong tentunya. Nah, amin. Kak Meme gimana? Di sana hujan gak nih saat ini?
2: Hujan, Kak.
0: Oh, lebat atau rintik aja?
2: Waktu abis akhir Sabtu kan hujan. Akhir minggunya hujan juga, tapi gak apa gitu.
0: Kalau sekarang tempat lebat ya hujannya?
2: Jalan ke mall.
0: Santai-santai tempat ya.
2: Jalan-jalan ke mall, ke pantai, Pak Lotai.
0: Oh gitu, alhamdulillah bisa liburan dengan baik gitu ya.
2: Lihat tentara tuh latihan.
0: Oh wow, banyak yang dilihat juga ya. Oke deh, Kak Meme mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya Cinta Karena Allah.
0: Cinta Karena Allah.
2: Okay. Dari Riyadi.
0: Riyadi, siap lanjut salamnya.
2: Buat abang tadi ya, udah sapa kami berdua.
0: Oke. Okay.
2: Semoga sehat selalu ya. Semoga.
0: Amin.
2: Buat Aki Busri, soalnya Meme udah pulang 5 hari.
0: Hampir seminggu gitu ya.
2: Buat Wan Usu, Wan Aci, buat suami Meme, Abang Arianto, Mbak Eca ya.
0: Siap.
2: Mbak Ulan, Kak We, Kak Berdaus, Kak Adil, Kak Wahyu, Kak El ya, Abang Oyot, semuanya lah ya, lagi yang dengarkan.
0: Siap.
2: Keluarga besar Meme, titip salam buat Mbak Eca dari Kartiasa.
0: Oke, baik, terima kasih. Siapa keluarganya di Kartiasa?
2: Kartiasa tuh Pak Nurdin.
0: Pak Nurdin, oke deh, tetap sehat selalu untuk keluarga di sana juga ya, amin.
2: Dia okay. Pernah Meme telepon lewat radio, dia pas buka radio Samba segitu.
0: Oh, ternyata dengar juga. Waduh, luar biasa. Terima kasih Pak Riyadi.
2: Yang satunya Pak Salahuddin.
0: Oh, Pak Salahuddin juga dengar. Waduh, semoga hari ini mendengarkan juga ya. Tetap sehat selalu. Amin. Ya,
2: insyaallah lah Kak, Mbak Eca.
0: Iya, oke deh.
2: Lagunya buat suami Meme lagi itu.
0: Apa?
2: Masakan Meme.
0: Waduh, romantis banget. Oke, semoga keluarganya tetap baik, sehat. Salam juga sama Bang Haryanto ya. Tetap sehat, semangat, bahagia.
2: Soalnya Meme bakal sampai nih.
0: Oh gitu, waduh. Spesial dong di masa akhirnya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap
2: ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik, dilanjutkan deh romantisnya. Oke, terima kasih ya untuk Bang Lanius dan juga Kak Meme barusan yang menghubungi kita melalui via WhatsApp. Oke, kita dengarkan dulu voice note kayaknya ya. Ini ada siapa nih, kita coba dengar dulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya Ca, Yung dengan Bang Tredi di Bentuknya Selakau. Nah, di situ rintik hujan tadi.
0: Sami.
3: Mengisi ya.
0: Sami.
3: Maya Kaya Ca. Apa kabar Kaya Ca?
0: Baik, insyaallah.
3: Tu malam itu nak minta lagu Ijab Kabul dari Andra Raslati. Baik. Untuk okay. Mendapat nak diminta baca kan awal-awal Kak Ica. Soalnya sebab aku kirim SMS tang dah nak jam 11 untuk dibaca ke ya. Mau. Untuk dapat ke ya. Jadi itu lagu ditujukan ke biok-biok kawan-kawan. Macam na Wan Usu, Wan Aci, Cik Kulan, Bang Bujang Cahye, Ceng Krenceng, Mendari, Kaida, Cik Kulan, Kibu Sri, Kak Ella, Bang Senja, Kak Ita, Bang Bawadi, Bang Kardi, Kak Ie, yang di Selaka Gumuruh, Bang Oyot, Pak De, Bang Tindung, Kak Ie, Bang Alimin, satu lagi, jangan lupa dah tu. Nah, pokoknya rangkul habis dari atas sampai bawah, sampai Z, alif sampai bawah, alif sampai ya. Nah, buat Kak Eca, sihat selalu.
0: Siap.
3: Rezeki bertambah.
0: Amin.
3: Nah, pokoknya segala-galanya bertambah.
0: Amin.
3: Bertambah. Yang baik-baiknya. Keluarga sihat, rezeki mudah. Mari kita sama-sama mendoakan. Berdolo. Situ sajuk cuaca. Gilah kaya cari, masih ingat juga dengan radio tu. Dan bisa telepon. Soalnya, penduduk masih nun, siang radio. Pun di dalam kabun lemutan tu baru ada radio.
0: Okeylah, siap.
3: Sinyal pun payah di situ. Nak ngetik pun malam gitu. Mati kurang awas. Kurang awas. Kurang anu. malam je be kak Ica. Dah maklum diri. Ya pasang suara itu ya pasang juga. Nah, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi Bang Tredi dari Selakau yang agak ke Gabon. Katanya bisa gabung selama ada di Gabon gitu ya. Dan jaringannya ya bukan jaringan apa tadi ya, jaringan juga agak susah ya, sinyal agak susah. Terus tadi katanya gelap gulita jadi sulit untuk ngetik. Kita maklumi gak apa-apa ya, tapi mohon maaf Bang Tredi ya. Kita maklumi juga ya kalau misalnya lagunya bakuna apa nih, pesannya buat terputar. Karena tadi ya, ya seperti kita ketahui, kita terima telepon dulu. Karena kalau misalnya gak terima telepon, keganggu deh suaranya Bang Tredi masuk gitu ya. Jadi biasanya kita putar ketika lagi apa ya, tenang-tenangnya, gak ada telepon di via WhatsApp gitu ya. Nah, berhubung karena pesan suara memang tidak bisa dibacakan Bang Tredi ya, belum ada teknologi yang bisa membaca pesan suara di WhatsApp sejauh ini ya. Mudah-mudahan aja ada teknologinya biar lebih mudah, cepat kita dengerin dan langsung baca gitu ya. Oke, untuk lagunya pasti kita putar sesuai dengan urutan ataupun juga antriannya. Kita pasti bakalan putar ya dan dengar bareng sama-sama. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada lagunya kelamaan buat diputar, maklumlah ya, pendengar kita cukup ramai banget gitu ya. Oke deh Bang Tredi, terima kasih banyak. Apalagi kalau misalnya pendengar kita nih chatnya hampir jam setengah jam lagi mau closing gitu ya, ataupun juga 10 menit lagi biasa di ujung acara baru di chat. Nah, itu agak susah juga kita ya. Jadi ya pastinya kita selalu ingin memberikan yang terbaik bagi para pendengar kita, menghibur yang terbaik bagi Anda semua. Mudah-mudahan ya kita bisa lebih ya supel lagi, lebih apa ya, lebih mungkin lebih cepat lagi lah nanti. Oke, baiklah kita lanjut ke chat yang berikutnya, masih di via WhatsApp. Oke, di Ciipul rupanya berdengar ya. Assalamualaikum ruang rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau salam-salam dengan Wanaci, Cikulan, Bang Eli, Pak Tamrusli, Bang Tredi, Ki Busri, Bang Andi, Bang Budiman, dan yang lainnya. Dibungkus abis, minta putarkan lagunya dari Mei, judulnya Sendiri ya. Purka Eca hanya dapat kebagian terima kasih. Wassalam, Ciipul dari Lumbang Penyengat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Aci Ipul udah gabung ya. Tetap sehat selalu, amin. Termasuk Bang Tredi tadi ya juga ya, tetap sehat, amin. Lanjut ke chat yang berikutnya dari Kak Eka di Pontianak. Assalamualaikum Kak Melsa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request 1000 kali album Rasi Bintang 2026, vokal Gia Indrawari. Oke. Lagunya ditunggu kakak, lagu viral trendingnya Gia. Terima kasih buat RRI Pro 1 sama Singkat. Oke deh, terima kasih ya untuk Kak Eka yang udah gabung di RRI Sambas ini. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan tunggu aja sama lagunya terputar ya. Oke, tetap sehat dan terima kasih. Lanjut, ini perlu pemanasan kayaknya ya, agak panjang chatnya. Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Kak Eca, penyiar di Ruang Rindu RRI Samba, salam sehat. Suara Eca selalu jadi penawar rindu buat kami. Di Ruang Rindu yang jauh jadi dekat, yang sepi jadi ada temannya. Syukurlah ya, mudah-mudahan dia membawa kebaikan bagi bersama ya. Oke, sehat selalu ya Eca, terus tebar kebaikan lewat suaramu yang menenangkan. Insyaallah. Padahal ke lekarnya mikrofonnya bagus juga. Mungkin kalau ada kodok yang berbicara, mungkin suaranya juga ikutan merdu deh. Oke, saya Azmiri Nanang dari sebelum, izin titip salam rindu buat kawan-kawan pendengar semuanya tanpa terkecuali, dan request lagu Ada Band Karena Wanita Ingin Dimengerti ya, khusus buat Eca. Wah, kenapa saya? Kalau dengar suara Eca jadi makin ngerti kalau wanita memang ingin dimengerti. apalagi kalau penyiarnya selembut Eca. Waduh, padahal galaknya minta ampun ya. Info cuaca juga dari sebelum malam itu hujan juga Eca, seperti menyeluruh hujannya di wilayah Sambas tuh ya, insyaallah membawa berkah ya. Sukses terus untuk RRI Sambas dan Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asmiria di sebelum yang udah gabung bersama kita. Tetap sehat bahagia terus, amin. Oke dah pendengar, di sesi kedua lanjut kita akan dengarkan lagu-lagu requestan di via WhatsApp tadi ya, dari Bang Tredi, kemudian juga Ciipul, Bang Lanius juga ya, Eka, kemudian juga Bang Haryanto ya, Kak Meme juga, dan terakhir tadi Asmiri, Bang Asmiri ya. Mudah-mudahan tetap bahagia, sehat semuanya ya. Dan lanjut kita dengerin lagu di sesi kedua, ada siapa? Padi ya, Sang Penghibur. Mudah-mudahan Bang Lanis juga lagi mendengarkan ya. Lagunya kita putar hingga nanti ada band Karena Wanita. Untuk Anda tetap bersama di Ruang Rindu, selamat mendengarkan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Baik, pendengar masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Aduh, sampai belibet saking semangatnya walaupun malam yang dingin ini. Dan kita berada di penghujung acara ya. Sepertinya sudah ada yang mencoba menghubungi. Siapakah penelpon kita di sesi ketiga ini? Langsung kita terima. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, okay. Keja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Alimin?
1: Sehat, alhamdulillah, Kak Eja. Masih dapat tiket nak nih?
0: Dapat dong. Aman, aman. Berkat orang sabar dan baik hati ini, kita akan tetap dapat lagu untuk Anda. Oke, gimana Bang Alimin? Saat ini masih hujan atau tenang aja, tapi tetap dingin?
1: Tapi apa, jam 9 tadi ya turun hujan sebentar.
0: Oh gitu, oke deh. Yang penting ya, insya Allah tetap bahagia. Dan hujannya membawa berkah bagi bersama, amin.
1: Pokoknya nemenin Kak Eca begadang lah ini.
0: Aduh-aduh itulah ya. Waduh, memang mau ujung-ujung ya.
1: Sambil nunggu jagoannya beraksi nanti.
0: Wah, siapa tuh?
1: Argentina dong.
0: Ya, iya dong. Nanti kita akan dengerin juga Argentina. Waduh. Argentina kok kayaknya mainnya Selasa nanti ya. Selasa besok ya.
1: Jam 12 kayaknya.
0: Oh, jam 12 malam nanti ya malah ya. Argentina versus Austria ya. Waduh, ini di grup J. Waduh. Jadi siapa nih, Argentina atau Austria?
1: Jagoannya Argentina tentunya.
0: Oh alah, ini banyak ya penggemar Argentina saat ini. Hal yang sangat menebarkan tentunya bagi fansnya Argentina. Mudah-mudahan sih sesuai dengan prediksinya semua sih ya. Katanya cukup menjanjikan ya timnas yang satu ini. Oke deh, berapa skor kira-kira yang menurut Bang Alimin prediksikan?
1: Kemarin itu kan sempat 3-0, nanti sama 1 lah, 4-0 lah bisa nanti.
0: Wow. Banyak juga ya, 4-0 sekali. Oke deh, paling gak menang lah ya. Oke deh, yang terbaik deh untuk tim jagoannya. Mudah-mudahan juara juga kali ya. Kita gak tahu, banyak nih timnya yang belum main nih.
1: Banyak sih
0: Oke, siap deh Bang Alimin, mau lagu apa nih untuk mungkin mendukung timnya sih?
1: Dari Stinky aja lah kayaknya, mungkinkah
0: Stinky, mungkinkah menang maksudnya? Ya kita gak tahu nanti ya, kita nonton langsung di TPRI Nasional gitu ya. Oke deh, lanjut deh, salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya buat Cik Kulan, buat Kak Mimi Bang Riantonye, Kak Tia Bang Yayanye, Ibu Sri, Wanusu Wanati, dan juga buat Mak Usu, mudah-mudahan cepat sehat Mak Usu. Buat siapa lagi, Bunda Hari, Pak Ngah Marwan kita, Bang Nanda, juga buat tapi jadi lupa ngomongin bola tadi.
0: Gara-gara bola sih ini.
1: Buat teman-teman semuanya deh Kak Eca.
0: Siap.
1: Buat teman-teman aja deh semua dari A sampai Z.
0: Mudah-mudahan
1: tetap selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan buat Kak Eca-nya tetap selalu sehat, selalu semangat, selalu
0: ceria. Insya Allah tentu.
1: Oke lah, makasih Kak Ica.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, hampir ketinggalan momen kita di Piala Dunia ya. Nanti tengah malam ya kita akan ikuti bersama tentunya di TVRI. Oke, lanjut ke penelpon yang berikutnya. Lanjut, halo Budi, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Oke, halo juga. Siap, mantap, Cik Kulan, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Hujanan. Jadi rate itu kehujanan tuh. Alhamdulillah, tapi mudah-mudahan.
2: Kasih
0: sekilas
2: jadi.
0: Oh, rintik.

0: Cik Ambi, Mak Nasa, Kak Nia, Kak Mar, Kak Tia, Kak Aida, Bang Jaja, Bang Andi Jua, Bujang Kerenceng, Bang Pawadi, Pak De, Cik Ipul, Pak Anjang, Bapak Marwan, Bujang Cahye, Bang Tredi, Bunda Ari, Bang Senja, Bonaci, Bang Darul, Bang Utih, Bang Dedi, Bang Nanda di Matang Ranau.
1: Okay. Nah,
0: yang lainnya kita pungkung habis dari Aslan Bazek.
1: Siap.
0: Berkeca, selamat malam dan terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya untuk tadi Mbak Cik Kulan udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan dia tetap selalu baik dan sehat. Amin ya robbal alamin ya. Kita nanti dengar lagu Piala Dunia dari Jennifer Lopez dan Pitbull tadi ya, We Are One. Oke, lanjut bagi para pendengar yang ingin gabung ya di beberapa menit tersisa di 085176700977 atau juga pengen SMS aja. Oke, kita cek dulu berbagai kanal, kayaknya udah sepi ya. Atau memang persiapan mau nonton Piala Dunia kayaknya nih. Jam tengah malam dini hari nanti ya. Di sana ada Argentina ya versus Austria di dini hari. Kemudian subuh nanti juga ada Prancis versus Irak. Wah, ini nih jam 4 subuh nanti gitu ya. Juga ya mestinya ini laga grup, fase grup J dan juga I nanti ya. Oke, baiklah para pendengar, nanti kita juga akan update besok harinya dengan berbagai informasi Piala Dunia untuk Anda. Oke, bagi para pendengar di Ruang Rindu, nampaknya juga waktu yang memisahkan kita di edisi kali ini, tapi masih ada 8 menit tersisa untuk Anda. Anda juga bisa gabung tentunya ya di RRI Sambas ini, dan pastikan juga semua para pendengar tetap dalam keadaan baik, sehat ya. Kita juga harapkan semuanya juga para pendengar tetap dalam keadaan yang berbahagia, apalagi juga saat ini juga masih dalam keadaan hujan dingin. Mudah-mudahan ya tidurnya mungkin makin nikmat, ataupun ya ini bagi semangat bagi teman-teman kita yang memang nonton Piala Dunia nantinya ya di Argentina versus tadi ada mana nih kelewat ya sampai Austria ya. Austria, oke deh ya, kalau kita lihat juga banyak yang mendukung ataupun tim dari Argentina sih sebetulnya gitu ya, yang berlangsung dini hari ini pendengar ya. Dan apalagi Argentina ini kan memang juara bertahan ya, mengincar kemenangan kedua berturut-turut di fase grup pendengar ya. Dan ini juga tertuju sorotannya kepada pencinta sepak bola fans dari Lionel Messi. Kalau kece sih ya sama sih sebetulnya ya. Kalau ada abang Messi kayaknya menang deh. Atau abang Ronaldo. Itu aja kece yang tahu ya. Atau satunya lagi siapa sih, lupa. Aduh lupa ya. Cuman itu yang nyangkut di otak aja ya. Tapi walaupun ya gimana ya, Piala Dunia ini kan memang mempertandingkan tim di berbagai negara gitu pendengar ya. Tapi ya harapannya masih ada timbul tekad kuat ya bahwa timnas Indonesia itu bisa berlaga di Piala Dunia gitu pendengar ya. Kalau misalnya itu udah tembus mereka ke Piala Dunia, wah support mati-matian ya, keren untuk Indonesia, mudah-mudahan masuk nanti ya. Tapi ya laga Indonesia tiap tahun tuh memang menunjukkan kebolehannya juga gitu pendengar. Harapannya mungkin nanti Piala Dunia kedepannya nanti bisa tembus deh Indonesia gitu ya. Oke deh para pendengar ya, selain Argentina, Austria ini juga tidak bisa ya dianggap remeh juga gitu dengar ya. Tim asuhan dari Ralf Rangnick ini juga datang dengan modal positif ya, pastinya juga mental yang kuat dong tentunya untuk melawan si juara bertahan ini pendengar ya. Dan ya mereka juga mengantongi kemenangan di laga perdana grup J melawan Yordania lalu, dan ini juga menjadi perebutan ya posisi puncak klasemen grup secara sengit ya. Dan ya, harapannya juga semuanya tim yang diidolakan juga tetap dalam keadaan

Ya, kita harapannya sehat ya para pemain kita gitu ya, tanpa halangan apapun bagi para pendengar kita yang nantinya nonton Piala Dunia bareng. Oke deh para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, kita akan dengarkan lagu untuk Anda di sesi akhir ini, dan beberapa lagu koleksi kita juga kami hadirkan untuk Anda menjelang di Piala Dunia 2026. Ya, Anda bisa menyaksikan langsung tentunya di televisi TVRI Nasional ataupun TVRI Sportnya, ataupun juga kayaknya ada yang nobar nih malam ini gitu ya. Oke, baiklah para pendengar di RRI Sambas, ada Stinky Mungkinkah dan juga We Are One ya dari Jennifer Lovers dan Pitbull. Untuk Anda tetap bersama di RRI.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: balls.
1: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Saya Melsa Triwulandari mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dimanapun Anda berada, pertandingan Argentina melawan Irak, maksud kami Prancis ya, melawan Irak tentunya saat ini sedang berlangsung. Dan kami masih menantikan hubungan bersama rekan-rekan kami. Kami terlebih dahulu hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda. Dan tentunya tetap di sini di Pro 1.

0: Sari Berita Penting.
1: Hari kedua pencarian tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Danau Biru, Kabupaten Sintang.
2: Mengambang dengan kondisi naik delta. Selanjutnya di pukul 13.35 itu diserahkan kepada pihak keluarga.
1: Kontingen Kota Pontianak targetkan juara umum pada Festival Olahraga Masyarakat Provinsi 2 Kalimantan Barat.
3: Kesiapan kita sangat maksimal, mudah-mudahan target dari Pemkot untuk juara umum kita bisa raih.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Ya, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Danau Biru, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada hari kedua pencarian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan tenggelam saat berenang. Dan kita simak laporan selengkapnya.
1: Korban diketahui bernama Rizky Wibowo, remaja berusia 17 tahun yang tenggelam pada Sabtu lalu di kawasan Danau Biru, Kelurahan Martiguna, Kabupaten Sintang. Kepala Kantor SAR Pontianak, Imade Junetra, menjelaskan, memasuki hari kedua operasi, Minggu pagi, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian dengan melakukan penyisiran permukaan di sekitar lokasi kejadian. Setelah sekitar 4 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan mengambang pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.
2: Lalu besok paginya 06.00 melaksanakan pencarian selama kurang lebih 4 jam. Setelah di pukul 13.01 korban ditemukan mengapung, mengambang dengan kondisi magneta. Selanjutnya di pukul 13.35 itu diserahkan ke pihak korban dan selanjutnya dievakuasi ke rumah duka.
1: Usai evakuasi, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim SAR juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di perairan. Indri Rizkita melaporkan.
0: Ya, DPRD Kuburaya berupaya untuk mengatasi persoalan kekurangan guru bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya. Regrouping sekolah satu di antara solusi cepat yang akan dilakukan.
3: Kekurangan tenaga pendidik mengancam sekolah di Kabupaten Kuburaya menyusul ratusan guru SD dan SMP memasuki pensiun hingga Desember 2026. Ketua Komisi 4 DPRD Kuburaya, M. Amri, mengungkapkan hasil rapat dengar pendapat RDP bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya menunjukkan hingga Desember 2026 terdapat sekitar 200 guru tingkat SD dan SMP yang memasuki pensiun. Jumlah tersebut dinilai cukup besar, sementara penerimaan tenaga guru hampir dipastikan tidak dilakukan pada tahun ini. Amri mengatakan dalam rapat dengar pendapat sejumlah solusi telah dibahas untuk mengantisipasi kekurangan guru. Satu di antaranya melalui regrouping atau penggabungan sekolah dengan mempertimbangkan jarak tempuh masyarakat di wilayah tertentu agar siswa tidak harus menempuh perjalanan terlalu jauh untuk bersekolah.
4: Ada 36 sekolah yang akan di regrouping, yang itu memang sudah memenuhi syarat untuk regrouping karena ada sekolah yang siswanya itu kurang dari 30 orang. Nah, ada sekolah yang itu siswanya itu kurang dari 30 orang. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu jumlahnya enggak sampai 30 gitu. Nah, ini memenuhi syarat untuk diregrouping, digabung dengan sekolah lain, tentu dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan wilayah gitu. Nah, ini sudah dilakukan, ada 36 sekolah. Kalau ini bisa dilakukan, tentunya guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang akan diroping ini bisa dipindah ke lokasi-lokasi sekolah yang memang membutuhkan guru ya, dengan jumlah masyarakat yang bersekolah, anak-anak yang sekolah itu lebih ramai. Seperti itu langkah pertama ya.
3: Selain itu, pihaknya juga akan mendorong pemerintah daerah melaporkan kondisi kekurangan guru tersebut kepada Kementerian Pendidikan agar kembali membuka formasi penerimaan guru ASN. Namun menurut Amri, peluang penerimaan guru ASN baik PNS maupun P3K pada tahun 2026 hampir dipastikan tidak ada. Amri menambahkan persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena saat ini sekolah sedang memasuki masa penerimaan peserta didik baru. Dengan jumlah penduduk usia sekolah yang terus bertambah, minimnya tenaga pengajar dikhawatirkan berdampak pada layanan pendidikan dan kapasitas penerimaan siswa baru. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Ya, komitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi terus diperkuat. BKKBN Kalimantan Barat kini mengakselerasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan berikut laporannya.
5: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Nyigit Wudi Amini, mengatakan integritas menjadi fondasi penting dalam memberikan pelayanan yang prima, profesional, dan akuntabel. Seluruh jajaran BKKBN, termasuk petugas lapangan, diharapkan terus menjaga komitmen tersebut.
6: Saya mengajak seluruh ASN di perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat termasuk tenaga di lapangan untuk terus memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima dan akuntabel dan menjaga integritasnya di setiap kegiatannya.
5: Upaya pembangunan zona integritas ini mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan sejumlah kepala daerah. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison menegaskan pembangunan zona integritas merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
7: Sebenarnya semua instansi, semua lembaga di Indonesia ini kan harus mengutamakan sekarang integritas ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentu saja mendukung upaya integritas di BKKBN ya.
5: Harrison menambahkan Pemprov Kalbar mendukung penuh langkah BKKBN dalam memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan berbagai pihak, BKKBN Kalbar optimistis pembangunan zona integritas dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Ya, nobar Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalbar bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, namun juga menjadi momen yang baik untuk pengusaha UMKM seperti penjual jersey atau baju bola. Salah seorang penjual jersey mengaku jersey yang jual cukup diminati pembeli, dan berikut laporannya.
5: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adi juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
9: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, di sini seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
5: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
10: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
5: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Wilhelmus melaporkan.
0: Ya, kontingen dari Kota Pontianak resmi dilepas untuk mengikuti Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Porprov 2 Kalimantan Barat tahun 2026 di Kota Singkawang. Pada Porprov ini, Pontianak menargetkan juara umum seperti Porprov tahun sebelumnya, dan kita simak laporannya.
5: Dari kesiapan untuk berlaga di Porprov 2 di Kota Singkawang, Mayra Setiawati mengungkapkan bahwa Kota Pontianak mengirimkan sebanyak 608 orang yang tergabung dalam kontingen Porprov 2 Kalbar. Ratusan peserta tersebut terdiri dari pegiat olahraga masyarakat, pelatih, dan ofisial yang mewakili Kota Pontianak. Menurut Mayra, keikutsertaan para pegiat olahraga masyarakat dalam Porprov 2 merupakan sebuah amanah sekaligus kehormatan untuk membawa nama daerah di tingkat yang lebih luas.

0: Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kota Pontianak Muhammad Kamal Reza menyatakan optimis dapat mempertahankan prestasi yang telah dimiliki para atlet kontingen Pontianak, yakni memperoleh juara umum seperti for prof pertama tahun sebelumnya.
1: Sampai hari ini data yang sudah terinput ada 106 atlet dari 700 atlet, tapi yang siap berangkat dan terdata itu 608 atlet. Kesiapan kita sangat maksimal, mudah-mudahan target dari Pemkot untuk juara umum kita bisa raih, karena sebelumnya di pop-up yang pertama kita juga juara umum, hari ini kita datang untuk mempertahankan juara umum juga.
0: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan memberikan motivasi kepada para atlet agar mampu mengharumkan nama Kota Pontianak melalui prestasi yang membanggakan. Bahasan mengatakan Forprov tidak hanya menjadi ajang untuk meraih medali, tetapi juga sarana membangun semangat hidup sehat, memperkuat kebersamaan, serta melestarikan berbagai cabang olahraga masyarakat dan olahraga tradisional.
2: Semoga para atlet yang tergabung dalam beberapa energa bisa mengikuti, melaksanakan turnamen yang di atas Forprov di Kota Singkawang. Semoga para atlet bisa melaksanakan dengan penuh dedikasi dan tentu sehat dan bisa melaksanakan turnamen itu dengan penuh sportivitas, semangat, juang, dan membawa nilai-nilai keteladanan, etika bagi warga masyarakat Kota Pontianak. Bukan hanya sekedar meraih prestasi, namun harus membawa nilai-nilai terbaik leluhur yang ada di masyarakat Kota Pontianak.
0: Bahasa menambahkan bahwa pada Forprov kedua ini, Pemkot Pontianak berupaya akan memberikan bonus maupun penghargaan kepada atlet yang berprestasi. Selain itu, Bahasan juga akan memperjuangkan kucuran anggaran kepada KORMI Pontianak untuk ditambah sebagai bagian untuk memperkuat dukungan terhadap atlet berprestasi. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
3: Ya, Kalimantan Barat kembali memperkuat langkah dalam pembinaan olahraga tinju. Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kalbar periode 2025-2029 resmi dilantik dengan membawa target mencetak atlet berprestasi melalui pembinaan yang berkelanjutan. Dan berikut laporannya.
4: Olahraga tinju Kalimantan Barat memasuki babak baru dengan dilantiknya pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kalimantan Barat masa bakti 2025 sampai 2029. Pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebinaan atlet tinju Kalimantan Barat agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Ketua Umum KONI Kalbar Daud Yordan yang diwakili oleh Kabid Pembinaan Prestasi KONI Kalbar Damianus Yordan menyebutkan bahwa pelantikan tersebut menjadi titik awal memperkuat sistem pembinaan atlet menghadapi berbagai agenda olahraga mendatang. Damianus mengatakan tinju merupakan salah satu cabang olahraga unggulan di Kalimantan Barat yang selama ini banyak menyumbangkan prestasi.
5: KONI Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik karena pada hari ini telah dilantik para pengurus tinju Pertina Kalimantan Barat dan mereka siap bekerja di bawah bimbingan ataupun komandannya yang baru, ini sahabat saya yang selalu energik mengurus tinju Pak Deryawan, Bapak Deryawan. Saya kira kami tetap mengikuti perkembangan tinju di Kalimantan Barat dan harapannya bisa meloloskan atletnya di PON nanti dan event-event multi-event internasional.
4: Selain pembinaan atlet, Ketua Pemprov Pertina Kalimantan Barat Bambang Deryawan juga mengatakan bahwa Pertina Kalimantan Barat juga mulai menyiapkan sejumlah agenda pertandingan untuk meningkatkan jam terbang para petinju. Salah satunya melalui penyelenggaraan kejuaraan provinsi yang melibatkan kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Serta rencana menghadirkan Liga Tinju Kalimantan Barat pada bulan Agustus mendatang.
6: Pelantikan ini kami akan menyiapkan beberapa event di Kalimantan Barat. Yang pada saat ini kita sudah gelar tinju pro untuk semua kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin nanti bulan Agustus juga ada event yang kita siapkan yang kita kasih nama Liga Tinju Kalimantan Barat agar petinju-petinju yang selama ini yang sudah berlatih dapat menyalurkan hasil latihannya itu di kejuaraan yang akan kita berikan. Dua nanti mungkin akan persiapan Bapak di tahun 2026 bulan November ya Pak. Di tanggal 15 kita akan berkoordinasi pada kami, pada Hispora untuk bina masyarakat pertanian ini dengan baik.
4: Kepengurusan baru Pertina Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Bambang Deriawan berkomitmen memperkuat sistem pembinaan, mulai dari atlet, pelatih, hingga memperbanyak kompetisi sebagai wadah mengasah kemampuan petinju daerah. Bersama dengan dukungan pemerintah daerah, KONI, serta seluruh insan olahraga tinju, Pertina Kalbar optimis dapat mencetak petinju yang mampu membawa nama Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
7: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Baik, selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Dwi. Silakan Dwi.
8: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 23 Juni 2026, yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Kapuasulu, Sintang, Sanggau, dan Kuburaya. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Sambas, Bengkayang, Singkawang, Ketapang, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuasulu. Untuk malam hingga dini hari kami perkirakan cuaca umumnya berawan. Kemudian angin kami perkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 10 hingga 20 km/jam. Dengan suhu udara yang berkisar 22 hingga 33 derajat Celcius dan kembapan udara yang berkisar 55 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 19 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk itu masih perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan selama satu pekan ke depan di wilayah Kalimantan Barat karena masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
3: Demikian sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Dwi.

Demikian Warta Berita Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budi Mantair, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Kami ajak Anda untuk terus bersama kami di Pengrama 1 dan kami lanjutkan kebersamaan kita di pagi ini dengan bergabung di pertandingan babak kedua antara Prancis melawan Irak. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Bikinnya kayak GBK, aman ya. Kan gerah per ke GBK. Aman, hujan juga enggak masalah di situ.
2: Itu. Bikin di daerah penasaran ya.
1: Oh, kayak gitu ya.
2: GBK.
1: Boleh juga nanti kita ke sana main kan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain.
1: Baik, selamat pagi pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia. Selamat pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami mengucapkan selamat pagi. Tentunya hari ini edisi siaran pendengar 23 Juni 2026. Mudah-mudahan pendengar dalam keadaan sehat walafiat pendengar ya. Mudah-mudahan bersemangat dalam menjalani aktivitas hari ini pendengar apapun itu. Dari kawasan Radio Republik Indonesia sampai terpantau cuacanya ya sedikit mendung karena tadi dari dini hari sampai dengan subuh tadi masih di guyur hujan kabupaten Sambas dan sekitarnya, walaupun intensitasnya cukup rendah tapi ya cukuplah membuat aura dingin sekali pagi hari ini pendengar ya. Pendengar tetap bersama kami tentunya di 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas. Nanti Bang Uya akan juga sampaikan informasi-informasi. Dan Bang Uya juga mau menyampaikan kalau mohon maaf hari ini kabar dari Kalbar tidak hadir pendengar ya di ruang dengar Anda, akan hadir kembali di besok hari pendengar. Bang Uya mau sampaikan informasi di mana Syarif Al-Qadri selaku anggota Komisi 5 DPR RI baru saja menyerahkan bantuan alat pertanian berupa mesin panen combine harvest ya, harvester kepada kelompok tani Guntur di Desa Singaraja, Kecamatan Separuh, Kabupaten Sambas Penyiar. Dan dalam kesempatan itu Syarif mengungkapkan harapannya agar alat pertanian tersebut dapat mendongkrak tentunya pertama adalah kesejahteraan petani. Legislator Partai Nasdem ini dari Dapil Kalimantan Barat 1 itu menegaskan memang pentingnya untuk meningkatkan produktivitas hasil panen, baik itu dari segi kuantitas agar bisa mencapai masa panen hingga 3 kali setahun itu harapannya tentunya, maupun dari kualitas ya hasil produksi. Dan memang di kesempatan yang sama Kepala Desa Singaraja juga hadir, Bapak Alder, yang menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi dan kontribusi nyata yang selama ini telah diberikan oleh Syarif. Dan memang dengan adanya alat bantuan tersebut, Ketua Kelompok Tani Guntur Ibu Kurani ya turut menyatakan rasa terima kasihnya katanya. Ini dinilai sangat membantu, tentunya juga meringankan beban kerja para petani yang ada di sana, tentunya dalam proses pemanenan. Kita doakanlah mudah-mudahan hasil panennya membaik juga, dan mudah-mudahan bantuan-bantuan seperti ini juga dapat bergeser ke kelompok tani yang lain, dan ya tentu mudah-mudahan produktivitas baik itu kuantitas dan kualitas petani yang ada di Kabupaten Sambas senantiasa mengalami peningkatan begitu ya pendengar ya. Bahwa tetap hadirkan beberapa tangkal lagu menemani pendengar, ada dari Betaria Sonata Tak Mungkin Lagi. Saya cuma pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.